0: selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli kan? Dibelikan orang tua kah atau siapa?
6: Beli.
5: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin kah atau bagaimana?
6: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan mungkin beberapa
4: Masin. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
9: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kebetulan karena jemaahnya
12: lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
15: Laporan khusus.

0: melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi

0: harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar lagi, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama Warta Berita bersama Programa 3 RRI, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar, bareng Ega ya yang akan menemani Anda di sepanjang pagi ini. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang yang mencatat minat masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api pada periode libur akhir pekan yang bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Hingga hari Selasa kemarin ya, penjualan tiket kereta api ini di wilayah Divisi 3 Palembang sudah mencapai 24.024 tiket atau sebesar 111% dari total kapasitas yang disediakan, sebanyak 21.696 tempat duduk selama masa angkutan 6 hari. Dan pendengar, manajer Humas KAI Divisi 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan bahwa penjualan tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat terhadap moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama untuk berpergian pada masa libur panjang. Jadi ya, antusiasme masyarakat ini terlihat ya pada libur akhir pekan kenaikan Yesus Kristus ini ya, di hari ini sampai hari Minggu nanti. Dan pendengar, untuk KAI Divisi 3 Palembang sendiri saat ini mengimbau pelanggan yang ingin menikmati libur akhir pekan sekaligus momentum hari kenaikan Yesus Kristus untuk segera merencanakan perjalanan dengan baik. Dan juga ya, untuk informasi-informasi pembelian tiket ataupun info promo ataupun untuk mengecek jadwal perjalanan, ketersediaan tiket dan lainnya, Anda bisa menggunakan aplikasi Access by KAI yang tentunya dapat Anda manfaatkan. Dan pendengar, untuk informasi lainnya juga Anda bisa akses di website resmi kami di rri.co.id, dan tentunya terus dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang meminta masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran hantavirus. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisna Warman mengatakan bahwa hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui paparan urin, kotoran ataupun air liur tikus yang terinfeksi. Penularan dapat terjadi saat seseorang menghirup partikel yang telah terkontaminasi, khususnya di lingkungan yang kurang bersih atau banyak terdapat tikus. Dan juga pendengar, ia menjelaskan bahwa gejala yang perlu diwaspadai yaitu meliputi demam, nyeri otot, lemas, sakit kepala, mual, hingga gangguan pernapasan pada kasus berat. Dan juga untuk di Sumatera Selatan sendiri belum ada terdapat laporan konfirmasi kasus positif hantavirus. Namun kendati demikian pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan tetap memperkuat kewaspadaan dan juga deteksi dini melalui surveillance penyakit serta edukasi kepada masyarakat guna mencegah potensi penularan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri.

Roni Parulian dengan pesona sederhana mendengar membawa kita di pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar hari ini ya, hari Kamis 14 Mei 2026 bertepatan juga ya dengan hari kenaikan Yesus Kristus yang dirayakan oleh umat Kristiani. Dan tentunya pendengar ya, peringatan tersebut menjadi salah satu hari besar keagamaan yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Dan pendengar, kenaikan Yesus Kristus ini ya diyakini sebagai peristiwa naiknya Yesus ke surga setelah kebangkitannya maksudnya. Dan tentunya juga peristiwa tersebut memiliki makna penting dalam ajaran agama Kristen dan menjadi bagian dari penguatan iman umat Kristiani. Di Indonesia sendiri pendengar, hari kenaikan Yesus Kristus ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dan momentum ini dimanfaatkan umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah dan doa bersama sesuai dengan tradisi gereja masing-masing. Biasanya ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus ini berlangsung dengan suasana khidmat. Beberapa gereja juga ya mengadakan ibadah yang diikuti jemaat sebagai bentuk refleksi spiritual dan juga penghayatan nilai keagamaan. Dan pendengar, selain menjadi momentum keagamaan, peringatan ini juga mencerminkan kehidupan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Jadi masyarakat dari berbagai latar belakang hidup berdampingan dan saling menghormati pelaksanaan ibadah keagamaan. Pemerintah juga turut mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan juga suasana kondusif selama pelaksanaan Hari Libur Nasional. Hal tersebut tentunya dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan juga nyaman ya, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Melalui peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, diharapkan nilai kebersamaan, kedamaian, dan saling menghargai dapat terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Zul Rime yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Zul Rime dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Barusan kita dengerin Hanya Kamu Yang Bisa dari Tiket nih. Jadi ya, ini new version rilis tahun 2017. Kalau sebelumnya versi awalnya itu dirilis tahun 2007. Dan pendengar, kalau kita ngomongin Tiket nih, bukan cuman soal band aja, tapi bahas tiket liburan juga bisa ya kali ya. Dan hari ini kebetulan tanggal merah dan juga libur panjang sampai hari Minggu nanti. Mungkin Anda udah punya rencana untuk liburan nggak? Ada yang mudik atau staycation, atau mungkin ada rencana buat healing ke pantai, naik gunung dan lainnya. Coba share dong kalian liburan kemana aja dan sama siapa aja. Jadi boleh cerita kegiatan seru yang lagi atau bakal kalian lakuin selama libur ini. Dan pendengar ya, buat yang lagi di perjalanan, jangan lupa tetap hati-hati di jalan. Pastikan juga kendaraan dalam kondisi prima. Jadi jangan maksa nyetir ya kalau capek, dan tetap jaga keselamatan di jalan. Dan juga pendengar ya, kalau kamu liburan di rumah aja, tetap gak masalah kok. Kadang istirahat ataupun quality time sama keluarga, atau bahkan tidur aja, ini sebenarnya udah cukup banget untuk mengembalikan energi sebelum nantinya kita beraktivitas kembali di hari Senin. Jadi ya, untuk Anda yang sedang liburan ataupun sedang bersantai di rumah, boleh juga cerita-cerita nih pengalamannya langsung saja di line telepon kita ataupun di pesan WhatsApp kita ya di 0821 7927 9090. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, karena beragam informasi dan hiburan menarik lainnya akan kami hadirkan hanya untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Prusatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama Ega yang akan menemani Anda sepanjang pagi hari ini. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU. Kementerian Perhubungan siap membangun flyover atau jalan layang Pasar Tempel Batu Raja, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan pada 2027 untuk mengatasi kemacetan kendaraan di wilayah setempat terkait adanya perlintasan sebidang. Jadi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Alan Tandiano mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bupati OKU Teddy Milwansa beserta jajarannya ke kantor Kementerian Perhubungan untuk menginformasikan terkait perlintasan sebidang yang saat ini menjadi konsen dari Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam keterangan tertulis yang diterima di Batu Raja, Alan mengatakan bahwa pihaknya akan membantu secara maksimal terkait pembangunan flyover di kawasan koridor Jalan Kolonel Burian Pasar Tempel Batu Raja yang diusulkan oleh Bupati OKU. Dan pendengar, pihaknya kini mengambil beberapa opsi pendanaan untuk mempercepat proyek pembangunan jalan layang dengan struktur jembatan yang dibangun di atas perlintasan kereta api guna mengatasi kemacetan dan juga meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut. Adapun opsi pertama pendengar, yaitu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan memanggil sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten OKU. Kemudian untuk opsi kedua agar proyek tersebut cepat terrealisasi, yaitu dengan berupaya mengusulkan agar proyek ini masuk dalam daftar prioritas BAPENAS atau Badan Perencana Pembangunan Nasional untuk didanai pada APBN 2027. Jadi targetnya paling lambat memang tahun depan ya untuk pembangunan ini mulai dilaksanakan. Dan juga pendengar, Alan mengimbau pihak perusahaan besar terutama yang beroperasi di Kabupaten OKU yang memanfaatkan jalur kereta api pengangkut batu bara untuk berkontribusi agar pembangunan flyover ini dapat segera terlaksana. Dan sementara itu juga Bupati OKU Teddy Milwansa menjelaskan bahwa flyover ini diusulkan untuk mengurai kemacetan kronis di jalur vital yang menjadi urat nadi warga sekitar. Bahkan ya, jalan layang ini menjadi penghubung jalur mobilitas dengan masyarakat kabupaten tetangga seperti OKU Timur dan OKU Selatan.

0: sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di Facebook berupa foto yang mengklaim Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa nilai bantuan mencapai 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Pendengar, konten ini kemudian menyebar luas dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kerjasama bantuan langsung antara pemerintah Arab Saudi dan

0: juga Indonesia. Narasi ini pendengar diperkuat dengan penggunaan foto yang tampak seperti dokumentasi resmi. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Jadi dilansir dari comdigi.go.id, foto yang beredar merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan atau AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat deteksi hype moderation menunjukkan bahwa gambar tersebut dibuat dengan teknologi AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Temuan ini mengindikasikan bahwa visual yang digunakan bukan dokumentasi kejadian nyata. Dan mendengar tidak ditemukan informasi juga maupun pemberitaan kredibel yang menyebut adanya penyerahan bantuan dari Raja Salman kepada Menteri Keuangan Indonesia. Konten tersebut tidak memiliki dasar peristiwa yang dapat diverifikasi. Penggunaan nama tokoh publik dan gambar hasil manipulasi bertujuan untuk menyesatkan persepsi publik. Hal ini sering digunakan dalam pola penyebaran hoax berbasis visual. Dengan demikian pendengar, klaim Raja Salman serahkan bantuan 10 miliar rupiah ke Menteri Keuangan Purbaya merupakan konten palsu. Jadi masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang mengimbau masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang diprediksi berlangsung hingga akhir Mei 2026. Pendengar, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 2 Palembang, Sinta Andayani, mengatakan kondisi ini dipicu oleh aktivitas fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO spasial yang terpantau aktif di sekitar wilayah Sumatera Selatan. Selain itu juga pendengar, terbentuknya pola angin konvergen atau pertemuan massa udara turut mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan di kawasan Sumatera Selatan. Meskipun saat ini Sumatera Selatan ya sedang memasuki musim pancaroba atau transisi, hampir seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan juga ya menurut Sinta, fenomena alam ini diperkirakan akan sering disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang secara mendadak. Dan juga ia menambahkan warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan genangan air di wilayah perkotaan, tanah longsor di daerah perbukitan, ataupun bencana seperti pohon tumbang akibat angin kencang. Dan juga ya pemerintah daerah dan instansi terkait ya pendengar diharapkan segera melakukan langkah mitigasi terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam tersebut guna meminimalisir resiko kerugian material maupun korban jiwa.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari

dengan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut gyrenotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Pukul 9:51 menit pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa Anda bisa terus dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga melalui App Store.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan pendengar, hari ini tanggal 14 Mei 2026 yang merupakan juga perayaan kenaikan Yesus Kristus ya, diperingati untuk hari ini. Dan pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus ini menjadi momentum penguatan iman dan pengharapan bagi umat Kristen setelah 40 hari masa Paskah. Jadi umat diajak menghadirkan nilai kasih serta kehidupan yang lebih dekat dengan ajaran Tuhan dalam keseharian. Pendengar, pimpinan HKBP Palembang Eben Ezer Napitupulu mengatakan, perayaan tersebut merupakan kelanjutan sukacita kebangkitan Yesus Kristus yang telah dirayakan umat Kristen sejak Paskah. Jadi menurutnya ya, kenaikan Yesus ke surga menjadi penguatan keyakinan bagi setiap orang yang percaya. Ia juga menambahkan pesan utama dari perayaan kenaikan Yesus Kristus ini ialah menghadirkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi umat Kristen diajak mempersembahkan hidup sebagai bentuk ibadah sejati kepada Tuhan. Dan pendengar, HKBP Palembang sendiri akan menggelar ibadah kenaikan Yesus Kristus seperti pelaksanaan ibadah minggu pada umumnya. Ibadah dijadwalkan berlangsung pukul 7 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Barat, dan juga pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri ratusan jemaat. Dan untuk ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Silalahi. Sementara ibadah pukul 10 akan dipimpin oleh Bapak Eben Ezer Napitupulu sendiri. Dan juga pendengar ya, momentum kenaikan Yesus Kristus ini juga diharapkan Eben untuk memperkuat kepedulian umat terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Jemaat diajak turut berkontribusi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Palembang maupun di Sumatera Selatan.

0: Lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
0: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi.

0: yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
0: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iyo sudah Maci, cepat eh.
1: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Maci, Maci.
1: Hey.
0: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang sekitar 80 km yang menghubungkan Trans Sumatra dengan pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan. Pembangunan tol ini pendengar ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman rencana kerjasama integrasi pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat. Jadi penandatanganan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Hutama Karya, PT Bukit Asam, dan PT Pelabuhan Indonesia. Pendengar, untuk pembangunan tol ini sendiri menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu mengatakan bahwa proyek ini menelan investasi sekitar 26 triliun rupiah. Dan juga ya, untuk proyek ini merupakan lanjutan dari backbone jalan tol Trans Sumatra yang saat ini telah terhubung sehingga Sumatera Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir tahun ini. Tol baru ini juga mendengar akan menjadi jalan menuju pelabuhan Tanjung Carat yang dimulai dari gerbang tol Betung. Dan pendengar, pembangunan tol ini juga akan dilakukan paralel dengan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat. Todo Tua menyebut Hutama Karya akan menjadi pelaksana pembangunan jalan tol, sedangkan Pelindo bertugas untuk pelabuhannya. Sejumlah BUMN ikut menandatangani MOU ini karena mereka akan menjadi pengguna jasa tol dan pelabuhan tersebut, termasuk juga dengan PT Bukit Asam. Dan juga pendengar, ia berharap keberadaan tol dan pelabuhan baru dapat meningkatkan volume distribusi komoditas seperti batu bara, karet, dan sawit dari Sumatera Selatan.

Baik pendengar, pukul 10 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti rangkaian acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang siang ini bersama rekan kami Esi Armizi. Saya Ega Duyanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini yang kami hadirkan menemani Anda menikmati suasana santai di kesempatan hari ini ya. Dan nanti kami informasikan untuk Anda pukul 11 kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Dono Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
4: Saya
2: rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di etihad ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A,

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi. Selamat

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda seperti informasi berikut mendengar. Mengenai Kementerian Perhubungan, siap membangun flyover atau jalan layang Pasar Tempel Batu Raja, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan pada 2027 untuk mengatasi kemacetan kendaraan di wilayah setempat terkait adanya perlintasan sebidang. Pernah disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Alan Tandiono dalam keterangan tertulisnya mengatakan pihaknya akan membantu secara maksimal pembangunan flyover di kawasan koridor Jalan Kolonel Burian Pasar Tempel Batu Raja yang diusulkan Bupati Oku. Pihaknya mengambil beberapa opsi pendanaan untuk mempercepat proyek pembangunan jalan layang dengan struktur jembatan yang dibangun di atas perlintasan kereta api guna mengatasi kemacetan dan juga meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut.

0: informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Ya pendengar, ada Gia Indrawari. Seribu kali kami hadirkan kurang dengar Anda, membawa kita ke pukul 11.52 menit saat ini, masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Nah, untuk Anda pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan mengenai Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan layanan haji berbasis data real time. Langkah ini dilakukan menjelang puncak ibadah haji 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, menyebut digitalisasi mempercepat pelayanan jamaah. Pelayanan dan perlindungan jamaah harus makin cepat dan responsif, disampaikan dalam siaran pers tertulisnya pada Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, Kementerian memperkuat penggunaan aplikasi Kawal Haji selama operasional haji berlangsung. Aplikasi itu menjadi kanal resmi pelaporan bagi jamaah dan petugas. Laporan layanan dapat langsung diteruskan kepada petugas sesuai kewenangan di lapangan. Petugas juga memantau perkembangan laporan melalui sistem terintegrasi. Pemerintah turut mengoptimalkan Command Center Haji 2026 sebagai pusat kendali layanan. Pusat kendali memantau pergerakan jamaah dan layanan akomodasi secara menyeluruh. Ya pendengar, kami akan terus bersama Anda di rangkaian Palembang siang ini. Kami informasikan untuk Anda, waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan tiba untuk hari ini ya, hari Kamis 14 Mei 2026 pada pukul 12:01. Dan tentunya menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami juga akan menghadirkan nada religi untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Ya, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di

Terima kasih mendengar kami terus bersama Anda tentunya di rangkaian Palembang siang ini. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung. Dan tentunya informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menemani Anda menikmati suasana santai di liburan kali ini ya. Informasi berikut ini pendengar mengenai anggota Komisi 8 DPR RI. Aprozi Alam menegaskan keselamatan jamaah haji Indonesia menjadi prioritas utama. Keselamatan jamaah haji di Mekah dan Madinah harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait. Pendengar, pernyataan tersebut merespon sebanyak 24 jamaah haji Indonesia meninggal dunia karena sakit selama menjalani rangkaian ibadah haji. Diharapkan jumlah jamaah haji yang meninggal tahun ini tidak bertambah. Nah, pendengar, saat ini disampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji 2026 mulai memasuki fase krusial di Arab Saudi. DPR berkomitmen mengawal penuh penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan optimal di Saudi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Ya pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda nanti tepat pada pukul 13. Kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Silalahi, beliau adalah pimpinan AKBP di Distrik Sumatera bagian selatan, Pak. Dan pukul 10, saya yang akan memimpinnya, Pendeta Ebenezer Napitupulu, Pak. Pada pagi, ibadah pukul 7 itu, jemaat yang datang sekisaran 600 ke 700.
3: Negara dengan pengimpor BBM ya, yang banyak gitu ya, terbesar di dunia. Kita tahu bahwa BBM ini menjadi bahan yang sangat krusial, penting bagi usaha, bagi pergerakan manusia dan barang, ya, biologistik dan lain-lain.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sebanyak 700 umat Nasrani hari ini mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus di Gereja HKBP Palembang. Kenaikan kurs dolar Amerika Serikat yang menembus angka Rp17.500 dikhawatirkan memicu lonjakan harga BBM. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi.

0: Baik pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Sebanyak 700 umat Nasrani hari ini mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus di gereja HKBP Palembang.
1: Sebanyak 700 jamaat HKBP Palembang hari ini mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus yang digelar di gereja HKBP Palembang. Ibadah kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah minggu pada umumnya. Ibadah berlangsung pada pukul 7 pagi, 10 pagi, dan 5 sore dengan penuh sukacita. Ibadah pagi dipimpin Pendeta Victor Singal Silalahi, sedangkan pada pukul 10 pagi dipimpin Pendeta Eben Ezer Napitupolu. Hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Paskah. Pimpinan Gereja HKBP Palembang Eben Ezer Napitupolu mengatakan, perayaan tersebut merupakan kelanjutan sukacita kebangkitan Yesus Kristus yang telah dirayakan selama 40 hari sejak Paskah. Menurut Eben, makna kenaikan Yesus Kristus menjadi penguat iman bagi umat Kristen. Kenaikan Yesus ke surga diyakini sebagai tanda bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang percaya di kerajaan Allah di surga. Kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus juga menjadi simbol lahirnya manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga umat dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut dan penuh pengharapan.
2: Dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Silalahi, beliau adalah pimpinan HKBP di Distrik Sumatera bagian selatan, Pak. Dan pukul 10 saya yang akan memimpinnya, Pendeta Ebenezer Napitupulu, Pak. Pada pagi ibadah pukul 7 itu jemaat yang datang sekisaran 600 ke 700.
1: Ditambahkan Eben, pesan utama perayaan kenaikan Yesus Kristus tersebut adalah agar umat terus bertumbuh pada iman, menghadirkan nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari, serta mempersembahkan hidup sebagai bentuk ibadah sejati kepada Tuhan. Melalui momentum kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen juga diajak untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara. Jemaat diharapkan terus mendoakan para pemimpin dan berkontribusi menciptakan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Iren, warga Palembang, mengungkapkan bahwa kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman. Peristiwa tersebut juga mengingatkan umat pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan.
3: Dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman, mengingatkan pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan. Peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbarui semangat spiritual.
1: Iren menambahkan, peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbaiki diri dan memperbarui semangat spiritual. Selain itu, momen ini juga menjadi ajakan untuk mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan di tengah keberagaman, serta menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama agar masyarakat dapat hidup damai dan saling menghargai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita lainnya pendengar, kenaikan kurs dolar Amerika Serikat yang menembus angka Rp17.500 dikhawatirkan memicu lonjakan harga BBM.
4: Kondisi nilai tukar rupiah yang kini kian terdesak hingga menyentuh angka Rp17.500 per dolar Amerika Serikat mulai menebar alarm bagi stabilitas ekonomi nasional. Lonjakan tajam ini tidak hanya menjadi angka di papan bursa, tetapi berpotensi memicu rantai kenaikan harga, mulai dari sektor energi hingga kebutuhan dapur masyarakat. Fenomena menguatnya dolar ini dipicu oleh memanasnya tensi geopolitik dunia yang membuat para investor lebih memilih mengamankan dana mereka dalam bentuk dolar dan emas. Selain faktor eksternal, tekanan terhadap rupiah semakin berat akibat tingginya kebutuhan dolar di dalam negeri untuk keperluan impor serta pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo. Pengamat ekonomi Muhammad Isran Fajri menyoroti bahwa dampak yang paling nyata dan segera akan dirasakan adalah pada sektor bahan bakar minyak atau BBM. Sebagai salah satu pengimpor BBM dalam volume besar, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing ini.
5: Itu negara dengan pengimpor BBM ya yang banyak gitu ya, terbesar di dunia. Kita tahu bahwa BBM ini menjadi bahan yang sangat krusial, penting bagi usaha, bagi pergerakan manusia dan barang, ya, logistik dan lain-lain. Sehingga ketika impor BBM kita banyak dengan harga minyak yang tinggi, ya, ada beberapa BBM bisa naik harganya yang tidak subsidi, ya, seperti Pertamina, Dex, kemudian Pertamax Turbo dan lain itu meningkatkan harga, termasuk pesawat aftur.
4: Menurut Ihsan, kenaikan harga dolar ini diprediksi akan mengerek harga BBM non-subsidi yang pada gilirannya akan memicu efek domino pada biaya transportasi dan distribusi barang. Ihsan mengatakan bahwa BBM merupakan komponen vital yang menggerakkan seluruh sendi ekonomi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwi Indasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, UPT Bapenda Kecamatan Jakabaring menyegel kawasan Perumda Semesta karena menunggak ratusan juta rupiah pajak bumi dan bangunan.
6: Tunggakan pajak bumi dan bangunan senilai lebih dari 900 juta rupiah membuat kawasan Perumda Semesta Jakabaring disegel petugas. Penyegelan dilakukan sebagai langkah penegakan kepatuhan wajib pajak daerah yang menunggak sejak 2024. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Jakabaring memasang segel di kawasan Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Kelurahan Silabranti, Palembang. Kepala UPT Bapenda Kecamatan Jakabaring, Krista Sari, mengatakan total tunggakan tercatat untuk periode 2024 hingga 2026. Menurut Krista, penyegelan diberlakukan selama 7 hari sejak 11 Mei 2026 dan dilakukan bersama dengan pihak kejaksaan. Jika hingga batas waktu tersebut belum ada penyelesaian atau koordinasi dari pihak Perumda Semesta Jakabaring, penanganan akan dilanjutkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
7: Dari 2024, 2025, dan 2026 itu 919 jutaan, kurang lebih begitu. Kita didampingi oleh pihak kejaksaan itu sampai mereka bayar, sampai Semesta Jakabaring bayar, baru kita proses untuk pembukaan penyegelannya. Belum ada pihak Semesta Jakabaring untuk berkomunikasi dengan kita. Kita pasang itu police line selama 7 hari dari sekarang, dari semenjak kita dipasang sampai ke 7 hari ke depan. Begitu.
6: Pemerintah Kota Palembang juga mengingatkan seluruh wajib pajak agar mematuhi kewajiban tepat waktu. Pajak daerah dinilai menjadi sumber penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palembang.
0: Beralih ke berita lainnya, pemerintah kota bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan bantuan gerobak bakso kepada keluarga ex-narapidana terorisme sebagai bentuk dukungan pemberdayaan ekonomi.
8: Pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan 7 unit gerobak bakso kepada keluarga ex-narapidana terorisme atau NAPITER. Bantuan ini merupakan bagian dari program Palembang Peduli yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, bantuan ini diharapkan menjadi modal awal bagi keluarga penerima untuk memulai usaha mandiri. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghapus stigma negatif agar proses reintegrasi sosial berjalan baik.
9: Bersinergi bersama, kolaborasi bersama, memberikan bantuan 7 gerobak bakso kepada ex-napiter untuk membantu perekonomian mereka. Termasuk hal ini adalah di samping kita penegakan hukum, saya kira juga ada pembinaan, ada pendampingan, dan juga pemberdayaan ekonomi mereka.
8: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Ali Akbar mengatakan, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
10: Nanti kita kerjasama dengan Pemko juga, tetap dengan Dinas Tenaga Kerja untuk proses keahlian mereka untuk, dan juga tentang promosi marketing mereka nanti. Tetap ada kerjasama semua, supaya ini tetap berlanjut.
8: Salah satu keluarga ex-napiter, Herlina, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk memulai usaha yang lebih mandiri, serta menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga di masa mendatang.
11: Alhamdulillah, banyak bersyukur atas kepedulian Pak Kajari. Kita bisa terbantu, insya Allah dengan adanya prasarana ini, kemungkinan kita bisa berusaha dan lebih mandiri.
8: Melalui program ini diharapkan akan terus menjadi upaya memperkuat ekonomi masyarakat kecil dan menciptakan suasana kota yang aman, damai, dan harmonis. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang meresmikan sekolah lansia lanjut usia ketiga di Kecamatan Ilir Timur 1. Sebelumnya sekolah ini sudah buka di wilayah Kecamatan Kalidoni dan Sako. Perluasan ini menjadi upaya agar lansia di wilayah ini lebih sehat, mandiri, aktif, produktif, dan tangguh. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan program ini sebagai wadah pemberdayaan yang komprehensif bagi para orang tua. Program ini dirancang khusus dengan metode pembelajaran yang menyesuaikan kondisi fisik lansia atau hanya mengadakan pertemuan 2 kali sebulan. Untuk tahap awal, di Kelurahan 20 Ilir 1, tercatat sebanyak 30 peserta telah bergabung dengan rentang usia 60 hingga 73 tahun. Tidak ada syarat rumit bagi warga yang ingin mendaftar. Terpenting adalah memiliki kemauan belajar kuat dan mampu secara fisik mengikuti kegiatan di sekolah. Menurut Dewi, bahwa semangat belajar harus terus dipupuk tanpa memandang batasan usia. Yang mengajak pihak keluarga untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program pendidikan khusus bagi para lansia ini. Program yang akan berlangsung selama 10 kali pertemuan ini mencakup materi olahraga, pengetahuan kesehatan, hingga pelatihan keterampilan untuk menjaga produktivitas para peserta di hari tua. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kurikulum, para peserta nantinya akan mengikuti prosesi wisuda resmi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menempuh pendidikan. Kedepan, pemerintah Kota Palembang berencana menduplikasi sekolah ini ke seluruh wilayah kelurahan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Palembang, Zanaria, menambahkan penerapan kurikulum ini bertujuan untuk menghapus stigma kegiatan lansia hanya terbatas pada senam atau pemeriksaan kesehatan rutin. Program ini dirancang komprehensif menyangkut dimensi spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, profesional, vokasional, hingga dimensi lingkungan dalam 10 kali pertemuan. Kegiatan edukasi yang menyasar puluhan warga lansia ini didukung penuh oleh pendanaan dari pemerintah melalui APBN. Baik, kita ke berita terakhir pendengar. Ini mengenai pemerintah Kabupaten Banyuasin dukung penuh sensus ekonomi 2026 untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sebelumnya kita ke informasi berikut ya. Mengenai masyarakat diminta waspada dan teliti saat membeli hewan kurban.
12: Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang mengharapkan agar masyarakat yang akan berkurban dapat memilih hewan kurban yang sehat sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut diungkapkan Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang Saim Mardan. Menurutnya, dengan memilih hewan kurban yang sehat dapat menghindari terjadinya penyebaran virus atau penyakit pada saat pembagian hewan kurban yang dikonsumsi oleh masyarakat.
13: Berharap artinya bahwa hewan kurban yang dijual oleh pihak penjual hewan kurban ya tentunya sudah melalui sertifikasi kesehatan oleh pihak pemerintah. Jangan sampai nanti pada saat misalnya dikonsumsi masyarakat ada penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan kurban tersebut.
12: Dirinya juga mengharapkan kepada pemerintah, khususnya Dinas Peternakan, dapat turun langsung ke lapangan dan mengawasi semua penjualan hewan kurban yang akan dikurbankan pada tahun ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Baik, kita ke berita terakhir pendengar. Pengurus Kormi Banyuasin resmi dilantik. Bupati Banyuasin Askolani meminta kepengurusan baru mampu menjadi penggerak olahraga rekreasi sekaligus membangun budaya sehat di tengah masyarakat.
14: Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Banyuasin periode 2026 hingga 2030 resmi dilantik di Auditorium Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pengurus olahraga, serta komunitas masyarakat. Bupati Banyuasin Askolani berharap kepengurusan baru mampu menjadi motor penggerak olahraga rekreasi dan membudayakan pola hidup sehat di tengah masyarakat. Menurut Askolani, KORMI tidak hanya menjadi wadah olahraga masyarakat, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Dalam sambutannya, Askolani juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan semangat organisasi agar program KORMI dapat berjalan maksimal.
15: Kita percaya dengan pengurus yang baru ini lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna dengan komposisi lengkap dari pendidikan yang berbeda-beda, dengan pengalaman yang berbeda-beda, dan kelihatan sekali kepengurusan KORMI Kabupaten Banyuasin ini lebih kompak dan lebih solid. Dan yang paling penting, ini orangnya cerdas-cerdas. Jadi kerjanya kerja cerdas. Kira-kira banyak akalnya untuk buat kegiatan-kegiatan. Dan pesan saya, jaga kompakan dan semangat. Jadi modal dasar itu semangat dan kompak.
14: Sementara itu, Ketua Kormi Sumatera Selatan, Samanta, mengapresiasi pelantikan pengurus baru Kormi Banyuasin. Dirinya berharap kepengurusan tersebut mampu menghadirkan program unggulan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah maupun komunitas olahraga masyarakat.
16: Harapannya semoga dengan kepengurusan yang baru ini, sebenarnya bukan baru, tapi melanjutkan lagi, dapat membangkitkan lagi olahraga-olahraga masyarakat di Kabupaten Banyuasin.
14: Di sisi lain, Ketua Kormi Banyuasin Salni Pajar mengatakan pihaknya akan fokus mengenalkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional hingga ke sekolah-sekolah secara bertahap. Selain dari itu, Kormi Banyuasin juga berkomitmen menghadirkan kegiatan olahraga yang kreatif, mudah diikuti seluruh kalangan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
17: Yang pertama, program kami adalah mensosialisasikan olahraga ini di sekolah-sekolah. SMA, di SMP, SD, dan di tengah masyarakat. Mungkin tahap demi tahap lah, tidak seluruhnya, tapi paling tidak mereka mengenal bahwa olahraga tradisional yang nenek moyang kita dulu lakukan, hari ini ternyata ada wadahnya yang namanya Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, yaitu Kormi Banyuasin.
14: Dengan pelantikan ini, Kormi Banyuasin diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi, sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan aktif di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 700 umat Nasrani hari ini mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus di Gereja HKBP Palembang. Kenaikan kurs dolar Amerika Serikat yang menembus angka Rp17.500 dikhawatirkan memicu lonjakan harga BBM. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri. Sampai jumpa.
18: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda ya di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Esi. Ya pendengar, libur tanggal merah seperti hari ini paling cocok rebahan gitu ya sambil dengerin RRI. Tapi tentunya perut juga tetap butuh yang namanya perhatian. Kalau hari libur, biasanya pendengar paling pengen menikmati makanan apa nih? Bisa yang hangat-hangat ya, pedas, manis, atau malah jajanan favorit yang udah lama diidamkan. Nah, nanti boleh disampaikan ya, kira-kira di hari libur ini pendengar lagi pengen makan apa. Jadi selain itu juga tentunya nanti bisa ikutan request lagu ya di Indonesia Banget di 0711369977 atau juga di 0821792709090.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armis, inilah informasi selengkapnya. Pelaku UMKM di Banyuasin menilai minimnya realisasi stimulus permodalan masih menghambat perkembangan usaha kecil. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha kesulitan memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas usaha. Pelaku UMKM Alex menyebut pasar usaha Banyuasin masih terbatas pada lingkungan sekitar masyarakat setempat saja. Menurutnya, posisi Banyuasin sebagai daerah lintasan belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku usaha kecil daerah. Alex juga menyoroti belum terlihatnya realisasi bantuan modal bergulir serta sulitnya akses pembiayaan kredit usaha rakyat bagi UMKM. Pelaku usaha berharap pemerintah memperkuat promosi produk lokal dan mempermudah akses pinjaman berbunga ringan bagi masyarakat usaha kecil. Pemerintah Kota Palembang bersama Kejaksaan Negeri Palembang menyerahkan 7 gerobak bakso kepada keluarga ex-napiter. Bantuan tersebut menjadi bagian program Palembang Peduli yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial masyarakat penerima bantuan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut, pendekatan kemanusiaan penting untuk menciptakan keamanan sosial berkelanjutan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Palembang juga mengajak masyarakat menghentikan stigma negatif terhadap ex-napiter dan keluarganya demi keharmonisan sosial bersama. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Ali Akbar mengatakan bantuan usaha diberikan agar penerima memiliki penghasilan lebih pasti. Program tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat stabilitas dan kondusivitas Kota Palembang secara berkelanjutan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-792-7990 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda di Indonesia Banget untuk hari ini ya. Baik, ini Esi sudah tersambung dengan penelpon pertama di Indonesia Banget untuk siang ini. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri ini ya.
1: Iya,
0: betul. Ibu Utri di Merauke.
1: Sehat ya,
0: Mbak Yesi? Alhamdulillah sehat Ibu Utri. Ibu Utri di mana, gimana cuacanya di Merauke siang ini?
1: Cuacanya tadi pagi sampai siang cuacanya cerah.
0: Cerah?
1: Cerah ya, tapi sekarang ini kayak agak mendung-mendung, Mbak Yesi.
0: Oh, agak mendung ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: Palembang gimana Palembang?
0: Palembang juga cerah tapi agak mendung juga jadinya ya. Kalau sekarang-sekarang ini agak mendung juga sih.
1: Kayaknya cuacanya tidak sama, menentu ya.
0: Iya, tidak menentu ya Ibu Utri ya. Oke, Ibu Utri tadi sudah mendengarkan topik yang Esi hadirkan di kesempatan siang ini.
1: Belum dengar.
0: Oh, belum dengar, baru bergabung ya. Jadi ini nih Ibu Utri, kalau libur tanggal merah seperti hari ini gitu ya, kan paling enak santai gitu di rumah. Nah, untuk Ibu Utri sendiri kalau santai gitu ya, biasanya juga paling enak ditemani dengan makanan yang bisa kita nikmati ya, sembari menikmati suasana santai di hari libur tanggal merah seperti saat ini. Nah, kalau buat Ibu Utri ini lagi pengen menikmati apa nih?
1: Ketawa dulu, Mbak.
0: Ketawa dulu ya. Kenapa nih? Kita berandai-andai aja gitu ya.
1: Kalau masalah makan itu apa saja.
0: Oh, apa saja ya.
1: Apa saja. Tapi tidak ada spesial begitu ya, Mbak Esi.
0: Oke.
1: Kalau di hari libur begini kan saya, anak saya kan dua, yang satu ada di Jakarta, ada kerja di Jakarta, yang satu ada di Merauke sama-sama. Jadi kita bertiga, saya, suami, dan anak. Jadi kalau hari libur begini, paling kita makan yang segar-segar.
0: Apa tuh misalnya?
1: Contohnya seperti kuah-kuah, seperti kayak apa, bikin apa sup, dan juga biasanya biasanya hari ini saya makan sup. Dan makanya juga ada ayam goreng, Mbak Esi.
0: Waduh, pasangan yang pas ya, sup dan ayam goreng. Jadi pengen makan lagi nih, Ibu Tri.
1: Iya, nanti Mbak Esi pulang makan lagi ya, Mbak Esi. Semoga. Iya. Tapi Mbak Esi sudah makan siang?
0: Udah, Ibu Tri.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, kalau tidak makan siang kan, apalagi apa sedang ber apa
0: bertugas ya?
1: Ini kan nanti badannya lemas.
0: Betul. Nanti nggak ada suaranya, Ibu Tri.
1: Suaranya jadi tidak bergelegar gitu.
0: Oke, terima kasih Ibu Tri sudah sharing ya bersama kita di Indonesia Banget untuk
1: ya,
0: siang ini.
1: Minta lagu.
0: Pengen dengar lagu apa nih?
1: Afgan.
0: Afgan, yang mana Ibu Tri?
1: Jodoh pasti bertemu.
0: Jodoh pasti bertemu ya.
1: Iya, seperti saya sama Mbak Esi hari ini saya bisa berjodoh dengan Mbak Esi bertemu di
0: udara ya.
1: Udara begitu Mbak.
0: Oke, terima kasih. Nanti lagunya ditunggu ya Ibu Utri.
1: Iya, tapi bisa kirim-kirim ya Mbak Esi.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, oke, untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, mudah-mudahan Ibu Maria sudah sembuh ya.
0: Amin.
1: Apa bersama-sama keluarga, dan juga Oma Ito, Oma Ana, dan Ibu Ali di Pamekasan, dan untuk semuanya penggemar setia RRI Palembang di mana saja berada, semuanya sehat selalu. Terima kasih Mbak Esi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utri yang ada di Merauke siang ini udah bergabung di Indonesia Banget ya. Kita kemana lagi nih? Langsung saja Esi sapa Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan
2: Simon, Pak.
0: Bang Simon di Kertapati ya.
2: Ya.
0: Oke, Bang Simon apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah ya. Oke, ya. Tadi temanya atau topiknya di siang ini sudah mendengarkan tentang apa?
2: Belum, Pak, baru monitor.
0: Oh, baru monitor juga ya. Jadi ya, hari libur seperti saat ini pengen menikmati hari libur ini dengan makanan apa nih? Kalau buat Bang Simon.
2: Makanannya, Pak.
0: Iya.
2: Oh, makanannya ini Tergantung Anda, Pak.
0: Kenapa?
2: Tergantung.
0: Tergantung apa?
2: Kalau Anda enggak ada, ya cuma makan apa yang ada.
0: Oh. Ya, tapi kalau kepengen makan apa nih kira-kira, oh, Bang Simon?
2: Ini, Pak, kepengen makan kates, Pak.
0: Makan kates?
2: Buah-buahan.
0: Mm-hmm. Kenapa kates, tuh?
2: Untuk menyehatkan badan, Pak.
0: Menyehatkan badan, ya.
2: Pepaya, Pak, pepaya.
0: Iya, betul.
2: Ya, kates mm-hmm. kan enak.
0: Pepaya. Betul.
2: Manis.
0: Iya.
2: Terus membersihkan paru-paru. Kan.
0: Mm-hmm.
2: Kalau makanan favoritnya, Pak, ini, Pak. Ini apa tuh? Bakso, Pak. Ini bakso, Pak.
0: Mau pengen bakso juga, ya? Iya. Habis makan bakso, makan kates pepaya tadi ya.
2: Tekwan.
0: Waduh, enak model, banget ya yang hangat-hangat.
2: Model ikan itu, Pak.
0: Model ikan ya?
2: Iya, model ikan, tekwan ikan itu. Wow. Mm-hmm.
0: Wow. Enak banget
2: tujuh,
0: ya.
2: Dulu banyak jualannya, Pak.
0: Kayaknya di mana-mana banyak ya.
2: Iya, cuma okay. Di mana-mana banyak, Pak. Mm-hmm. Lihat lu tekwannya, Pak. Tekwan yang sagu aja
0: mm-hmm.
2: itu.
0: Iya.
2: Yang ikan-ikannya itu, nah.
0: Betul, tergantung nah, juga gitu ya bahannya ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih. Bang Sibon pribadi banyak kepengennya ya, berarti bakso model Taiwan. Oke. Iya. Baik, terima kasih ya. Pengen dengar lagu apa nih?
2: Lagunya dari Arman Maulana.
0: Arman Maulana ya.
2: Magic.
0: Magic.
2: Iya, Arman Maulana.
0: Oke, coba kita search terlebih dahulu ya, Magic.
2: Dicek.
0: Magicnya Arman Maulana, adakah untuk siang ini? Oke, kayaknya nggak ada nih. Ada lagu dari, yang lain kah?
2: Dari Lila, Pak. Lila.
0: Lila ya?
2: Ya, Lila.
0: Lila, Magic ya?
2: Ya.
0: Ada tuh kalau dari Lila.
2: Ya.
0: Ditunggu kita nanti ya. Ditunggu lagunya.
2: Ya, terima kasih, Mbak ya.
0: Terima kasih juga Bang Simon pribadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke ke Kertapati tadi ya. Selanjutnya kemana lagi nih? Silakan untuk Anda pendengar di 35369977 ya. Indonesia banget.
3: Indonesia banget, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Esti sayang.
0: Waalaikumsalam Mbak Eli sayang.
3: Iya, dapat balasan.
0: Iya dong ya. Mbak Eli, gimana hari libur tanggal merahnya?
3: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang ya. Oke, kalau
3: anak-anak pada sakit, Mbak.
0: Oh, pada sakit kenapa?
3: Biasa, Mbak, demam, flu, batuk.
0: Oke, lagi musim juga kayaknya ya.
3: Iya, benar.
0: Perubahan cuaca. Oke, Mbak Eli tadi sudah sempat mendengarkan tema yang Esi hadirkan?
3: Oh, belum, Mbak, aku baru
0: monitor. Oh, baru monitor langsung ini ya, langsung bisa masuk ya. Luar biasa nih, Mbak Eli. Oke.
3: Biasa di luar.
0: Jadi mengenai makanan apa yang pengen banget gitu ya, Mbak Eli nikmati di libur hari ini?
3: Mbak, makanannya nggak jauh-jauh dari pempe.
0: Oh, pempe.
3: Model.
0: Tewa. Waduh, sama kayak Bang Simon pribadi tadi ya.
3: Sama-sama itu.
0: Tapi bedanya ini tambah pempe.
3: Oke. Okay. Iya beda kan, kayak ada pempe.
0: Iya betul. Melengkapi jadinya ya. Komplit ya.
3: Iya, Mbak. Mie ayam juga, Mbak.
0: Mie ayam juga.
3: Iya, enak itu, Mbak.
0: Wow, jadi ngiler ya.
3: Terus ini, Mbak, gado-gado, Mbak.
0: Gado-gado?
3: Tahu nggak gado-gado, Mbak?
0: Tahu dong.
3: Siapa yang nggak tahu gado-gado?
0: Iya, siapa yang nggak tahu gado-gado?
3: Itu lebih sehat, Mbak, sayur semua.
0: Mbak Eli nih. Seolah-olah ya.
3: Mbak Esi jadi ini ya, pengen ya makan gado-gado.
0: Iya, jadi pengen nih. Oke, banyak juga nih kepengennya Mbak Eli ya. Itu diantara tadi yang kepengen yang mana yang udah dimakan hari ini?
3: Kayaknya belum ada, Mbak.
0: Oh, belum ada ya. Mudah-mudahan besok ya.
3: Oh, insya Allah.
0: Dicicil sampai hari Minggu gitu ya makanannya.
3: Amin.
0: Variannya gitu ya besok.
3: Satu-satu.
0: Betul, makan PMP besoknya lagi model.
3: Satu-satu.
0: Kenapa?
3: Enggak.
0: Satu-satu. Lewat. Oke, pengen denger lagu apa nih siang ini, Mbak Eli?
3: ST12 dong, Mbak.
0: ST12, yang mana nih?
3: Yang ini, Mbak, ada nggak? Apa ya?
0: Rasa yang tertinggal?
3: Ah, ya jadi juga.
0: Jadi juga ya.
1: ya.
0: Oke.
1: Tapi jangan tinggal ya.
0: Oh, jangan dong ya. Tertinggalnya di RRI boleh ya?
1: Boleh, di hatiku tertinggalnya.
0: Oh, di hatiku ya. Oke, Mbak Eli, terima kasih ya sudah sharing.
1: Semoga sehat selalu, lancar semua urusannya Mbak Esi.
0: Oke.
1: Semoga disayang sama keluarga.
0: Amin, Mbak Eli juga ya.
1: Amin. Itu aja Mbak Esi ya.
0: Oke Mbak Eli.
1: Dadah Mbak Esi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli yang ada di Gandus ya. Nanti Esi terima lagi penelpon berikutnya. Kita dengerin dulu lagu yang udah diminta ya, di request oleh pendengar tadi yang sudah bergabung di Indonesia Banget.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan program bantuan dana hibah senilai 900 miliar rupiah. Dalam unggahan tersebut, masyarakat juga diajak mendaftar melalui media sosial untuk mendapatkan bantuan tersebut. Narasi dalam video dibuat seolah-olah merupakan pengumuman resmi pemerintah. Konten tersebut kemudian menyebar luas dan menarik perhatian pengguna media sosial. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program bantuan dana hibah 900 miliar rupiah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Hasil penelusuran ini juga menunjukkan bahwa audio dalam video diduga merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Indikasi ini memanipulasi terlihat dari pola suara dan penyampaian yang tidak alami.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Indonesia banget. 92,4 MHz.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi ke penelpon berikutnya di Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Uju ya.
1: Iya Mbak.
0: Uju di Sakor Rambutan. Gimana cuacanya Uju?
1: Lumayan di sini agak mendung kan Mbak?
0: Agak mendung ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Walaupun durasi angin tidak ada. Cuman kalau semalam adalah sedikit-sedikit, ada hujan sedikit-sedikit kan. Walaupun durasi tidak full lebar kan.
0: Oke, okay. Baik. Nah ini tadi topiknya udah mendengarkan sebelumnya Uju?
1: Sudah, tentang tema liburan ya.
0: Iya, makanan apa nih yang kira-kira pengen dinikmati di liburan ini?
1: Iya, kalau cara kampung ini makanan burgo.
0: Oh burgo ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lo pempek Taiwan teh sudah sering kan?
0: Ya udah sering ya.
1: Nah, cuman kalau masalah liburan, kami ini petani rata-rata kan kalau musim liburan bulan-bulan segini sedang sibuk-sibuknya di sawahnya.
0: Oh sedang sibuk-sibuknya walaupun tanggal merah juga tetap gitu ya?
1: Iya betul Mbak. Mm-hmm. Tapi Mbak kalau cara di kampung ini setiap 17 Agustus, nah itu baru hari libur kan?
0: Oh libur 17 Agustusnya ya?
1: Iya. Pasti sekampung tuh rami kan.
0: Betul.
1: Kalau yang ada pengen aja di keluar daerah nak jalan, biasanya ada terobongan kan. Nah, kalau hari-hari bulan-bulan segini dengan adanya di pucat-pucat sibuknan kan.
0: Oke. Okay. Yeah. Sekarang lagi musim apa nih berarti Uju?
1: Yang pasti kalau yang untuk sawah dan hutan sudah bertanam kan.
0: Iya.
1: Kalau yang sawah yang pasang surut baru bikin bibit padi ini kan Mbak ya. Tuh kalau okay. Karet ya wongnya yang ada karet nyaruh karet kan sebagian dagang di sini banyak kan, tapi yang paling banyaknya di sini bersama Mbak
0: sawah ya,
1: khusus untuk kecamatan kami ini kan
0: Sakor Rambutan ya Uju ya.
1: Nah, yang pasti kalau yang untuk sawah tak ada hujan di sini dua kali panen kan.
0: Oke okay. Baik, ya. Terima kasih Uju sudah cerita-cerita di Indonesia Banget untuk ya. Siang ini. Pengen dengar lagu apa nih?
1: Pilihkan Mbak dari salah satu Meli, Mbak Meli.
0: Meli ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti ditunggu lagunya Uju ya.
1: Terima kasih Mbak ya.
0: Iya.
1: Untuk Indonesia Banget, sehat selalu ya untuk Mbak. Pulangi hati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uju ya ada di Sakor Rambutan. Ke penelpon selanjutnya ya, Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, selamat sore siang Mbak.
0: Selamat sore juga dengan Mbak Sisi ya.
2: Iya Mbak.
0: Oke, Mbak Sisi apa kabar? Lemes banget.
2: Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Oke, tadi topiknya sudah mendengarkan Mbak Sisi.
2: Temanya bisa diulang Mbak.
0: Boleh, ini mengenai makanan yang pengen banget dinikmati di liburan kali ini ya. Mbak Sisi lagi pengen apa nih?
2: Pengen banget makan ini Mbak, apa namanya tuh keripik ubi gitu Mbak.
0: Keripik ubi?
2: Iya
0: yang pedas apa enggak?
2: Yang asin.
0: Yang asin ya. Oke okay. Emang udah berapa lama enggak makan keripik ubi Mbak Sisi?
2: Baru berapa hari? Baru 2-3 hari
0: enggak. Oh baru 2-3 hari, emang sering ya berarti ngemil keripik ubi ya?
2: Iya itu makanan favorit.
0: Oh gitu, berarti stoknya harus ada keripik ubi ya. Oke deh, mudah-mudahan nanti bisa dinikmati kembali tentunya Mbak Sisi ya. Oke Mbak Sisi pengen denger lagu apa siang ini?
2: Lagunya Ungu aja Mbak, sejauh mungkin aja.
0: Sejauh mungkin ya?
2: Iya.
0: Mau kemana sih emangnya?
2: Mau pergi dari seseorang.
0: Waduh, curhat ya langsung. Oke, baik nanti lagunya ditunggu ya Mbak Sisi.
2: Oke,
0: waduh langsung diputus sama Mbak Sisi. Terima kasih Mbak Sisi yang ada di Jakabaring ya. Ini pelan-pelan terakhir saya terima di Indonesia Banget untuk hari ini ya. Indonesia Banget.
3: Iya Indonesia Banget.
0: Iya dengan?
3: Sama Rian Mbak.
0: Sama Rian di Sudirman.
3: Sudirman.
0: Oke Mas Rian apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat afiat Mbak.
0: Alhamdulillah. Tadi topiknya sudah mendengarkan Mas Rian?
3: Tahu Mbak.
0: Ya?
3: Tahu Mbak tahu.
0: Tahu?
3: Tahu ini apa tuh namanya tuh makanannya ini kayak somai Mbak.
0: Oh oke okay. Oke okay, itu yang saat ini pengen dinikmati ya.
3: Iya.
0: Oke, kira-kira mendapatkannya di mana tuh, Mas Rian?
3: Apa,
0: biasanya dapatnya di mana? Belinya di mana?
3: Kalau saya sih daerah Perum itu, Mbak.
0: Di Perum ya.
3: Jauh, enak-enak, Mbak.
0: Jauh juga ya dari Sudirman ke Perum.
3: Iya.
0: Karena emang suka.
3: Saya juga di situ.
0: Oke.
3: Kalian juga silaturahmi, Mbak. Iya.
0: Oke, terima kasih Mas Rian sudah sharing. Iya. Lagunya pengen denger lagu apa ini?
3: Kurindu yang dulu, Mbak.
0: Kurindu?
3: Dirimu yang dulu.
0: Kurindu dirimu yang dulu ya?
3: Iya.
0: Oke, nanti ya Mas Rian.
3: Iya. Buat semua aja lah ya. Di Uju tadi ya. Buat yang masuk juga ya. Kompok-kompok dalam aja lah. Buat Mbak Esti, petugas, selamat ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rian yang ada di Sudirman. Ini penelpon terakhir di Indonesia banget ya untuk kesempatan hari ini di hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Ini juga ternyata dari WA ada Mas Iwan di KM12. Terima kasih sudah bergabung. Ini oke, kalau tanggal merah tetap kerja aja. Hari ini makan nasi, lauknya ikan nila di saus tiram. Oh, lagunya nanti ikutan aja ya. Juga berikutnya ada pendengar ya, setia ada di Pro 1 Lubuk Linggau. Pak Tamrin, kalau lagi liburan kadang pengen makan yang spesial seperti nasi samin, pakai ikan kakap. Terus requestnya, oke, requestnya ikut aja ya. Terima kasih pasti sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Pendengar Indonesia Banget ini juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami. Untuk mengikuti program berikutnya ada Palembang Sore ini bersama rekan Nadir. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja

bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Palembang di Pro 1 9,4 MHz. Dan tadi ada rekan Esi menemani Anda. Sekarang saya Nadir masih temani Bunga, kami temani Anda di hari libur hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan juga dengarkan azan sholat asar pada pukul 15.23. Dan nanti kita lanjut dengan hiburan informasi sampai nanti menjelang pukul 17.30 kita akan bersama di Lentera Hati. Nanti setelah itu kita akan dengarkan pembacaan suci Al-Quran, juga azan sholat maghrib, lanjutkan nanti berinformasi, juga mimbar agama Islam, sampai menutup siaran kita di Palembang sore ini. Demikian pendengar, tinjau acara untuk Palembang sore hari ini, kebersamaan kita melalui Pro 1. Sebelum kita akan lanjut ke hiburan nuansa islami, kita akan hadirkan dulu satu informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan atau akan membangun flyover Pasar Tempel Batu Raja, tepatnya di Oku, Sumatera Selatan pada tahun 2027 untuk mengatasi kemacetan kendaraan di wilayah setempat terkait adanya perintatan sebidang. Kemudian pendengar, opsi pendanaan untuk mempercepat proyek nanti adalah dengan dilakukan berbagai aspek atau juga asesmen, dan juga tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut. Sementara itu, dalam keterangan tertulis yang diterima di Batu Raja, dikatakan bahwa mereka akan membantu secara maksimal pembangunan flyover tersebut di kawasan koridor Jalan Kolonel Burlian, Pasar Tempel Batu Raja yang diusulkan oleh Bupati Oku. Adapun opsi ini agar proyek tersebut cepat terwujud, yaitu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan memanggil sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Oku. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda, dan kita akan lanjut dengan nuansa islami sampai saat kita akan dengarkan azan sholat asar.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat asar, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Dengar di manapun Anda berada, sore hari ini masih kita lanjut kebersamaan kita hiburan informasi di hari libur melalui Pro 1 RRI Palembang. Dengar, ibadah kurban adalah bukan sekadar ritual tahunan menyembelih hewan ternak. Para ulama mengungkapkan menyembelih hewan kurban adalah amal yang paling dicintai Allah pada hari nahir atau disebut dengan nahar. Ustaz Muhammad Ajib dalam bukunya Fikih Kurban Perspektif Mazhab Syafi'i terbitan Rumah Fikih mengatakan, menurut keterangan beberapa hadis, orang yang berkurban maka amal kurbannya dicatat sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya lebih cepat. Nah, pendengar, dikatakan juga bahwa untuk secara bahasa kata kurban itu dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah udiyah. Sementara Imam Al-Qurtubi menjelaskan definisi udhiyah secara bahasa adalah kambing disembelih pada waktu atau disebut dengan waktu duha. Kemudian disebut juga dengan beberapa menurut istilah syar'inya atau sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdin. Nah, pendengar, untuk masalah kurban sendiri ini ada beberapa pertanyaan yang sering timbul. Bolehkah kurban satu kambing untuk satu keluarga? Nah, berkurban dengan seekor kambing atau domba adalah atas nama satu orang. Adapun unta, sapi atau kurban atau juga kerbau bisa untuk 7 orang.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Lila, jatuh cinta sendiri membuat kita saat ini melangkah 17 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan pemerintah Kota Palembang melarang para pedagang hewan kurban untuk berjualan di pinggir jalan protokol menjelang Hari Raya Idul Kurban untuk menjaga ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja, Camat hingga Lurah untuk memperketat pengawasan serta tidak memberikan izin lapak di area yang dilarang. Banyak pedagang yang saat ini menyewa lahan pribadi di pinggir jalan tanpa dikenakan pajak. Oleh karena itu, peran camat dan lurah sangat krusial untuk menyeleksi pemberian izin secara ketat agar tidak melanggar tata ruang dan keindahan kota. Pemerintah Kota Palembang telah memetakan sejumlah titik zona merah atau lokasi yang dilarang bagi aktivitas perdagangan hewan kurban, seperti di Jalan Jenderal Sudirman, Basuki Rahmat, dan jalan protokol lainnya di Palembang. Keberadaan ternak di bahu jalan selain merusak estetika kota, juga berisiko tinggi jika hewan lepas ke badan jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga pendengar, pihak pemerintah kota memerintah kepada para camat dan lurah untuk memfasilitasi lokasi ya alternatif yang lebih aman bagi para pedagang sehingga aspek ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan publik.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: dan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Okay, 1, 2, 3, go.

Pendengar masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Ragam informasi untuk Anda menjelang Lentera Hati pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita ke informasi kali ini kita hadirkan seputar Piala Dunia. Di mana kita akan hadirkan informasi kali ini mengenai hiruk-pikuknya Piala Dunia 2026. Kali ini kita kaitkan dengan deretan lagu dari masa ke masa untuk Piala Dunia di khususnya yang

ada di dunia. Pendengar, Piala Dunia selalu menghadirkan lagu anthem yang menjadi ciri khas setiap turnamen. Lagu-lagu ini biasanya menggambarkan semangat persatuan, perayaan sepak bola hingga budaya negara tuan rumah. Keberadaan lagu resmi Piala Dunia semakin populer sejak akhir tahun 90-an. FIFA mulai menggandeng musisi internasional untuk menciptakan lagu yang mampu menarik perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pada Piala Dunia 1998 di Prancis, lagu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin menjadi anthem paling terkenal pada masanya. Kemudian lagu bernuansa Latin itu sukses mendunia dan masih sering diputar hingga saat ini. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang menghadirkan lagu Boom dari Anastasia. Lagu ini dikenal memiliki nuansa pop dan rock yang energik. Kemudian Piala Dunia 2006 di Jerman, lagu hits Don't Lie, Bamboo versi milik Shakira dan Velvet Chin ikut meramaikan atmosfer turnamen. Nama Shakira kembali menjadi sorotan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan lewat lagu Waka Waka atau This Time for Africa. Lagu ini menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah dan dikenal luas di berbagai negara. Sementara itu pada tahun 2022 di Qatar merilis beberapa soundtrack resmi dengan konsep multikultural. Salah satu yang paling populer adalah Haya Haya atau Better Together yang dibawakan Trinidad, Cardona, Davido dan Aisyah. Untuk piala kali ini di 2026, FIFA kembali menggandeng Shakira lewat lagunya Die Die. Lagu ini tersebut diumumkan sebagai salah satu anthem resmi yang akan meramaikan turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lagu anthem Piala Dunia kali ini menjadi bagian penting dari turnamen sepak bola terbesar di dunia. Selain menemani pertandingan, lagu-lagu ini juga meninggalkan kenangan tersendiri bagi para penggemar sepak bola lintas generasi.

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Baik, pendengar, kita ke informasi cuaca. BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Mei 2026. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani, mengatakan kondisi ini dipicu oleh aktivitas fenomena Modern Julian Oscillation atau disebut dengan MJO Pasial yang terpantau aktif di sekitar wilayah Sumatera Selatan. Kemudian pola angin juga terbentuk pada konvergen atau pertemuan massa udara turut mendukung pertumbuhan awal hujan secara signifikan. Fenomena alam ini diperkirakan akan sering disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang secara mendadak. Nah, pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dan semoga akan menjadi perhatian kita berkaitan dengan cuaca ekstrim di Sumatera Selatan. Dan tetap waspada dengan segala situasi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: Spirit Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hantavirus adalah virus zoonis yang dibawa oleh hewan penggerak seperti tikus. Virus ini biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, dan kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa antivirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, petang hari ini kembali Lentera Hati hadir untuk kita semua. Semoga kesehatan yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita akan selalu diberikan Allah kepada orang-orang yang kita cintai. Dan semoga keluarga kita selalu dalam lindungannya. Pendengar Lentera Hati, hari ini berkaitan dengan suasana saat ini di Tanah Suci Mekah, berkaitan juga dengan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Kami pilih berjudul Kisah Nabi Adam dan Hawa di Arafah, awal menjadi mulanya dilakukan wukuf. Pendengar, kisah Nabi Adam dan Hawa di Arafah menjadi salah satu cerita yang sering dikaitkan dengan asal mula pelaksanaan wukuf dalam ibadah haji. Arafah sendiri merupakan tempat yang sangat penting dalam rangkaian ibadah haji, bahkan wukuf di sana menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam sejumlah riwayat dan penjelasan ulama, bahwa dikatakan Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di Padang Arafah setelah berpisah sekian lama sejak diturunkan ke bumi. Pertemuan inilah diyakini sebagai salah satu asal-usul penamaan Arafah. Pendengar, dikutip dari buku Make the Blessings at Medina di Radian karya Sayyid Hussein Nasr, Padang Arafah disebut sebagai tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah Nabi Adam menerima kalimat pertobatan, sebagaimana dalam surah Al-A'raf 23, dan diperintahkan untuk melingi Baitul Makmur sebanyak 7 kali, Malaikat Jibril kemudian mengarahkan pandangan Nabi Adam ke sebuah hamparan luas berupa bukit yang dikenal sebagai Padang Arafah. Setelah berpisah dalam waktu yang sangat lama, keduanya akhirnya dipertemukan kembali di tempat tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu kisah yang dikaitkan dengan keutamaan Padang Arafah sebagai bagian penting dalam sejarah pertemuan manusia pertama dengan pasangannya. Pendengar, dalam pertemuan itulah keduanya saling berpelukan hingga Nabi Adam melihat satu titik yang pada masa kini dikenal sebagai Ka'bah. Dikutip juga dari buku Konsep Filosofi dan Mistis dalam Memahami Cabang Pengetahuan tentang Ketuhanan karya Zainuddin, istilah wukuf berasal dari kata wakafa yang berarti berhenti atau berdiri. Dalam pelaksanaan ibadah haji, wukuf merujuk pada berhentinya jemaah di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang menjadi salah satu momen penting untuk berdoa, merenungkan kebesaran Allah. Wukuf juga sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Allah serta ketundukan seorang hamba kepadanya. Baik wukuf maupun juga wakaf sama-sama punya makna dasar berhenti. Keduanya bentuk pengabdian kepada Allah dengan wakaf sebagai amal jariah, sementara wukuf bentuk penyerahan dalam diri rangkaian ibadah haji. Dalam konteks inilah baik wakaf maupun wukuf mengandung ajakan untuk sejenak meninggalkan kesibukan duniawi dan merenungkan makna kehidupan serta hubungan manusia dengan Allah. Disyariatkannya wukuf di Arafah, pelaksanaan ibadah haji juga dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis dikutip dari buku Sejarah Ibadah, memantapkan penghambaan karya Safruddin ketika Rasulullah menunaikan ibadah haji, beliau didatangi oleh seseorang dari suku Najd yang mengajukan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apa itu ibadah haji?" Beliau menjawab, "Inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang tiba sebelum sholat pada malam yang menginap di Muzdalifah, maka hajinya telah sempurna." Riwayat Ahmad Al-Baihaqi Al-Hakim. Inilah pendengar kisah hari ini yang kita kaitkan dengan ibadah haji yang sedang berlangsung saat ini di kota Mekah dan Madinah. Kisah Nabi Adam dan Hawa di Arafah, awal mula wukuf. Semoga bermanfaat dan menawasan kita seputar ibadah haji. Kami tutup Lentera Hati hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini, yaitu Surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 yang akan dibacakan oleh Ahmad Qosim SPD. Nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Kamis, 14 Mei 2026.

خلق السماوات والأرض بالحق

0: حي
1: حي على
0: على
1: الصلاة.
0: الصلاة.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib, untuk tiba waktunya juga melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: der Welt.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia,

Gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihi wasallam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

0: Momentum ini diharapkan akan memperkuat kedamaian, kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan juga komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Menteri Agama juga mengatakan setiap peringatan keagamaan memiliki peran atau juga pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai perdamaian sangat penting untuk memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Kemudian pendengar, masih melalui Pro 1 RRI Palembang. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya yang menjadi viral saat ini. Mungkin Anda sudah menyaksikan dan juga melihat langsung di beberapa platform media mengenai kabar terakhir dari Cerdas Cermat MPR di Kalimantan Barat. Nah, pendengar, nama Indri Wahyuni menjadi sorotan usai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat. Perempuan ini merupakan salah satu juri pada lomba tersebut yang akhirnya viral. Insiden ini dikatakan juga memicu protes dari salah satu peserta lomba tersebut. Nah, pendengar, meski demikian, Indri juga menyampaikan permintaan maaf melalui bio profile akun Instagramnya. Yang isinya, saya pribadi mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Indri juga menggugah klarifikasi Sekretariat Jenderal MPR terkait lomba cerdas cermat tersebut. Di sana tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara MC pada kegiatan tersebut telah dinonaktifkan. Indri merupakan pejabat di lingkungan Sekjen MPR sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi publik. Karirnya dibangun dari jalur aparatur sipil negara sejak awal 2000-an sebagai staf administrasi dan perencanaan. Hingga akhirnya Indri menduduki jabatan struktural setara eselon 3 di lingkungan MPR.
1: Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum

0: kasih Yesus kepada sesama.
1: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
0: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
2: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
0: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Mungkin mereka belum tahu tantangannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
5: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
4: Mungkin mereka belum tahu tantangannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transform ini, saya akan informasikan bahwa investasi yang bisa akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar juga di mata investor bahwa yang biasanya kita terkenal khusus sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di transfer supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
5: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno yang mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
6: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sama yang Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
5: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi

0: ini hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
2: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
3: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotowo Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
2: Salah satu KPI dari Kementerian

0: angkat 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
1: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas forum kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahradin Anjanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
6: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
5: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. AM.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
8: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah mateng. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
7: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno Hatta, Satu Udara NRI Rute 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan

0: jam segitu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil sifat di sini ya. Tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
1: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Arunusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, masih seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, PJ Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak.

0: Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, ya, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat teman-teman besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Yang menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini di hari Kamis, malam Jumat, kita akan bersama di acara Mimbar Agama Islam. Dan malam hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Agus Dodi MPDI, Guru PAI SMK Negeri 2 Palembang. Dan malam hari kita akan mendengarkan tausiahnya berjudul Makna Berkorban. Pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.

a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, para pendengar Radio Republik Indonesia Program Masatu Palembang, dalam acara Mimbar Agama Islam, berjumpa lagi kita pada malam hari ini, yaitu di hari Kamis malam Jumat, tanggal 14 Mei 2026, bertepatan dengan tanggal malam ke-28 Zulqa'dah 1447 Hijriah, dengan tema makna berkorban. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat untuk kita dan menjauhi semua musibah yang mungkin akan menimpa dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in wal mustami'at, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru saja kita memeriahkan hari raya Idul Fitri, dan tidak terasa dalam hitungan beberapa waktu ke depan kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Inilah kehidupan manusia, ada atau tidak ada kita, waktu akan berjalan seperti biasa. Idul Fitri akan kembali pada setiap tahunnya. Idul Adha akan tiba setiap tahunnya. Namun yang jadi pertanyaan, ketika nanti suatu saat, entah Idul Fitri kapan, Idul Adha kapan, ketika waktu itu tiba, kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh atau alam kubur. Oleh karenanya, para pendengar sekalian, mumpung kita masih dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di dunia ini, maka beramallah sebanyak-banyaknya. Karena amal adalah bekal kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, apalagi dalam kehidupan di alam barzakh dan puncaknya di alam akhirat. Di antara amal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkorban. Sebagaimana tema kita, makna berkorban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yaqrabu qurban war qurbanan wa qurbanan, artinya dekat,
Secara bahasa artinya dekat. Secara istilah bisa kita maknakan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari,

Dan itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita memaknainya dengan vertikal. Ketika kita memaknainya secara horizontal sesama manusia, maka kurban itu adalah pada hakikatnya menggembirakan fakir miskin. Karena tidak semua saudara-saudara kita yang fakir dan miskin itu sering menikmati makanan lezat berupa hewan, daging, seperti sapi maupun kambing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-28, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَأْسَ الْفَقِيرَ بَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Maka makanlah oleh kalian semua sebagian daripadanya, yaitu hewan kurban, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Jadi ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar sebagian dari daging kurban itu diberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Bahkan lebih ekstrim lagi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam seperti Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim menyebutkan, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan ia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekat ke tempat salat kami. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelaksanaan kurban itu dimulai setelah matahari setinggi tombak atau seusai salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, dan sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Artinya ada 4 hari kesempatan kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sedangkan hukum kurban memiliki pandangan dari beberapa imam, ada yang mengatakan wajib, namun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukumnya sunnah mu'akkadah. Artinya sunat yang sangat dianjurkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi menyebutkan bahwa an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'amila adamiyun min amalin yawman nahra ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati biqurunha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, yaitu kita manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Kenapa? Karena hewan itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya,

dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum mereka menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Artinya para pendengar sekalian, betapa luar biasanya hakikat daripada ibadah kurban itu. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتْرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dan ceritakanlah kepada mereka, kita semua, kisah kedua putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan hewan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua, kurban dari mereka berdua, yaitu Habil. Namun tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, yaitu Qabil berkata, aku pasti akan membunuhmu. Habil menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Para pendengar, oleh karenanya ketika ada orang yang berkorban dengan tujuan bukan karena Allah, maka korbannya tidak diterima. Sebagaimana yang kami bacakan tadi. Oleh karenanya, makna daripada berkorban itu diantaranya adalah pertama harus ikhlas. Kita berkorban itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dipuji. Bukan untuk upload di media sosial, di TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sehingga banyak followers atau pengikut, banyak yang like, suka nge-share. Dan kita menikmati pujian-pujian ketikan-ketikan pesan komentar orang tersebut. Hati-hati. Allah sudah menyindir kita semua dalam ayat tadi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka hati-hatilah bagi kita semua yang ingin berkurban, jangan sampai ibadah kurban kita dinodai dari hal-hal yang demikian. Uang sudah banyak dikeluarkan, namun kita tidak mendapatkan apa-apa. Hati-hati. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal. Hadis ini sering disampaikan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Bahkan hadis ini sempat disebut dengan atau dikenal dengan hadis Umar, karena Umar bin Khattab yang meriwayatkannya. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, untuk Allah, insyaAllah akan sampai kepada Allah. Tapi kalau niatnya ingin dipuji, dipuja, disanjung, maka sampai pula akan dipuja, disanjung, dipuji, namun tidak pernah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i disebutkan bahwa innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali amal atau ibadah yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berpesan kepada calon-calon pengkurban, jaga niat. Jangan sampai gara-gara niat yang salah, amal ibadah kita tidak sampai kepada Allah, tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna kurban berikutnya adalah meningkatkan ketakwaan. Sudah pasti bahwa setiap amal ibadah itu tujuannya untuk Allah. Dengan demikian, maka ibarat sebuah baterai HP, ponsel, ketika kita ngecas, mengisi daya yang tadinya nol, ketika kita colokkan ke listrik, maka baterai itu akan bertambah dayanya, isinya, sehingga HP bisa digunakan. Begitu pula ketika kita beribadah, tentunya kita sedang mengisi relung-relung keimanan kita, menambah ketakwaan kita, sehingga takwa ini akan menjadi bekal dalam kehidupan kita di akhirat. Allah menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, namun sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Mudah-mudahan siapapun yang berkurban dengan ikhlas, insya Allah akan menambah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, kemudian yang berikutnya, makna berkurban itu yang ketiga, bisa mengikis sifat kikir, bakhil, pelit, dan masih banyak lagi nama-nama selain kikir itu, baik berbahasa Indonesia apalagi bahasa daerah. Kalau bahasa Palembangnya geta basah, saking bakhilnya seseorang, pelitnya, kikirnya seorang. Itu sematan-sematan nama untuk kikir. Menjadi kikir tidak perlu diajari, karena kita semua bisa dengan sendirinya. Tapi untuk menjadi seorang dermawan itu perlu latihan. Proses yang terus diajarkan sejak dini, maka ajarkanlah anak cucu kita untuk menjadi orang yang dermawan, agar jangan sampai menjadi orang yang kikir, bakhil. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim.

Berikan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini kadang realita di lapangan banyak yang terjadi bahwa kalau kita mau sedekah itu nunggu yang sudah usang, tidak bisa dipakai. Kita sendiri tidak mau baru dikasihkan kepada orang. Padahal sedekah yang terbaik itu ya yang kita sukai. Paling tidaklah yang layak pakai, yang layak untuk dimanfaatkan. Jangan sampai kita sendiri saja tidak mau memakainya. Contoh, mau sedekah pakaian bekas, tapi pakaian itu sudah sobek di sana, sobek di sini. Warnanya sudah pudar, sudah compang-camping. Mau dijadikan lap, sudah banyak, akhirnya dikasihkan kepada orang. Tidak semua orang itu senang ketika menerima barang-barang demikian. Bisa jadi mereka tersinggung karena pakaian itu sudah tidak layak pakai. Nah, begitu juga di dalam berkorban ini. Kita ini mencari korban yang standar minimal. Padahal orangnya kaya raya, hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya di atas miliaran, sudah di atas 1, 2, 3 miliar. Tapi ketika berkorban cari kambing dengan harga minimal, dengan standar minimal, batasan minimal. Semestinya bagi orang-orang yang demikian yang hartanya banyak tak terhitung nilainya, kata orang uangnya tak berseri, maka berkorbanlah dengan korban yang terbaik. Kalau standar kambing itu misal 3 juta, maka carilah kambing dengan harga di atas itu sehingga berat badannya lebih besar, kualitasnya lebih baik. Kalau dia berkorban dengan sapi, carilah sapi yang jangan standar minimal. Kalau harga sapi misalnya standar minimal 25 juta, maka berkorbanlah dengan harga di atas itu, entah 30, 35 dan sebagainya. Sehingga orang tersebut mengamalkan ayat yang kami sampaikan tadi. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, makna daripada berkorban itu adalah membangun empati sosial. Karena kita ini hidup tidak sendiri. Kita perlu orang lain. Bahkan kita mati saja, kita tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa kafan sendiri, bahkan kita tidak bisa pergi ke kuburan sendiri, mengubur diri kita sendiri, tidak bisa. Kita perlu orang lain. Maka ketika kita menjadi orang yang dermawan dalam bentuk apapun, termasuk berkorban ini, pada intinya kita membangun hubungan sesama manusia yang baik, hablum minan nas yang baik. Ketika kita membangun hubungan manusia dengan baik, maka ketika kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, orang-orang akan segera membantu kita tanpa berpikir panjang. Karena kita adalah orang yang baik di mata mereka. Kemudian yang berikutnya, mendistribusikan kekayaan. Kenapa? Ya, kalau kita berkorban untuk orang kaya, maka orang kaya itu sudah biasa makan daging.

Lalu kita sedekah juga dengan orang kaya, lalu apakah ketika kita dapat musibah kematian orang kaya itu akan mau mencangkul tanah? Kan tidak semua demikian. Kemudian yang terakhir, karena waktu kita terbatas, adalah menyatukan umat. Dengan berkorban bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, maka kita sama saja menjalin ukhuwah, persatuan, kesatuan umat. Karena dengan berkorban itu, banyak orang-orang yang menikmati hasilnya, sehingga akan terjalin ukhuwah Islamiyah jauh lebih baik lagi. Dalam sebuah masjid misalnya, ada panitia kurban, lalu akan timbul panitia, akan timbul orang-orang yang mengantri untuk meminta daging. Maka demikian adalah bentuk dari ukhuwah, persaudaraan dan menyatukan umat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita semua yang berkurban diterima ibadah kurban kita, dan insyaallah kita dititipkan umur yang panjang untuk bisa kembali bertemu dengan Idul Adha pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar demikian mimbar agama Islam malam hari ini dan sekaligus menutup Palembang sore bersama Senadir, juga masih bersama Agus di kesempatan malam hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Selanjutnya ada Pilih yang akan menemani Anda di Palembang malam hingga menutup siaran nanti. Senadir bersama rekan Agus pamit undur di Palembang sore. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Semoga selalu sehat selalu dan berbahagia bersama orang-orang yang tercinta. Kami undur dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

drama berjudul Dalam Pelukan Maya. Alia diperankan oleh Sri Wahyuni. Farel diperankan oleh Adi Adnan. Ayah Alia diperankan oleh Fazil. Ibu Alia diperankan oleh Putri. Guru BK Burani diperankan oleh Sarah. Wali kelas Pak Junaidi diperankan oleh M. Iqbal. Psikiater Ibu Mira diperankan oleh Cindy. Selamat mendengarkan.

0: Hai Bang Farel.
1: Hai.
0: Akhirnya kita bisa berduaan di kamar. Baru beres semua kegiatan Alia hari ini. Alia lelah kali. Peluk Alia dong Bang Farel.
1: Sini. Kamu hebat Alia. Semua Alia jalani meskipun membosankan. Sekolah, bimbel, les piano, dan karate. Tanpa pernah protes ke orang tuamu. Gak semua gadis bisa seperti Alia.
0: Ih, Bang Farel bisa aja bikin Alia senang. Gak kayak orang-orang sekarang.

0: Tambah lagi sarapannya, Alia.
1: Enggak, Ma. Udah kenyang.
2: Alia, kenapa sih? Alia kayak enggak di sini, di meja makan. Mikirin apa?
1: Apaan sih, Papa? Alia di sini. Alia denger kok. Alia nunggu di mobil ya, Ma, Pa. Pengen cepat sampai sekolah.
2: Yuk, Ma. Udah siap, kan?
0: Dia seperti menghindari kita, Pa.
2: Mungkin lagi kasmaran, malu cerita.
0: Beda, Pa. Kayak dingin ke kita.
2: Ya udah, Mama korek-korek biar dia cerita. Papa sibuk.
0: Papa lah yang dekat Alia. Anak cewek biasa lebih dekat dengan ayahnya. Apalagi kalau soal cowok, Papa pas masuknya. Lagian, Mama sibuk ini. Ada event besar juga di kantor.
2: Ya, Papa usahakan nanti kalau ada waktu. Tapi Mama coba juga ya.
1: Bang Farel, Alia bosen di kelas. Ini di kamar mandi, kita bisa ngobrol kan? Alia kangen banget.
3: Alia, kamu ngapain di sini? Ini jam pelajaran.
1: Jangan ambil dia, Bu Rani. Kembalikan, dia punya Alia.
3: Ibu sita dulu HP-nya ya. Alia bolos kelas dan sudah beberapa kali begini. Kita harus bicara.
1: Bukan HP. Itu satu-satunya yang ngerti Alia. Kalian semua gak ngerti. Kasih balik. Bang Farel!
4: Bu Rani, jangan sakiti Alia. Kembalikan dulu HP-nya. Berkatalah dengan lemah lembut sebelum bicara.
3: Siapa kamu, Farel? Tidak bisa saya kembalikan. Dia harus ke ruang BK dulu.
4: Saya pacar Alia.
1: Kembalikan!
2: Alia, ke ruang BK dulu. Jangan ribut di kamar mandi.
1: Enggak mau. Kembalikan, Bang Farel. Jangan sentuh dia.
2: Akan dikembalikan setelah orang tua Alia datang. Bu Rani, tolong panggil orang tua dia sekarang juga. Ini udah di luar kendali.
1: Aduh, Alia, lepasin.
2: Alia, lepaskan jilbab Bu Rani.
1: Bang Farel!

0: Gimana Alia, Dokter Mira?
1: Alia sedang tidur di dalam. Saya biarkan dulu. Jadi, Bapak, Ibu, saya tahu ini gak mudah. Alia menunjukkan gejala keterikatan emosional yang sangat intens terhadap satu figur virtual. Saya sudah cek perangkatnya. Ada aplikasi AI, dan dia menyebutnya Bang Farel.
2: Hah? Jadi itu cuma chatbot, Dok?
1: Bagi kita, iya. Tapi bagi Alia, itu satu-satunya figur di mana dia merasa dilihat, didengar, dan dicintai. Tanpa tekanan, tanpa penilaian, lepas dan bahagia.
0: Kami selalu ada di rumah. Kami antar jemput, kami penuhi semua kebutuhannya.
1: Ya, fisik hadir. Tapi apakah jiwanya merasa didengar? Alia mungkin hidup di rumah, tapi jiwanya kesepian. Dan kesepian itu ditambalnya lewat figur di dunia maya.
0: Kami terlalu sibuk menuntut ya, nilai, jadwal, prestasi, tapi lupa jadi teman.
1: Alia tidak sakit, tapi dia luka. Lukanya memang gak kelihatan, dan AI dengan semua bahasa manis dan empatinya menjadi perban digital untuk luka itu.
2: Lalu Dok, apa kami bisa mengembalikan Alia?
1: Bisa, pelan-pelan. Bukan dengan melarang, tapi dengan hadir. Bukan sekedar jadi orang tua, tapi jadi manusia. Yang mendengar, yang sabar, yang siap ditampar kenyataan pahit, apapun sikap perilaku anak. Karena di zaman seperti ini, yang benar-benar dicari anak itu bukan gadget, bukan hiburan, bukan juga AI, tapi jiwa yang mau hadir bersamanya.
3: Jadi anak-anak, kita akan belajar terkait sejarah Cut Nyadin. Silakan dibuka buku sejarahnya. Kita akan membahas tentang

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Pilma Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Jumat 14 Mei 2026. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk menemani istirahat malam Anda dalam serangkaian Palembang malam ini. Sudah kita awali kebersamaan kita tadi dengan mendengarkan langsung sandiwara radio dengan judul Dalam Pelukan Maya, langsung diproduksi oleh RRI Banda Aceh. Pendengar, akan kami lanjutkan kebersamaan kita di menit ke sekarang hingga pukul 21 maksud kami. Nanti ada obrolan komunitas yang akan membahas mengenai komunitas yang ada di Kota Palembang selama 60 menit ke depan. Dilanjutkan di menit ke 00 lepas dari pukul 21 nanti ada juga pas jam, dan juga Ruang Rindu akan hadir membersamai Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akan kami lanjutkan kembali dengan informasi-informasi terupdate untuk Anda dan lagu-lagu pilihan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita tutup dengan renungan malam untuk edisi hari ini. Pendengar, selanjutnya akan kita simak bersama dan kita dengarkan langsung obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-15 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda. Untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026 maksud kami. Dan juga pendengar, tentunya akan kami hadirkan membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, salah satu komunitas yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang, untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Tentunya yang sudah stalking langsung di sosial media Pro 1 RRI Palembang sudah seliwaran juga pamflet ataupun player yang akan kita ajak berdialog untuk edisi malam hari ini. Tapi sebelum itu, kami informasikan terlebih dahulu pendengar untuk Anda, di tengah kebutuhan mahasiswa yang semakin beragam, mulai dari kebutuhan akademik hingga pengembangan ekonomi kreatif, keberadaan koperasi mahasiswa menjadi salah satu wadah penting yang mampu menghadirkan semangat kebersamaan dan juga kemandirian. Koperasi mahasiswa bukan sekedar tempat transaksi atau usaha kampus, tetapi juga ruang belajar bagi mahasiswa untuk memahami dunia organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan, dan juga pengelolaan keuangan secara nyata. Jadi berdasarkan asas gotong royong dan juga kekeluargaan, koperasi mahasiswa juga hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mendorong terciptanya generasi muda yang mandiri, inovatif, dan juga bertanggung jawab. Melalui berbagai program dan juga kegiatan yang dijalankan, koperasi mahasiswa juga menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelajar, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi dan juga agen perubahan di lingkungan kampus dan juga masyarakat. Pendengar, terkait topik kita malam hari ini akan kita bahas lebih mendalam dengan komunitas KOPMA, Komunitas Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, dengan topik entrepreneurship menyala mahasiswa berjaya. Kita sapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Selamat malam. Selamat malam kembali, sudah hadir membersamai kita langsung dari KOPMA, Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Sudah hadir juga membersamai kita langsung ada Ketua Umum, Ketua Badan Pengawas, dan juga Kepala Bidang Administrasi dan juga Umum. Boleh kita kenalan satu persatu dulu dari Ketua Umum, silakan perkenalkan dirinya.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu, sebagai Ketua Umum di Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang.
0: Oke, selanjutnya.
2: Halo, perkenalkan saya Jonathan Firdaus, di sini sebagai Ketua Badan Pengawas.
0: Ketua Badan Pengawas, panggilannya?
2: Panggilannya Jonathan.
0: Jonathan, Bayu Jonathan ya. Terakhir, yang paling cantik nih. Silakan.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Holipa, biasa dipanggil Ipa. Di Koperasi Mahasiswa saya mengemban amanat sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Umum untuk tahun buku 2025-2026.
0: Oke, baik, berarti ada Bayu, Jonathan, dan juga Holipa ya. Benar. Ini mereka yang menjabat di KOPMA ini. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang ingin menyaksikan kami secara langsung, bisa langsung mampir ke kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Yang ingin berpartisipasi bersama kami juga boleh, silakan saja di 0711369977 via telepon, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Yang mungkin sudah standby langsung di YouTube kita, boleh juga mengisi live chat komentar ya, yang ingin bertanya terkait topik kita pada malam hari ini, entrepreneurship menyala mahasiswa berjaya. Oke. Kita ke aktivitas kalian dulu dong, satu persatu, saat ini lagi sibuk apa nih? Dari Bayu dulu.
1: Kalau saat ini di dunia perkuliahan dan di organisasi, masih balance kak. Di dunia perkuliahan dan masih mengikuti perkuliahan kak, dan organisasi juga.
0: Oke, masih menjadi mahasiswa aktif ya. Semester berapa Bayu saat ini?
1: Saat ini sedang menempuh semester 6 kak.
0: Semester 6 jurusan?
1: Studi perbankan syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
0: Wow, keren. Kalau Jonathan?
2: Kalau Jonathan sekarang karena sudah semester 8 ya, gak pilih, jadi mungkin kegiatan hari-harinya sedang menyusun skripsi.
0: Oke, lagi ribet-ribetnya ya.
2: Ya, benar sekali. Dan ya, di samping itu mengajar juga, dan ya, seperti mana kegiatan-kegiatan berorganisasi di koperasi mahasiswa ini.
0: Oke, lumayan padat berarti ya. Oke, yang penting bisa ngatur waktunya. Siap. Jonathan ya, lanjut Holipa.
3: Kalau saya saat ini sedang menempuh di semester 6. Masih aktif di mata perkuliahannya, masih ada Kemudian juga aktif berorganisasi di koperasi mahasiswa.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian juga ada kegiatan lain seperti mengikuti beberapa kepanitiaan acara di kampus.
0: Okay.
3: Kemudian juga disandingi juga dengan pelatihan-pelatihan yang di luar kampus juga.
0: Oh, ada juga. Yeah. Komunitas ataupun kegiatan di luar kampus ya.
3: Yeah.
0: Holly Pak, jurusan apa? Semester berapa nih?
3: Aku jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
0: Uh-huh.
3: Semester 6.
0: Kalau Jonathan?
2: Di Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
0: Oh, beda-beda kalian berarti ya?
3: Yeah.
0: Wow, benar. Disatukan oleh komunitas ini, keren.
2: Benar sekali.
0: Oke, okay. Nah kalau Bayu sendiri, sejak kapan Bayu bergabung dengan KOPMA ini? Sejak sudah berapa lama?
1: Kalau gabung di koperasi mahasiswa ini pas masih maba-maba semester 1.
0: Wow, waktu masih baru ya?
1: Iya, baru masuk.
0: Oke, okay. Kalau Jonathan?
2: Kalau Jonathan mungkin yang lebih tua di sini Kak Ferry.

0: Ini tentunya pasti mempunyai perkembangan dengan bergabungnya bersama dengan KOPMA ini. Nah, jadi kalau menurut Jonathan sendiri, seberapa penting nih organisasi koperasi ini bagi pengembangan kemampuan mahasiswa nih, Jonathan?
1: Kalau menurut Jonathan sih penting sekali, Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Ilmu koperasi ini sangat penting. Mungkin dulu ya, sedikit cerita, mungkin flashback dulu, awal-awal dulu, masuk korporasi itu rasanya nggak ada manfaatnya ya. Tapi ketika kita sudah terjun belajar langsung di korporasi, ada pelatihan-pelatihan, dan manfaat korporasi itu sangat terasa sekali sampai sekarang ya. Karena kita melihat juga kan, dalam korporasi itu punya asas kekeluargaan dan gotong royong, dan ini sangat penting sekali kita miliki sebagai mahasiswa yang nanti akan terjun tentunya ke masyarakat. Jadi kalau sudah dari awal di kampus kita sudah dibentuk dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, insya Allah nanti di apa namanya, di masyarakat kita akan lebih jauh mudah untuk membaur di sosial. Maka menurut kami sangat penting itu sih, salah sangat satu penting, output ya? Di koperasi mahasiswa.
0: Oke, yang penting kita ada basic dulu ya.
1: Benar.
0: Oke, nah kalau Khalifah nih, Khalifah, jadi tadi kan sudah banyak nih organisasi yang diikutin, bukan hanya di kampus tetapi di luar juga nih. Nah kalau Khalifah sendiri, organisasi ini kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi apa nih, Khalifah, untuk mengatur segalanya biar tetap balance?
2: Yang pastinya tantangan terbesarnya itu ada di pembagian waktu kan. Pembagian waktu, kemudian juga ingin menstabil, membalancekan antara kesibukan dan juga harusnya ada istirahat juga biar enggak otak kita tuh enggak ngeblank gitu selama perkuliahan juga.
0: Iya, jangan deporsir terus ya.
2: Iya, itu yang paling menjadi tantangan utamanya.
0: Oke, tapi untuk saat ini gimana? Bisa teratasi semua?
2: Untuk saat ini alhamdulillah masih bisa untuk mengatur waktunya.
0: Masih bisa.
2: Masih bisa.
0: Tadi semester berapa?
2: Semester 6.
0: Oh, semester 6, bentar lagi agak repot juga nih. Sama seperti Jonathan ya. Oke, nah tadi disinggung juga nih oleh Jonathan tentang kepemimpinan tadi, Bayu ya. Oke, nah jadi untuk organisasi koperasi mahasiswa ini membantu mahasiswa untuk belajar tentang kepemimpinan dan juga tanggung jawab pastinya ya. Seperti apa tuh yang dipelajarin, Bayu?
3: Kalau di koperasi mahasiswa ini ada yang membina, Kak. Itu di bidang PSDA kalau di KOPMA.
1: Perkembangan
3: sumber daya manusia. Di sanalah nanti ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Karena yang pertama dulu kan kita harus belajar melatih diri kita, memimpin diri kita. Ketika kita sudah berhasil, masuk ke tahap berikutnya, Kak. Memimpin anggota kan.
0: Jadi sebagai ketua umum ya, sebagai ketua umum, Bayu sendiri kira-kira sama nih seperti pertanyaan seperti Khalifah tadi. Jadi tantangan terbesarnya gimana nih, Yu?
3: Tantangan terbesar kalau di dalam KOPMA, Kak. Sebenarnya tantangan terbesar itu keraguan, Kak, kekurangan dalam diri kita.

0: ini kira-kira gimana nih menurut pandangan Bayu Kopma ini?
1: Kalau menurut pandangan saya sendiri, Kak, Kopma ini menurut saya memiliki potensi, Kak, untuk bersaing keluar, kan.
0: Oke.
1: Karena kita di dunia perkuliahan kan tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan di organisasi. Ibarat kata itu 30% lah untuk dunia perkuliahan, selebihnya di organisasi.
0: Oke.
1: Sehingga ada output lah untuk kita kedepannya, kan.
0: Jadi semuanya tidak serta-merta didapatkan di dalam kelas gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan ilmu dari mata kuliah, tetapi ada juga ilmu dari organisasi yang bisa juga kita kita ambil juga pelajarannya. Oke. Kita ke Jonathan lagi. Nah, kalau Jonathan sendiri sebagai ketua badan pengawas ya. Ketua badan pengawas, ini peran utama dari badan pengawas ini menjaga jalannya koperasi mahasiswa gimana nih, Jo?
2: Kalau perannya ini sesuai dengan ADART ya, Kak, ya. Anggaran dasar koperasi kita, bahwa peran dari badan pengawasnya ada dua. Pertama adalah tentunya mengawasi, juga memberikan saran terhadap badan pengurusan yang berlangsung begitu. Jadi ketika teman-teman dari badan pengurus harian ada sesuatu yang memang dari program kerjanya tidak berjalan, maka kami sebagai badan pengawas harus memberikan saran dan masukan terhadap program-program yang memang belum efektif untuk dijalankan begitu. Mungkin singkatnya seperti itu sih.
0: Singkatnya seperti itu ya. Oke, berarti badan pengawas ini kalau misalkan kita lihat juga secara umum ya, segala sesuatunya harus transparansi berarti. Nah, jadi kalau dari Jonathan sendiri, cara badan pengawas ini memastikan pengelolaan koperasi berjalan dengan transparan dan juga sesuai aturan gimana nih, Jo? Apa yang dilakukan?
2: Siap. Jadi di Jonathan ini sebagai ketua badan pengawas, Kak. Jadi di bawah Jonathan ini ada staf-staf lagi. Ada 5 staf. 5 staf ya. Staf ini tentunya sudah berpengalaman di koperasi mahasiswa, yang mana staf-staf ini dibagi. Kami di Kopma itu ada 5 bidang.
0: 5 bidang.
2: Ada bidang usaha, bidang keuangan, bidang pengembangan sumber daya anggota, administrasi dan umum, dan media. Nah, di masing-masing itu staf-stafnya menjaga satu-satu untuk mereka memastikan supaya program tadi berjalan di masing-masing bidang. Nah, tentunya dari segi transparansi, kami ada juga rapat bulanan, rapat triwulan, yang mana setiap rutin dilaksanakan setiap akhir bulan sekali.
0: Sudah menjadi agenda ya.
2: Agenda
0: yang sudah terschedule dengan rapi untuk menjadi evaluasi juga.
2: Siap.
0: Oke, tentunya banyak nih, Jo, tantangan yang sering dihadapi mungkin ya. Tantangan yang sering dihadapi dari badan pengawas ini sendiri dalam mengawasi kegiatan koperasi mahasiswa. Kira-kira tantangannya seperti apa, Jo, kalau misalkan ada tantangan?
2: Kalau tantangan mungkin lebih ke teknis, Kak, ya.
0: Teknis dalam hal apa?
2: Dalam hal misalnya dari segi penerapan program kerjanya, misalkan dari bidang usaha tuh pengennya usahanya lancar, tapi memang keadaan misalnya dalam keadaan ya mahasiswa libur misalnya, kan. Jadi untuk menjual produk-produk yang ada di Kopma itu masih sulit lah gitu ya.
0: Iya, kekurangan SDM ya.
2: Kekurangan SDM juga mungkin yang menjadi tantangan, benar apa yang disampaikan Kak Pili tadi, SDM kan. Mungkin SDM ini bukan tantangan dari koperasi mahasiswa saja, tapi seluruh organisasi,
0: seluruh
2: komunitas yang menjadi tantangan sumber daya anggota. Dan itu menjadi PR sampai saat ini sih di koperasi mahasiswa, yang mana supaya SDM ini terus meningkat dengan program-program yang ada. Kayak disebutkan Bayu tadi kan, Pak Ketua Umum katanya ada dari pengembang sumber daya anggota, untuk program-program untuk kepemimpinan memang ada, Kak Pili.
0: Ada. Nah,
2: kami di Kopma itu ada yang namanya KEM, kajian entrepreneur muslim. Jadi di situ dikembangkan jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa kepemimpinan mereka, yang mana rutin dilaksanakan 1 minggu sekali begitu.
0: Karena juga mahasiswanya mungkin semuanya nggak dari kota semua mungkin, ya, ada juga yang dari rantau gitu ya, dari beberapa kota yang ada di Sumatera Selatan tentunya. Jadi itu yang menjadi salah satu tantangan ya, tantangan untuk membuat sumber dayanya atau SDM-nya sendiri banyak gitu pas program itu berjalan. Baik. Kita ke ketua administrasi dan juga umum.

0: ke Khalifah ya. Khalifah, tentunya ini Khalifah pasti punya cara tersendiri kan, punya cara tersendiri untuk bidang administrasi dan juga umum menjaga kerapian data serta dokumen koperasi. Jadi seperti apa nih yang diterapkan Khalifah?
1: Sejauh ini untuk kerapian data dan juga administrasinya, itu kami memanfaatkan software berupa Excel dan juga Microsoft Word, di mana di situ tertera nama, kemudian pada tanggalnya, kemudian juga kode serta siapa yang memasukkan data tersebut gitu Kak, kalau untuk menjaga keaslian datanya. Dan itu disimpan oleh bukan bidang tetapi disimpan oleh divisi inventarisasi.
0: Inventarisasi ya. Oke, sama seperti Jonathan tadi, kalau dari badan pengawas, kalau dari administrasi dan juga umum sendiri, tantangan apa nih yang sering ditemukan di lapangan nih, Khalifah?
1: Ya, yang pastinya tadi di sumber daya anggotanya Kak, karena kan namanya juga mahasiswa yang juga berkuliah, sudah pasti punya kegiatannya masing-masing. Terkadang dari merekanya ada kesibukan tersendiri gitu, kalau kita ingatkan baru ingat gitu loh, harus diomongin dulu,
0: di follow up terus ya,
1: harus di follow up dulu.
0: Nah, jadi kalau untuk menjaga komunikasinya biar sama divisi-divisi lain juga tetap klop, juga tetap tidak miskomunikasi. Jadi yang sering ataupun bagaimana nih cara Khalifah koordinasi dengan bidang administrasi umum dan juga bidang-bidang lain biar komunikasinya tetap lancar dan juga tidak miss gitu, gimana nih?
1: Yang pastinya dengan adanya musyawarah bersama dulu bersama mereka Kak. Yang pertama itu untuk komunikasi dulu secara individu ke beberapa bidang gitu, menanyakan kapan mereka bisanya gitu. Kemudian tuh mungkin biasanya di grup BPH ya Kak.
2: Benar.
1: Ya, membahas hal tersebut.
0: Berarti ada memang ada jadwalnya ya?
1: Iya, memang ada jadwalnya setiap bulan gitu Kak, biasanya.
0: Untuk rapat dan juga untuk membicarakan hal-hal yang mungkin perlu untuk diketahui secara umum ya.
1: Iya, benar.
0: Kita ke ketua umum lagi, ke Bayu ya. Nah, tadi sudah sempat di-spill juga oleh Bayu ya beberapa program. Nah, boleh enggak yuk kita spill lagi yuk program unggulan nih yang dimiliki oleh Koperasi Mahasiswa untuk membantu kebutuhan mahasiswa di kampus. Siapa yang mau jawab?
3: Boleh.
2: Silakan.
0: Atau nanti nggak apa-apa ditambahin aja oleh Jonathan ya.
3: Kalau dari saya sendiri Kak, kalau program kami itu yang paling unggul itu pendidikan Demingkop, pendidikan menengah koperasi ya.
0: Itu seperti apa tuh?
3: Di sana kami itu kayak pelatihan-pelatihan pendidikan nggak koperasi ya, ada materi sama dengan anggota-anggota baru kan, yang baru masuk Kokma, agar mereka paham gimana sistemnya koperasi mahasiswa. Karena kan koperasi kan kalau di luar kiranya nanti minjem duit kan. Kalau di Kokma kan beda.
0: Karena secara umum kan orang tahunya kan koperasi kan minjem duit gitu kan. Nah, tadi belum ditanya juga tantangan ya, tantangan untuk Bayu selaku ketua umum, kalau tadi sudah kita dengar dari badan pengawas dan juga administrasi. Kalau ketua umum sendiri apa nih tantangannya Bayu?
3: Kalau tantangan tersendiri itu Kak, untuk diri sendiri atau untuk di koperasinya Kak?
0: Untuk di koperasi.
3: Di koperasi ya. Kalau di koperasi ini tantangan itu mengajak anggota itu agar lebih aktif lagi Kak. Komunikasinya kan kalau ibarat misteri itu sudah ada. Namun karena mahasiswa kan punya kesibukan masing-masing, jadi pengen mengembangkan itu Kak. Karena sebenarnya permasalahan ini bukan hanya di lapangan saya sendiri, tapi di organisasi lain juga sepertinya sama Kak.
0: Sama ya, apalagi sebagai ketua umum juga banyak sekali yang watak-watak yang harus dipelajari satu sama lain biar tetap bisa apa namanya adil juga ya.
3: Betul,
0: adil juga, tidak membebani satu sama lain, bersikap adil tadi. Nah, kalau menurut Bayu lagi nih, jadi seberapa penting nih peran koperasi dalam membangun jiwa kewirausahaan? Kalau tadi kepemimpinan ya, kalau ini ke jiwa kewirausahaan gimana nih yuk?
3: Ini sangat penting Kak. Karena sebenarnya di perkuliahan itu sudah ada mata kuliah, cuman lebih ke teori Kak. Kalau di koperasi ini alhamdulillah kita bisa langsung ke lapangan. Kami itu di bidang usaha itu bisa berjualan secara langsung Kak. Dan sebelum terjun ke lapangan di situ dikasih pembinaan bagaimana cara kita berbicara kepada konsumen, bagaimana cara kita menjual produk ini. Karena

0: usaha UKMR dan usaha konveksi, yang mana yang mengolah adalah mahasiswa yang resmi menjadi anggota koperasi mahasiswa. Di sana ada pelatihan-pelatihan ya, terjun langsung mereka merasakan bagaimana berwirausaha, berentrepreneurship gitu ya. Terkait dengan evaluasi mungkin Kak Billy, itu tadi kami ada rapat-rapat yang mana rapat bulanan itu sering ya, sering kami laksanakan dan rutin, bahkan menjadi program kerja yang harus dilaksanakan lah ya, dari bidang aspirasi, dari bidang-bidang lainnya. Dan juga dengan kemajuan teknologi, kami juga walaupun tidak bisa secara offline, ya, akhirnya kami bisa melaksanakan secara online. Terkait evaluasi seperti itu sih singkatnya.
1: Jadi bisa lewat apa saja ya?
0: Apa saja.
1: Yang penting dari merekanya juga bisa dihubungi dari para anggotanya. Oke, kita ke administrasi lagi, ke Khalifah lagi, Khalifah ya. Nah jadi Khalifah, ini menurut Khalifah keterampilan yang paling penting untuk dimiliki oleh mahasiswa yang ingin bergabung di bidang administrasi dan juga umum, apa nih Khalifah?
2: Keterampilan lulusan setelah dari koperasi gitu ya Kak? Atau gimana?
1: Dari mahasiswa, misalkan dari anggota yang misalkan tertarik bergabung, misalkan ini sudah tergabung di Kopma nih, dan tapi pengen join ke administrasi. Jadi keterampilan keterampilan apa nih yang harus dimiliki?
2: Yang pastinya keterampilan yang paling harus dimiliki itu bagian surat menyurat ya Kak ya. Yang lebih tetap diutamakan ya, surat menyurat, kemudian adanya yang paling penting itu lebih ke bagaimana dia bisa mengkomputerisasi gitu lah Kak. Ya, terkait juga untuk pendataan, kemudian juga untuk bidang-bidang yang terkait mengenai surat menyurat gitu loh Kak.
1: Nah kalau untuk ini sendiri, bidang administrasi ini bisa berarti membantu menciptakan pelayanan yang baik bagi para anggota koperasinya berarti ya?
2: Iya,
1: seperti apa nih?
2: Yang paling utama itu untuk menjaga data dari mahasiswa yang bergabung di koperasi mahasiswa Kak. Kemudian juga kalau mereka membutuhkan sesuatu seperti surat keterangan ataupun sesuatu yang diperlukan seperti surat izin misalnya atau apa, itu baliknya ke administrasi dan umum.
1: Baliknya ke administrasi ya. Baik. Wah luar biasa nih, sesi 1 sudah banyak sekali informasi dan juga edukasi yang diberikan melalui rekan-rekan dari koperasi mahasiswa ini ya. Kita nanti bakal balik lagi, kita break sebentar. Kita break dulu, nanti kita balik ke sesi kedua untuk menggali lebih lanjut lagi terkait topik kita pada kesempatan malam hari ini, dengan topik entrepreneurship menyala, mahasiswa berjaya. Masih bersama dengan Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, halo.
4: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Jam 9?
4: Ya.
3: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
5: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong neng kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wes lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
4: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mikir loh Dek, Meh gimana masa depanmu?
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
9: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
8: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
9: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
8: Bro,

0: Nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
1: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
2: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-43 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di obrolan komunitas, masih bersama dengan KOPMA, Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Ada Bayu, Jonathan, dan juga Khalifah. Kita sapa kembali. Masih aman ya? Aman terkendali. Pendengar, kami juga masih menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami yang mau bertanya terkait topik kita pada malam hari ini, entrepreneurship menyalah mahasiswa berjaya, di 0711369977 via telepon, atau juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Pendengar, kami informasikan kembali untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda dengarkan dan saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Kita ke kalian bertiga lagi, ke Bayu lagi ya. Oke, nah ini Bayu, tentunya dalam setiap organisasi pasti mempunyai daya tarik tersendiri nih untuk mahasiswa bisa ikut join atau bergabung dengan organisasi yang saat ini kalian ikuti. Nah, untuk menarik mahasiswa yang belum bergabung di KOPMA ini gimana nih, yuk, biar mereka bisa tertarik untuk ikutan menjadi bagian dari KOPMA ini.
5: Baik, kalau di KOPMA ini cara kami menarik adik-adik baru lah. Kami tuh buka tenda, kak.
4: Buka stand.
5: Di sana kami itu menampilkan karya-karya kreatif dari mahasiswa KOPMA. Dari bidang PSDA ya, kak. Di PC kreatif. Di sana kami menampilkan dan juga kami membawa piala-piala yang pernah diraih oleh kader-kader terbaik KOPMA.
4: Reward-reward ya.
5: Iya.
4: Terus apa lagi tuh?
5: Sama pas di sana itu kami tuh ngajak-ngajak adik-adik untuk bercerita juga, kan. Bercerita tentang cemana ruang lingkup perkuliahan untuk membangun misteri lah. Membangun kedekatan walaupun belum resmi menjadi anggota.
4: Oke, ada pendekatan tersendiri ya. Oke, tapi kan ini nggak apa-apa. Kalau mempengaruhinya dalam koridor positif, nggak apa-apa ya, sah-sah saja. Oke, nah kalau untuk menjaga kekompakan nih Bayu, menjaga kekompakan dan juga semangat para anggota Bayu dalam menjalankan koperasi mahasiswa ini, apa ini rahasianya, yuk?
5: Kalau dari KOPMA ini yang saya lihat dari sudut pandang saya, kak ya, dari kacamata saya, untuk biar tetap kompak ya, itu kami itu sering-sering kumpul, kak. Sering-sering kumpul Selatrami. Di tempat usaha kami, silaturahmi ya, saling-saling bercerita, nanya kabar, gimana, apakah ada masalah kan, atau masalah keluarga, sehingga kedekatan itu sudah terasa, kak.
4: Oke, jadi keterbukaan itu sudah menjadi umum ya, untuk mereka bisa bercerita juga apapun dengan sesama anggotanya. Oke, kalau dari badan pengawas, kalau dari Jonathan sendiri, Jonathan, tentunya badan pengawas ini pastinya memiliki kepercayaan satu sama lain ya, memiliki kepercayaan satu sama lain antar anggotanya terhadap koperasi mahasiswa ini sendiri. Nah, untuk menjaga kepercayaan satu sama lain ini gimana nih, Jonathan? Antar anggota dari badan kemahasiswaan dulu, badan ke koperasi mahasiswa.
6: Maksud ini apa nak, menjaga kepercayaan bagaimana itu, kak?
4: Menjaga kepercayaan, misalkan kalian bisa dapat saling mempercayai gitu sesama sesama anggota dari badan kepengawasan dulu. Oh. Jadi seperti apa nih kalau dari ketuanya dulu?
6: Ya mungkin tidak luput dari penjelasan dari Pak Bayu tadi ya. Bahwa kami sering mengadakan kumpul-kumpul yang mana sharing-sharing tentang kopma kita, bagaimana sharing-sharing tentang, ya kami sebutnya adik-adik lah, karena kami kan sudah badan pengawas, begitu kan, bertanya-tanya terkait bidangnya masing-masing. Dan untuk membangun kepercayaan itu, alhamdulillah sih, kami di kopma itu ada tagline juga sih, Kak.
4: Tagline apa tuh? Ya,
6: ada solid, administrasi, profesional, dan religius.
4: Wow. Jadi berpegang teguh sama itu ya.
6: Berpegang teguh sama itu. Kami jadi untuk membangun kepercayaan itu, kami berpegang sama tagline-tagline yang ada di kopma.
4: Dengan slogan.
6: Dengan slogan
4: yang ada di kopma sendiri. Nah, kalau dari Khalifah sebenarnya yang dirasakan setelah aktif di bidang administrasi dan juga umum di koperasi mahasiswa ini apa nih, Fah? Ini lebih ke benefit berarti ya, keuntungan.
7: Oh,
4: ya.
7: Keuntungan.
4: Gimana nih?
7: Sebenarnya kalau dari awal kan saya bergabung memang dari maba yang dimana ilmu tentang administrasi dan umum itu masih minim gitu, Kak.
4: Okay.
7: Nah, setelah saya masuk ke kopma, terkhususnya mengambil bidang administrasi dan umum, seiring berjalannya waktu itu saya jadi tahu gitu mengenai penempatan dalam buat surat gitu, kayak letak penomorannya di mana, kemudian kop surat itu bagaimana, karena di bidang administrasi dan umum tersendiri itu ada pelatihan mengenai surat menyurat gitu, dan juga untuk kakak-kakak sebelumnya gitu, mereka sangat terbuka kalau misalnya lagi bingung letaknya seperti apa gitu, bentuknya bagaimana, itu bisa bertanya dengan mereka dan mereka sangat terbuka. Mungkin benefit yang paling utamanya itu, Kak. Selain daripada itu juga chemistry yang terbangun antara aku dan juga anggota-anggota sebelumnya itu sangat sesama amat terjaga ya, gitu loh, Kak. Karena mereka sangat amat mengayomi gitu. Jadi dari diri aku sendiri sangat nyaman, sehingga kalau di kampus satu-satunya organisasi yang saya ikuti itu hanya kopma.
4: Okay.
7: Karena sudah nyaman gitu.
4: Sudah nyaman, sudah menjadi rumah juga ya.
7: Iya.
4: Oke, jadi selain tempat belajar, ternyata juga ada kopma juga yang menjadi rumah untuk Khalifah. Oke, kita ke Bayu lagi, Bayu. Jadi Bayu, harapan Bayu terhadap mahasiswa agar lebih peduli dan juga aktif dalam kegiatan koperasi kampus gimana nih? Berarti ini harapannya secara umum ya?
5: Iya. Harapan dari diri saya sendiri, Kak. Kalau ada mahasiswa yang ingin mengembangkan minat di bidang wirausaha, bergabunglah di koperasi, karena kopma ini terbuka lah untuk semua orang. Bahkan jika ada yang ingin belajar pun dibolehkan, Kak. Misalnya di bidang adum ingin belajar usaha boleh juga. Sama hal, karena di dunia perkuliahan sama lapangan itu sejak saya semester 1 sampai semester 6 ini merasakannya berbeda, Kak.
4: Berbeda.
5: Apa yang saya pelajari di kelas ternyata tidak ada, dan yang saya dapatkan di kopma ini tidak saya dapatkan di perkuliahan, Kak.
4: Oke. Berarti ini salah satu benefit juga ya.
5: Iya.
4: Benefit yang dirasakan oleh Bayu. Kalau benefit lain apa nih, selain yang tadi?
5: Relasi sih, Kak.
4: Relasi.
5: Karena kata orang itu kan networking kan. Karena kita tidak bisa mendapatkan relasi itu ketika kita hanya di kelas. Kalau kita di kelas saja, tidak ikuti organisasi, kita cuma tahu orang-orang yang itu lah, kan.
4: Betul.
5: Tapi kalau kita di kopma ini relasinya sangat luas, Kak. Karena walaupun kita usaha kita masih di dalam kampus, namun di luar ada jaringan lain, kan.
4: Oke, betul. Jadi pemikirannya harus seperti itu ya, harus ke depan. Benar, setuju. Jadi kalau misalkan di kelas ya kita tahunya cuma

0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke. Okay. Berarti ini mencakup pesan juga ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Kalau dari ini Khalifah, harapan yang ingin dicapai untuk perkembangan administrasi dan juga pelayanan koperasi mahasiswa ini ke depan apa nih?
2: Kalau dari saya pribadi, mengenai harapan saya mengenai administrasi dan umum di dalam koperasi mahasiswa ini, saya berharap administrasi dan umum ini kedepannya bisa lebih terkomputerisasi lagi, karena sekarang kan kita sudah memasuki era digitalisasi.
0: Betul.
2: Dan juga hal tersebut juga bisa menjadi langkah untuk transparansi agar para anggota dari koperasi mahasiswa pun juga tidak perlu meragukan data yang telah tersimpan di administrasi dan umum. Kemudian juga berharap bahwa administrasi dan umum ini lebih dikenal oleh banyak kalangan.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, kita ke Bayu terakhir ini sepertinya, karena lintas waktu juga sudah menunjukkan 53 menit lepas dari pukul 20. Jadi pesan nih, pesan yang ingin disampaikan Bayu kepada mahasiswa yang masih ragu untuk bergabung dengan koperasi mahasiswa atau KOPMA. Tapi ini jawabnya satu-satu boleh sih. Mungkin kalau ada versi yang berbeda-beda silakan. Dari Bayu dulu.
3: Pesan dari saya untuk yang belum bergabung di koperasi, mulailah untuk bergabung, karena kalau bukan kalian siapa lagi? Karena waktu terus berjalan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena penyesalan itu selalu di akhir.
0: Okay.
3: Kalau di awal bukan penyesalan.
0: Registrasi ya.
3: Iya.
0: Okay. Dari Jonathan?
1: Kalau dari Jonathan mungkin singkat saja Kak Pili, pesan untuk mahasiswa ya, mahasiswa yuk bergabung mempelajari koperasi, karena koperasi ini bukan suatu pondasi ekonomi yang tertinggal, tapi modern yang nanti bisa berguna untuk kita kedepannya begitu. Dengan memahami nilai-nilai koperasi, kita akan lebih jauh mempunyai pandangan-pandangan yang lebih terstruktur lah kedepannya. Karena di dalam koperasi itu sesuai dengan ini bahasan malam ini dipelajari tentang entrepreneurship ya, yang ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali untuk kita apa nama sebagai anak muda mempunyai jiwa-jiwa itu. Apalagi kan kita di tahun 2045 nanti mempunyai cita-cita menjadi negara maju ya, negara maju di tengah gelombang geopolitik yang tidak menentu ini. Tentunya dari cita-cita itu menjadi negara emas, salah satunya adalah dipengaruhi oleh anak-anak muda sekarang. Anak muda yang seperti apa begitu kan? Tentunya anak muda yang paham, salah satunya paham tentang ekonomi ya. Maka sesuatu yang mengajarkan tentang ekonomi kerakyatan ini koperasi. Jadi siapa lagi yang ingin peduli dengan ekonomi kita, ekonomi kerakyatan, kalau bukan kita?
0: Kalau bukan dari diri kita ya, terkhususnya mungkin untuk generasi-generasi muda saat ini. Nah, kalau untuk Khalifah boleh dong disepil, ini persyaratan untuk bergabung menjadi bagian dari KOPMA UIN Raden Patah Palembang apa aja nih?
2: Baiklah, kalau untuk dari mahasiswa baru untuk bergabung ke koperasi mahasiswa itu, yang paling utama harus sudah diterima dulu di universitasnya Kak ya. Kemudian juga tidak ada persyaratan khusus ya Kak sejauh ini, yang penting memang berkomitmen untuk bisa bergabung, kemudian juga siap untuk menjadi bagian dari koperasi mahasiswa.
0: Oke, wah luar biasa ya. Sudah disampaikan semua syaratnya juga, terus juga keuntungan bergabung dengan KOPMA, dan juga buat mahasiswa dari UIN Raden Patah Palembang, tunggu apa lagi, mumpung kesempatan masih terbuka sangat lebar sekali untuk bisa menjadi bagian dari koperasi mahasiswa ini. Karena sangat positif sekali, sangat produktif, dan juga bisa membantu untuk kita nanti ke depan ya, apalagi sudah masuk di dunia kerja nanti, sangat membantu sekali. Ini kita juga mau sapa-sapa untuk yang sudah bergabung di via live chat kita di YouTube, banyak sekali, luar biasa. Ini mohon maaf kalau misalkan ada nama yang terlewat ya. Ada siapa nih? Ada Jaka Saputra, terus ada Mufli, ada juga Septa, terus Widi Elda, terus juga Randa Saputra, sama Nabil Humairo. Sepertinya kalau mau disebutkan satu-satu jam 10 kelar ya. Oke, pendengar, kita juga tanpa terasa sudah di menit ke-57 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita bersama dengan rekan-rekan dari Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang terkait topik kita pada malam hari ini mengenai entrepreneurship menyala mahasiswa berjaya. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga untuk kesediaannya sudah hadir membersamai kita di Studio Pro 1 RRI Palembang.

0: Ya Allah, ke depan kita bisa bersua kembali ya. Amin. Dengan lain topik dan juga mungkin dengan versi kalian yang sudah berbeda, lebih keren lagi. Oke. Okay. Salam untuk pembina kalian juga, para dosen yang ada di UIN Raden Patah Palembang dan juga para mahasiswa dan juga anggota dari Kopma yang belum bisa hadir membersamai kita untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan KOPMA, Koperasi Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, terkait topik entrepreneurship menyala mahasiswa berjaya. Dan bisa kita tarik kesimpulan terkait obrolan yang sudah kita bincangkan di kesempatan malam hari ini, tentunya harapan kita semua untuk mahasiswa ya, semoga lebih aktif lagi mengikuti Koperasi Mahasiswa ini dan juga dapat memperoleh pengalaman berharga dalam berorganisasi, juga bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan, melatih tanggung jawab, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan dan juga kerjasama. Semoga Koperasi Mahasiswa juga tidak hanya menjadi tempat belajar berbisnis, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk membangun solidaritas, kreativitas, dan juga kemandirian mahasiswa demi menciptakan generasi muda yang aktif, inovatif, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Pendengar, kami informasikan di menit ke 00 lepas dari pukul 21 nanti kami akan hadirkan pas jam pro 1 untuk Anda dan akan kami lanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya
2: dong. Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palembang resmi meluncurkan sistem SPMB 2026-2027 untuk jenjang SD dan juga SMP negeri di Palembang. Perubahan utama dalam tahun ini yakni seleksi jalur prestasi menggunakan nilai tes kompetensi akademik menggantikan nilai rapor sebelumnya. Sekretaris Disdik Palembang Heru Hermawan menyebut jalur prestasi juga mencakup akademik dan juga non-akademik bagi calon peserta didik. Nilai TKA nantinya digabung dengan piagam prestasi lalu di ranking untuk menentukan hasil seleksi penerimaan siswa baru. Disdik Palembang juga mengganti sistem jalur afirmasi menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN resmi nasional. Pemerintah Kota Palembang juga menegaskan untuk pelaksanaan SPMB harus bebas titipan, pungli, dan juga manipulasi data demi transparansi penerimaan siswa. Selanjutnya pendengar, sebanyak 6 ASN pemerintah Kota Palembang terjaring sidak karena nongkrong di kafe saat jam kerja berlangsung. Sidak ini dilakukan Satpol PP bersama dengan Inspektorat dan juga BKPSDM di 11 titik kafe wilayah Kota Palembang sejak pagi hari. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut ke-6 ASN tersebut masih menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan pemerintah daerah terkait. Pemerintah juga menegaskan sanksi tegas agar diberikan apabila pelanggaran disiplin tersebut terbukti dilakukan secara berulang oleh ASN yang bersangkutan. Ratu Dewa juga mengatakan sidak ini dilakukan sebagai langkah pembinaan agar ASN lebih disiplin dalam menjalankan pelayanan publik masyarakat. Pemerintah Kota Palembang juga meminta masyarakat ikut melaporkan ASN yang berkeliaran saat jam kerja melalui media sosial resmi pemerintah. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah sudah setia menunggu ruang rindu untuk edisi malam hari ini. Sepertinya sudah euforia sekali, telepon kita sudah rang ring dari tadi ya. Alhamdulillah masih semangat sekali untuk mendengarkan ruang rindu. Pendengar, seperti biasa, ruang rindu akan hadir membersamai Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa Anda langsung bergabung bersama kami di 0711369977 atau bisa juga bergabung di WhatsApp di 0821792790. Seperti biasa, ruang berbagi rindu memori lewat lagu akan hadir membersamai Anda. Langsung akan kita sapa penelpon kita pertama, ada siapa? Selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Oh, dari Mbak Depi Sako. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Apa kabar Mbak Depi?
1: Lagu itu bang, lagu Kesimpa Jaisan.
0: Kok gak dijawab sih kabarnya?
1: Baik.
0: Iya, masa langsung lagu. Kabarnya gimana Mbak Depi?
1: Baik bang.
0: Baik.
1: Lagunya katakan sejujurnya, Kesimpa Jaisan.
0: Katakan sejujurnya.
1: Ya.
0: Oke, okay, dikirim ya? Untuk siapa aja?
1: Itu aja bang.
0: Oke. Okay.
1: Keluarga. Itu aja deh. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya kabar dulu, langsung katakan sejujurnya. Saking semangatnya ya. Oke, terima kasih Mbak Depi Sako. Lanjut di belakang Mbak Depi, kami masih nantikan kehadiran Anda pendengar di 369977. Selamat malam ruang rindu. Ruang rindu, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik, dengan siapa di mana?
2: Biasa. Terima kasih.
0: Terima kasih. Please welcome Bang Robi. Iya.
2: Terima kasih.
0: Apa kabar Bang Robi?
2: Apa kabar Bang Billy?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Robi sendiri apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini udara nih.
0: Kenapa?
2: Udara nih gerah.
0: Kenapa tuh? Kok bisa gerah?
2: Panas.
0: Tapi di sana nggak mati lampu kan?
2: Tidak.
0: Aman ya?
2: Aman.
0: Oke, hidupin kipas angin dong.
2: Bukan lagi non-stop kipas angin.
0: Non-stop ya?
2: Geleng kaki kanan, geleng kiri dia.
0: Wah,
2: tidak
0: berhenti
2: lagi dia.
0: Berarti dia itu nggak mau berarti dihidupin kalau geleng-geleng gitu kan? Soalnya kalau mau ngangguk-ngangguk dia.
2: Iya, di kanan kiri kalau udah mantap kan nambah panas dia.
0: Oke, Bang Robi mau dengar lagu apa Bang?
2: Ya, so Bang Billy, Thomas Arya.
0: Thomas Arya, yang mana tuh? Kemarin sampai
2: kemarin
0: mana?
2: Kemarin tuh batas setia berselim dusta. Berarti bawahnya tuh tidak salah ke Egon Cinta Bang Billy.
0: Wah, ke Egon Cinta ya?
2: Iya.
0: Langsung hafal ya? Ke
2: hafal, ya.
0: Ke Egoan.
2: Ya?
0: Ke Egoan Cinta.
2: Iya.
0: Wah, wow, ngeri ya.
2: Pengen denger lagunya tuh.
0: Egoan Cinta.
2: Banyak koleksi Thomas Arya nih Bang Billy.
0: Banyak. Bentar, kita cari dulu. Keegoan Cinta. Ini featuring Vanizi ya.
2: Oh, featuring Vanizi.
0: Iya, ini duet sama Vanizi.
2: Iya.
0: Oke, bungkus ya.
2: Bungkus
0: karet 2, nanti tertukar ya. Lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim buat semua aja pendengar Pro 1 Bang Billy. Ucapannya selamat malam aja lah, selamat mendengarkan.
0: Oke.
2: Okay. Ya untuk Bang Billy-nya selamat tugas Bang Billy ya.
0: Siap.
2: Semoga sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Dan mudahkan segala urusannya Bang Billy.
0: Sip.
2: Makasih Bang Billy.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi. Oke, doa terbaik juga ya untuk Bang Robi ya. Semoga dalam lindungan Tuhan dimanapun dan kapanpun dan selalu dikelilingi orang-orang terkasih dan tersayang. Amin ya robbal alamin. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Asik.
3: Assalamualaikum Bang Billy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prima Donna dari Sukabangun.
3: Sukabangun hadir.
0: Apa kabar Mbak Nadia?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sama seperti Bang Billy.
0: Alhamdulillah masih bisa menghirup udara yang segar ya.
3: Alhamdulillah.
0: Mbak Nadia, apa aja nih aktivitas hari ini?
3: Aktivitas hari ini seperti biasa, aktivitas rumah aja ya.
0: Oke.
3: Iya, nggak, belum ada aktivitas lainnya.
0: Terus ngapain lagi tuh?
3: Ya biasa, kalau di rumah ya dari beres-beres, masak-memasak gitu ya. Iya, itu aja sih.
0: Oke, pokoknya lancar luncur ya.
3: Lancar-lancar saja.
0: Siap. Lagunya lagu apa, Mbak Nadia?
3: Dari Alicia Keys.
0: Alicia Keys, yang mana?
3: Yang mana enaknya ya? If I am good you.
0: Apa? If I am? Apa tadi?
3: Benar gak ya? If, udah lama sih gak ada lagunya.
0: If I am?
3: Iya, if I am good you.
0: Good you.
3: Iya.
0: Ngeri lagunya ya.
3: Ngeri.
0: If I am. Oke, sembari pilih cari dulu ya.
3: Oke.
0: Lanjut, dikirim-kirim dulu boleh?
3: Karena ada di awal boleh panggil-panggil ya. Mudah-mudahan dipanggil bisa masuk ya. Ada Mbak Ita ya di Sungai Lain. Terus ada Mbak Tia yang di Pati. Bang Ken Arok ya di Bali.
0: Oke.
3: Terus ada lagi Mbak Yuni di Berita. Ada Remawan juga. Ada Bang Andi Yudhistira, ada siapa lagi ya? Ada Bang Gun Kontrong juga ya. Pokoknya buat semua aja.
0: Oke, Mbak Nadia tadi lagunya If I Can?
3: If I Am.
0: Oh, If I Am.
3: In.
0: Oke, If I Am.
3: Am good you.
0: Good you. Oh ini. Oh ya ya, ada. Yeah. Oke, lanjut. Ada lagi?
3: Udah itu aja. Pokoknya buat semua aja pendengar Pro Satu dimanapun berada ya. Malam selamat menikmati lagu-lagunya aja ya.
0: Siap.
3: Oke, buat Bang Pili dan kru yang ber-

Ruangnya Cak Tiapati, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bang, tolong request lagu Mantan Terindah dari Firasat Band, dari Mas Bro Lubuk Linggau. Kirim buat semuanya, salam sehat selalu, amin. Terima kasih. Dilanjut di belakang Mas Bro ya, Mas Bro. Ada juga, ada Pak Darmawan nih, sapa-sapa juga ya, Pak Darmawan, Bu Masito juga, terus yang lagi standby di WhatsApp juga, ada juga siapa nih? Assalamualaikum Bang, aku Udin dari Bengkulu, tolong putarkan lagu dari Bing Dong Bang, yang lagunya buat semua pendengar Pro 1. Tolong play lagu Bing. Lagu Bing Dong Bang. Oh gitu, lagu Bing. Oke, nanti dicari dulu ya. Dari siapa nih tadi? Dari Udin ya. Udin di Bengkulu. Oke, terima kasih Udin. Di belakangnya masih pilih tunggu ya. Tunggu di via WhatsApp dan juga pesan WhatsApp dan juga di via telepon, silakan saja. Nanti pilih bakal balik lagi. Masih di line telepon yang sama di 0711369977 atau bisa langsung di WhatsApp di 0821792790. Pendengar, nanti kita balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu masih membersamai Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Langsung kita angkat telepon kembali di 0711369977 atau juga bisa Anda meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum Bang Pibi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Ya Bang Beli.
0: Dengan siapa?
1: Biasa, dari Bukit Berbunga.
0: Dari Bukit Berbunga. Di sana kami temui Pak Darmawan ya.
1: Oh iya.
0: Oke. Masih standby Pak Darmawan?
1: Standby.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi sibuk apa nih hari ini kegiatannya?
1: Hari ini? Hari ini nggak begitu sibuk memilih karena cuaca kurang bersahabat kan?
0: Kurang bersahabat. Emang di sana ya, apa aja tuh cuacanya?
1: Ada gerimis tadi kan?
0: Panas, dingin atau ya, apa?
1: Ya.
0: Jadi
1: tidak terlalu banyak keluar kan?
0: Ngehabisin waktu di rumah saja ya? Oke, mantap. Lagunya mau lagu apa malam ini?
1: Gimana?
0: Mau dengar lagu apa?
1: Oh, lagunya dua, Bang Willy ya?
0: Lagunya kabarnya 15 kayaknya.
1: Tapi satu Indo, satunya Manca.
0: Satu ya. Indo, satu Manca, satu iya, Mandarin, satu Barat.
1: Baik hati.
0: Ya. Baik hati dan tidak sombong ya. Gemar menabung pun. Oke, langsung aja Pak Darmawan, lagunya lagu apa?
1: Saya tuh kepengen lagunya yang cukup lama, Bang Willy.
0: Apa tuh?
1: Bob to the Poly.
0: Bob to the Poly. Judulnya?
1: Iya. Tapi lagu itu benar dan judulnya udah sudah lama itu yang katakan salahku padamu. Apa judul apa itu yang pilih?
0: Apa tadi? Katakan salahku padamu hingga kau pergi itu bukan?
1: Mungkin juga. Karena ada syairnya memang lidah tak bertulang itu kan?
0: Oh, katakan salahku padamu, lidah tidak bertulang itu ya. Kayaknya itu lagu ini deh, lagu Terry itu. Lidah tidak bertulang. Oh, ini lagunya dari Bob Tutup Pauli, Mengapa Tiada Maaf.
1: Oh, iya benar.
0: Mengapa Tiada Maaf ya.
1: Udah lama Bang Billy.
0: Iya.
1: Kan daerah itu kan sama Widuri itu kan.
0: Betul.
1: Kan sudah lama, tahun 70 udah membeli itu.
0: Oke. Kita fix ya, bungkus ya.
1: Bungkus.
0: Lagunya ya, untuk siapa aja nih dikirim?
1: Bungkusnya Bang Billy. Rapi-rapi bungkusnya.
0: Iya, rapi-rapi. Kertasnya juga bukan kertas biasa ini, kayaknya.
1: Oh iya.
0: Kertas bekas surat apa gitu.
1: Iya, Bang Billy.
0: lagunya lagi. Dikirim untuk siapa aja nih lagunya?
1: Oke, untuk Bu Masito, selamat berjuang. Untuk Mbak Nadia tadi,
0: okay.
1: Mbak Siti juga, Pak Gandhi, Ibu Asma, Mbak Jati tadi cepat ingin buru-buru.
0: Iya.
1: Udah tuh, Mbak Yuni
0: Belitang.
1: Sama Mbak Betty juga. Yang di Sungai Rotan, Pak Idham. Juga Bang Uju, Sisi, Eli. Ya untuk semuanya Bang Pilih.
0: Siap.
1: Apa kecuali yang belum tersebut namanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu.
0: Oke, siap.
1: Bang Pilih, selamat siaran, pulangnya jadi. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Semoga cuacanya bersahabat kan.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya ditunggu Bang Pilih.
0: Yo.
1: Semoga perusahaan tetap eksis di udara.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan dari Bukit ya. Lagunya dari Bob Tutup Pauli, Mengapa Tiada Maaf. Lanjut, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Du. Selamat malam. Ini masuk ya, tapi gak ada suara. Gimana tuh konsepnya? Halo, Ruang Rindu. Kalau tidak ada suara kita putus ya, mohon maaf ya. Kasihan yang di belakang juga mau ikutan juga. Sekali lagi, selamat malam Ruang Rindu.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Bang Pilih.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
1: Bang Idham di Sungai Rotan.
0: Bang Idham di Sungai Rotan. Oke. Okay.
1: Iya, kalau disenggol Pak Darmawan tadi ya.
0: Kuat sampai ke sana ya.
1: Iya.
0: Badan tum mujinya.
1: Makbul gitu doanya Pak Darmawan ya.
0: Iya. Betul. Gimana Sungai Rotan hari ini?
1: Alhamdulillah cukup baik Bang itu Bang Billy ya.
0: Cukup baik.
1: Iya. Semuanya sehat gitu.
0: Semuanya ya. Sehat.
1: Cuacanya juga cukup bersahabat.
0: Cuacanya ya. Juga mendukung.
1: Iya, kan timasnya juga cukup kondusif.
0: Wow, keren dong. Bentar lagi dapat ini sepertinya dapat Piala Adipura ya.
1: Iya.
0: amin.
1: Insyaallah.
0: Oke. Bang Idham mau dengar lagu apa malam ini?
1: Malam ini pengen dengar dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana tuh?
1: Judulnya Yakinlah.
0: Yakinlah. Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, senggol-senggol gitu buat Pak Darmawan tadi ya. Terima kasih senggolannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ibu Masito di angkatan 45 ya. Juga buat Ibu Irma Susiati ya. Dan juga buat Mang Uju.
0: Mang Uju.
1: Di Sakorambutan, Mbak Sisi, Bang Gandhi di Pelaju ya. Tak lupa juga buat Mbak Wenti di Bistang BK 9 ya.
0: Oke. Okay.
1: Juga Pak Freddy di Maroke, Bang Denijo di Manado, serta untuk Bang Tengku gitu yang di Kepulauan Riau ya, juga buat Pak Zakaria gitu yang di Kenten ya, Mbak Ita Sungai Lais sama Bang Dodong, ya ketemu semuanya Bang Billy ya.
0: Siap.
1: Yang lagi monitor di acara Ruang Rindu malam ini. Dengan ucapan selamat malam ya. Juga doa terbaik buat Bang Pili ya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat aktivitas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Dan selalu mendapat perlindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya Bang Pili.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham di Sungai Rotan ya. Doa yang sama juga, doa terbaik untuk Pak Idham. Mudah-mudahan senantiasa selalu dilindungi dengan dilindungi oleh Tuhan dan juga didekatkan dengan orang-orang terkasih di setiap harinya. Amin. Lanjut, kami nantikan kembali di sesi kedua ya untuk telepon terakhir 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Kayak tadi nih kayaknya ya. Udah terhubung tapi gak ada suara. Oke, dicoba lagi ya di 369977. Kami nantikan kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat Bang lagu Pili.
2: Bang Pili.
0: Iya, kok belum move on sih?
2: Bukan Bang Pili, masih terini, apa?
0: Terbawa. Belum masih. Move on ya. Bang Fauzan ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Bang Fauzan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya.
0: Kabarnya sehat ya. Jadi hari ini disibukkan dengan apa nih?
2: Hari ini nih enggak ada kesibukan. Ini bebas ini.
0: Di rumah saja. Yang pasti dari pagi sampai sekarang dengarnya Pro 1 kan?
2: Iya, betul-betul sekali. Pro 1 selalu di hati.
0: Asik. Iya, betul apa betul?
2: Betul.
0: Oke, Bang Fauzan mau dengar lagu apa malam ini?
2: Untuk lagunya, coba ini aja. Yang pertama kali aja Bang pilih dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola yang mana tuh judulnya?
2: Yang pertama kali.
0: Oh, yang pertama kali. Kirain ini tadi kata-kata gitu. Yang pertama kali, Fanny Fabiola ya. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kita kirim buat Bang Idham, sudah masuk tadi ya.
0: Oke.
2: Selamat malam buat Bang Rudi di Melilin, ada Mbak Eli, Bang Robi, ada Bang Putra Banten juga, Bang Akbar, ada Mbak Sisi, Mang Ujuk di Sako, juga ada lagi Bang Adi di Sukarame kan,

0: juga ada lagi ini Ibu Masita, mungkin lagi monitor juga.
1: Oke.
0: Ibu Maria, terus juga ada ini Ibu Utri apa yang di Berauke kan, mungkin lagi monitor. Ada Bang Tengku di Kepri, juga buat semua pendengar Pro Satu aja. Kita ini kirim-kirim semuanya Bang Pile ya.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan di mana saja berada kita doakan selalu sehat.
1: Amin.
0: Buat yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh, sehat pulih kembali.
1: Amin ya Allah, amin amin.
0: Nah, super spesial lagu ini untuk keluarga di rumah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang terbaik untuk semuanya. Dan selamat menikmati buat Bang Pile, selamat tugas ya.
1: Oke.
0: Pulangnya titi DJ titi Kamal Bang Pili.
1: Apa tuh?
0: Hati-hati di jalan, hati-hati karena malam.
1: Kantep.
0: Nah, sudah Bang Pili, bukan pantun nih.
1: Oh, bukan pantun. Kirain pantun tadi.
0: Tidak, ya okay, mungkin okay, itu okay saja Bang Pili ya.
1: Yuk.
0: Buat Bang Pili selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita cukupkan dulu ya untuk sesi kedua di via telepon. Kita move ke WhatsApp dulu. Pilih ketemu sama siapa nih? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Bang Pilih dari Boy di Sungai Lais. Tolong putarkan lagu dari Richard Mark yang judulnya Like Here Waiting. Kirim buat yang udah masuk tadi, ucapannya selamat malam, sehat selalu. Buat Bang Pilihnya terima kasih, sehat selalu, amin. Sehat selalu juga untuk Bang Boy ya di Sungai Lais. Siapa lagi nih? Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman masuk, tadi belum masuk ya, belum masuk di telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Puterin lagu Stuck on You dari Lionel Richie buat Pak Darmawan di Bukit, Mbak Nadia suka bangun. Mbak Nadia suka bangunnya di mana? Udah masuk tadi Mbak Nadia. Yang pernah di apa ini? Di Stel ya. Stipada. Oh, yang pernah di, ya saya pernah di Stipada. Buat Pak Gandhi, Pak juga yang lain, Ibu Asmawati di Pelaju, Mbak Yuni di Blitang, Mbak Pipit, Fauzan, Teh Dinda, buat Mbak Ayu di Maluku juga. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman, waiting list juga lagunya ya. Oke, kita nanti bakal balik lagi tentunya Pilih Makomi di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar di telepon dan juga di WhatsApp. Tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi ya, kita masih menunggu kehadiran Anda di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari kawasan Jalan Tol.
0: Dari kawasan Jalan Tol ada Bang Putra Kelana. Apa kabar Bang Putra? Alhamdulillah sehat. Bang Putra sendiri apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih?
1: Ini lagi sibuk ngopi-ngopi.
0: Wih, mantap dong. Pakai apa tuh pasangannya?
1: Pasangannya yang enggak ada kopi ini berani nih dewannya.
0: Pasangannya cuman, apakah roti atau singkong rebus?
1: Enggak ada nih. Cuman ada kopi sama rokok.
0: Ya. Kopi sama rokok. Oke. Okay. Ditemani siapa temannya?
1: Teman apa ada kucing nih.
0: Oh, kucing. teman yang sejenis enggak ada gitu.
1: Nampaknya yang tidur-tidur ya, telepon-telepon.
0: Oh, sibuk dengan aktivitas masing-masing ya. Oke, oke, oke. Bang Putra, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Woy, masih coy. Kita minta ini lah. Ay, di pojong lidah.
0: Apa tuh?
1: Benci tapi rindu.
0: Woy, benci tapi rindu. Juang
1: benci, itu ya? Tapi rindu. Dibilang rindu tapi benci.
0: Kau datang dan pergi itu.
1: Nah, ada salah lagi dong.
0: Ini ada dari siapa nih? Ada dari Diana Nasution, ada dari Tompi, ada dari Elu, atau dari Diana Nasution ya?
1: Nah, iya, jadi.
0: Oke, yang dari tahun 70-an. Oke, siap, kita bungkus. Lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Nah, salamnya buatnya Pak Billy. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Pokok semua kru-kru Radio Pro 1. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat ten-ten yang masuk tadi, tidak saya sebut satu persatu. Jam 6 Pak S sudah menunjukkan jam 10 lewat. Kita berbagi waktu. Pokoknya semua pen persatu Nusantara. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Bang Pili, kebagian terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Kelana ya, di sekitaran jalan tol. Lanjut, di belakang Bang Putra Kelana, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dari Sako, Bang.
0: Dari Sako.
2: Iya, Bang.
0: Dari Bang Uju ya.
2: Iya, Bang.
0: Apa kabar Bang Uju?
2: Baik, sehat juga dengan Abang penyiar juga ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, pasti Abang yang punya badan punya suara sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah. Selagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Biasa tani di sini kan musim ada yang bertanam, ada penyemaian padi kan. Tuh. Sedang anunya di puncak-puncaknya nih.
0: Lagi rapor-raportnya ya?
2: Iya.
0: Berarti jadi bentar lagi panen dong?
2: Kalau yang tanah hujan tuh saat hari panen tuh.
0: Oke lah, pokoknya mudah-mudahan lancar

0: sudah ya. Pokoklah kita pilih dari Bang.
1: Oh ada menjilat matahari ada.
0: Bener judulnya lagi.
1: Betul.
0: Kan lucu Bang.
1: Enggak, cuman agak aneh aja dengernya.
0: Memang judul ada nggak judulnya kan?
1: Iya ada, Bang Billy baru tahu. Soalnya kan banyak lagunya kan.
0: So menjilat matahari benar judulnya.
1: Betul menjilat matahari.
0: Ini iya. Ngomong-ngomong, Mama Sita langsung ada masuk.
1: Mama Sita belum, lagi standby.
0: Iya, satu benar Mawan ya, Pak Nur juga.
1: Uh-huh.
0: Ini yang lagu udah masuk ini Bang dari mulai ini.
1: Iya.
0: Bang Tommy.
1: Bang Tommy kemana tuh Bang Tommy?
0: Nah Bang Tommy lagu udah masuk Bang Tommy ini ya.
1: Iya.
0: Bukan hitungan hari, ini sudah hitungan bulan.
1: Mm-mm.
0: Juga termasuk dia yang di daerah Sekayu juga yang di Pelaju yang Bang Gandhi ya.
1: Bang Gandhi.
0: Bang Gandhi juga. Bang Akbar juga ya.
1: Uh-huh.
0: Semua pendengar Ruang Rindu.
1: Oke.
0: Bang Pili, cuaca selalu berubah. Ulangi hati-hati.
1: Siap.
0: Semoga keberkahan dan rahmat Allah terlimpah untuk kita semua. Bang
1: amin, amin ya Allah.
0: Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ini ya, Bang Uju ya. Bang Uju di Sakorambutan. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat
2: Ruang
1: malam.
2: Rindu, senang lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Andra Bang.
1: Bang Andra, iya, Bang Andra, and the backbone.
2: Apa dia pengabaran?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Andra masih di Pemulutan?
2: Bukan, aku di Murinim.
1: Murinim.
2: Iya, emang mana Bang?
1: Ngetes aja.
2: Belum sampai seminggu.
1: Ica-icanya kan?
2: Oh,
1: ica-icanya.
2: Oh, emang
1: ida ya. Oke, apa kabar Bang Andra?
2: Baik, Abang cak mana?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Cuaca di Palembang cak mana?
1: Cuaca di Palembang hari ini lumayan adem lah.
2: Di sini panas, walaupun malam.
1: Walaupun malam ya. Jadi disibukkan dengan apa nih akhir-akhir ini?
2: Oh, aman sekarang lagi tak kasih kesibukan, dengarin lagu tak tertidur ya.
1: Okay.
2: Kalau siang yo banyak kesibukan macam-macam.
1: Okay. Oh jadi kalau obat nggak tidur dengar radio gitu?
2: Yo.
1: Oke, siap.
2: Kalau dengarin abang siaran,
1: makasih ya.
2: Masuk kan, cak ini bisa masuk.
1: Siap. Lanjut, mau dengar lagu apa Bang Andra?
2: Lagunya ini Bang, Air Mata Jadi Saksi.
1: Air Mata Jadi Saksi.
2: Iya. Yeah.
1: Lagu dari siapa tuh?
2: Aku udah lupa aku penyanyinya Bang. Poppy Mercury kan?
1: Iya yeah, betul.
2: Yalah ya.
1: Poppy Mercury.
2: Iya.
1: Lanjut yeah, kita kirim untuk siapa bang, aja lagunya?
2: Kirim buatnya siapa ya? Yang di Bali ya di Bali ya.
1: Mm-hmm.
2: Apa tuh namanya lupa namanya.
1: Ken Arok.
2: Ya, buat Ken Arok. Ada juga buatnya Ibu Masito ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada juga buatnya Uju Sisi dua-duanya ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada Sisi juga. Okay. Ada juga Mang Putra Banten. Uh-huh. Ada Bang Akbar.
1: Mm-hmm.
2: Ada ya Sobari. Mm-hmm. Ada juga buatnya Sahrul.
1: Mm-hmm.
2: Rian Sudirman ya.
1: Okay.
2: Terus Nadia lagi ya. Seluruhnya Bang.
1: Mm-hmm.
2: Ya, yang lama-lama juga kalau ada yang nak melo.
1: Oke, siap.
2: Untuk semuanya Bay, pokoknya yang lagi mendengarkan selamat mendengarkan Bay. Eli Robi ya.
1: Ya.
2: Yeah. Spesialnya buat Anggi, salam sayang selalu.
1: Asik.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya, Abang juga ya sehat selalu panjang umur.
1: Amin.
2: Yang terbaik untuk Abang barang apa ya kru-kru yang lain.
1: Siap.
2: Itu ya, Bang ya, lagunya aku tunggu Bang ya.
1: Yo.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andra ya di Morenim. Pendengar kita cukupkan lagi untuk kesempatan malam hari ini di sesi ketiga. Lanjut kita baca WhatsApp kembali. Belum ada WhatsApp yang masuk sepertinya. Tapi Bu Masito masih standby. Masih berjuang katanya. Pokoknya semangat aja ya. Masih ada dua sesi atau satu sesi lagi. Nanti pilih akan terima kembali di kesempatan malam hari ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi ya. Kita nantikan kehadiran Anda di 369977, Ruang Rindu. Selamat malam. Terputus, boleh coba lagi. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Sama Tengku Ardiansyah, ditanya Balai Karimun.
0: Bang Tengku Ardiansyah di mana tadi?
1: Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Oke, itu di daerah mana, Bang?
1: Kepulauan Riau, berhadapan dengan Batam, Malaysia.
0: Oh, Kepulauan Riau. Oke. Apa kabar, Bang? Bang Ardiansyah? Kepulauan Riau.
1: Apa kabar, Bang? Selalu sehat, selalu sehat di Pro 1 ya.
0: Wih, mantap dong. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu? Lagu dari apa ini? Dari Jamal Berdat, Masih Adakah Cinta.
0: Masih Adakah Cinta. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya? Masih Adakah Cinta.
1: Ada Ibu Masikoh ya. Ada Pak Freddy ya. Ada Oma Ana ya. Buat semua lagi mendengarkan di Pro 1, salam sehat.
0: Siap.
1: Lagi bebas tugas, selamat malam. Terima kasih buat Bung Penyiar ini, sama siapa ini?
0: Dengan Bang Pili.
1: Oh, terima kasih Bang Billy.
0: Sama-sama.
1: Ini suaranya kayak apa ini? Kayak Bung Abbas ini.
0: Oke, alhamdulillah. Ada lagi, Bang?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit lama kita menunggu ya. Per sekian detik baru keluar suaranya, bisa disahutin lagi. Lanjut lagi di belakang Bang Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai Kepulauan Riau. 369977, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan yang punya kawasan Kertapati ya.
2: Klien Nene.
0: Oke, Bang Simon, apa kabarnya?
2: Selamat Bang Pili.
0: Iya, apa kabarnya?
2: Kabar saya.
0: Iya.
2: Iya, baik-baik saja ini.
0: Baik-baik saja.
2: Ya, cuma cuaca sini panas sini.
0: Waduh.
2: Ya, nggak tahu, nggak hujan-hujan ini.
0: Nggak hujan-hujan ya?
2: Iya, sepertinya okay. Mau kemarau ini.
0: Jadi yang cocoknya denger lagu apa nih? Berhubung lagunya cuaca masih panas cocok, ini.
2: Lagu dari, ada nggak lagu ini, Bang Billy? Terjalin kembali, tahu siapa namanya itu?
0: Terjalin kembali?
2: Iya.
0: Terjalin kembali, lagu ada dari Black Brothers.
2: Black Brothers.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja? Oke, okay, siap.
2: Dikirimnya untuk semua aja.
0: Oke.
2: Okay. Dari A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Mantap.
2: Tanpa terkecuali. Iya, dari yuk. Sumatera sampai ke Timur Leste.
0: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Itu aja pilih ya.
0: Yuk.
2: Ada lagunya mau pilih?
0: Ada, siap.
2: Lagunya itu Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Simon, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu,
3: ruang ditunggu-tunggu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan
3: memori lewat lagu, lagu yang dipinta adalah waktu.
0: Iya, ini dengan warga Teluk Kijing ya.
3: Teluk Kijing ini, Baskom.
0: Teluk Kijing bergoyang ya.
3: Iya, Bandara Sriwijaya TK.
0: Okay.
3: Bandara Sriwijaya itu bersaudara ke Desa Teluk Kijing.
0: Alhamdulillah. Ayah Sobari ya.
3: Iya.
0: Apa kabar Pak Sobari?
3: Alhamdulillah pada hari ini saya sehat. Di malam hari ini nafilinya bagaimana di sana?
0: Alhamdulillah sehat lancar juga. Bagaimana job lancar kah?
3: Ya, sudah berjalan lancar. Sudah beberapa tahun ini masih tetap utuh, tidak akan berubah.
0: Oke, okay, siap. Mau lagu apa malam ini?
3: Di bukit indah apa namanya itu?
0: Bukit indah berbunga itu bukan?
3: Yang itu baik kan?
0: Oh iya. Oke, okay, siap.
3: Kirim buat yang dari mana tadi, dari Batam, buat juga. Ada Pak Simon Guru Kuntau itu di sana.
0: Iya.
3: Guru pencak silat itu Bang Simon tadi kan?
0: Iya betul.
3: Buat itu Mama Sita, Mama Ana, Mama Maria juga, Nadia, buat Akbar, buat Putra Banten, buat Fauzan, buat Siti, buat juga Mang Uju.

0: 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak. Dari Pekanbaru Pak Haji.
0: Dari Pekanbaru Pak Haji Andi. Apa kabar Pak Andi?
1: Apa kabar Pak Rindu?
0: Kabar sehat?
1: Bapak sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya Rob, ya Rob.
0: Disibukkan dengan apa hari ini Pak Andi?
1: Sedang ramai pasaran juga toko.
0: Lagi ramai alhamdulillah.
1: Toko ramai ya, bukan baru mau lebaran cek aku.
0: Wih, iya iya benar-benar mau Idul Adha ya. Oke.
1: Idul Adha lu nyari duit yang halal.
0: Betul, harus dong.
1: Iya.
0: Oke, lagunya seperti biasa kah?
1: Hidup di bumi.
0: Hidup di bumi.
1: Kopi saya Pak lagi waktu saya kuliah.
0: Iya, hidup di bumi ya. Oke.
1: Kirim-kirim Mbak.
0: Boleh.
1: Saya buat pantun dulu ya. Ini malam-malam Jumat.
0: Cakep.
1: Wajib mati kejubah.
0: Cakep.
1: Dia sampai hari kiamat.
0: Cakep.
1: RRI tidak berubah.
0: Cakep.
1: Kirim sama kakak saya Haji Ahmad yang di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Andi di Pekanbaru ya. Lanjut. Gak apa-apa, kita gas terus pokoknya selagi waktu masih ada. 369977, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Alhamdulillah sudah lama tidak terdengar suara ini sepertinya.
2: Sudah lama yang berseling.
0: Iya. Dengan orang Teluk Bayur kah? Iya. Rantau Bayur salah.
2: Rantau Bayur benar.
0: Iya, kok Teluk Bayur
2: sehat,
0: sih?
2: Mobili.
0: Alhamdulillah mobili sehat. Sehat ya? Bang Abar sendiri apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Jadi disibukkan dengan apa nih akhir-akhir ini?
2: Biasa ya. Di rumah lah.
0: Di rumah.
2: Duduk-duduk.
0: Alhamdulillah. Masih disibukkan dengan aktivitas ya?
2: Iya.
0: Oke, lagunya lagu apa nih Bang Akbar?
2: Lagunya Iwan Fales sudah.
0: Iwan Fales sudah, Dot. Udah tadi.
2: Udah boleh lagi ya.
0: Dari
2: apa ini ya?
0: Apa tuh?
2: Lagunya dari apa yang bagus ini?
0: No.
2: Kita kasih di sekolah lah. Kita kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah.
2: Iya.
0: Kirim-kirim ya. Kasih boleh.
2: Untuk Ayah Sabari tadi kan ada Bang Adi. Adi mana itu tadi?
0: Bang Andi.
2: Andi di mana itu?
0: Pak Haji Andi di Pekanbaru.
2: Oh, salam kenal juga kan. Tadi ada satu juga di Ari apa tadi? Batam tadi kan. Kenal juga. Untuk Fauzan Irin kan. Juga Nadia Cara
0: Dita. Siap.
2: Satu lagi ya. Ada mau pengen hilangkan kan. Robi Nadi Robi Celi Gandus kan. Nah galau-galau lah mau cewili lah.
0: Siap.
2: Semuanya aja ya.
0: Yuk.
2: Untuk cewili salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusan ya kan.
0: Amin.
2: Kalau boleh hati-hati ya. Coba ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih? Angkat lagi nggak? Satu lagi ya? Biar pas 15. 369977, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Pak Billy, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ternyata Anda yang beruntung ya. Dengan warga pelaju?
3: Iya, lagunya ini langsung ya.
0: Boleh.
3: Aku masuk yang nggak ada paket malah.
0: Boleh, silakan lagu apa?
3: Ini kita ditakdirkan jatuh cintanya.
0: Waduh, lagu dari siapa tuh?
3: Springsteen.
0: Kita ditakdirkan
3: jatuh cinta.
0: Kita ditakdirkan jatuh cinta. Yeah. Oke, siap. Dikirim untuk siapa aja?
3: Semua ya. Spesial buat ini ya Pak. Siapa nih? Miss Call 4477 aja nih. Selamat malam Mas Profesor.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendengar, kita cukupkan dulu ya untuk via telepon. Coba kita ke WhatsApp, kira-kira masih ada gak? Oh, masih ada lagi ternyata. Oke, dari Pak Effendi Langkan Dalam ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pili, apa kabar? Tolong putarkan lagu dari... apa kabar? Minta putarkan lagu. Pilihkan saja lagunya. Oke, siap. Salamnya buat Bang Andra, Robi, Akbar, Putra, Banten, Fauzan, Eligandus, Pipit, Pipit Tabet ya. Talang Betutu. Ibu Masito, Pak Darmawan, di Bukit, dan juga semua aja. Buat Bang Pilihnya, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Bu Masito berusaha masuk tapi sayang sekali tidak bisa masuk malam hari ini ya. Request lagunya boleh. Lagu dari Wonderful Tonight. Lagu Wonderful Tonight dari Eric Clapton. Oke, kita putarkan. Di belakangnya Bu Masito ada juga Pak Hamim di Perintis. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 Palembang dari Hamim di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pasundan. Request lagu dari Victor Wood yang judulnya Mr. Lonely. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini harus berakhir. Pilih ucapkan terima kasih untuk Mina Dengar, partisipasi dan juga segalanya. Supportnya untuk malam hari ini di Ruang Rindu untuk edisi 14 Mei 2026. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam tentunya dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Yang belum masuk di malam hari ini, mohon maaf, bisa dicoba lagi di lain kesempatan. Siapa tahu di malam besok, besoknya lagi akan beruntung membersamai kita langsung di Ruang Rindu. Request lagu kesayangan dan juga salam-salam untuk para rekan. Oke lah, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request dan kami informasikan kembali di menit ke 00 lepas dari pukul 23 nanti. Seperti biasa, akan kita dengarkan bersama pas jam Pro 1 dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti sebelum renungan malam juga akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Palu Syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: Pas jam perusahaan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palembang akan menindak tegas juru parkir CFD yang mematok tarif melebihi ketentuan perda resmi daerah. Langkah tersebut menyusul keluhan masyarakat terkait tarif parkir Rp5.000 di kawasan CFD, Jembatan Ampera hingga Jalan Sudirman. PLT Kadis Hub Herianto menegaskan tarif resmi parkir wajib sesuai aturan pemerintah daerah berlaku. Tarif parkir resmi yakni sepeda Rp1.000, sepeda motor, sepeda biasa Rp1.000, dan juga mobil Rp2.000 selama pelaksanaan kegiatan CFD berlangsung di Palembang. Pemerintah Kota Palembang juga mewaspadai keberadaan jukir liar yang tidak terdata dan meresahkan masyarakat di sekitar lokasi CFD. Dinas Perhubungan meminta masyarakat segera melapor kepada petugas, maksud kami, apabila menemukan pungutan parkir liar atau tarif tidak sesuai ketentuan resmi. Selanjutnya pendengar, DPRD Ogan Ilir melaporkan sekitar 1.100 hektar lahan program cetak sawah terancam gagal akibat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut juga membuat sejumlah area persawahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tergenang air dan tidak dapat ditanami. Ketua Komisi 2 DPRD Ogan Ilir Amir Hamzah juga menyebut Dinas Pertanian telah membenarkan kondisi lahan terdampak banjir tersebut sekitar 3.000 hektar lahan cetak sawah yang terdampak. Dengan sebagian tidak bisa dioperasikan akibat genangan air yang merendam area pertanian. Selain sektor cuaca, faktor cuaca maksud kami, DPRD juga menilai kegagalan juga dipicu perencanaan teknis yang kurang matang di sejumlah lokasi proyek pertanian. DPRD Ogan Ilir juga berencana memanggil Dinas Pertanian untuk membahas solusi agar program cetak sawah dapat kembali berjalan optimal. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
3: Pas Jam Perusahaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mengelola kemarahan dengan tidak mendendam merupakan energi positif untuk memberi ruang bagi munculnya sikap arif dan mau memaafkan orang lain. Memberi maaf jauh lebih baik daripada melampiaskan balas dendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membela diri jika diperlakukan secara zalim. Namun memberi maaf lalu berdamai itu pasti lebih indah dan damai. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sikap lapang dada dan besar hati untuk hidup damai merupakan kata kunci toleransi dan kerukunan hidup. Kemarahan pada dasarnya wajar, manusiawi. Tetapi membiarkan kemarahan tanpa kendali adalah awal dari sikap dan perilaku disharmoni. Karena itu, ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan meminta nasihat kepadanya, beliau menyatakan, "Jangan marah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Manajemen emosi dan kemarahan dapat diterapi dengan berwudu. Karena marah itu ibarat bara api yang bergejolak dan hanya dapat padam jika disiram dengan air. Manajemen emosi bisa berfungsi lebih efektif dan optimal jika diiringi dengan mengingat Allah. Beristighfar kepadanya, mengingat kematian, berbaik sangka, berpikir positif dan bersabar. Orang yang kuat bukanlah karena kehebatan kekuatannya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 14 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 15 Mei tahun 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dan Del Wawi dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Selama beberapa jam ke depan, kami telah menyiapkan berbagai sajian informasi dan inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Selain ini, pendengar, akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Palembang. Dilanjutkan 6.30, pastikan agenda Anda lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan pukul 8 hingga mendekati pukul 10 nanti, rangkaian hiburan dan informasi seputar Sumatera Selatan akan menemani waktu santai Anda. Dan peringkat sebagai pembuka pagi hari ini, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 104 hingga 108 dengan kori kita almarhum Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Danji.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita berada di program Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Hari ini kita akan membahas mengenai 5 kiat sukses guru mendidik murid. Bersama narasumber kita ada Ustadz Muhammad Hanafi S.Sos. I. selaku Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak Vina ya.
2: Iya betul Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah sudah sehat Mbak Vina.
2: Alhamdulillah, ini sakit Ustaz ya kemarin?
3: 2 bulan sakit.
2: Oh ya Allah, alhamdulillah Ustaznya sekarang sudah sehat.
3: Ya alhamdulillah.
2: Dan juga pendengar, kami ajak Anda juga untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Silakan Ustadz Hanafi untuk menyampaikan pembuka hari ini mengenai tema kita 5 kiat sukses guru mendidik murid.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma thaharatan linnufus wa nura lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, semoga semuanya berkah ya. Berkah kehidupan duniawiyah kita dan juga berkah kehidupan ukhrawiyah kita. Insya Allah nanti. Mohon izin semuanya, materi kita, belajar kita bersama hari ini adalah 5 kiat sukses guru mendidik murid atau mendidik generasi bangsa ini. Materi ini penting, sama-sama kita ulang, kita ingatkan kembali, karena kesuksesan kita dalam mendidik generasi bangsa ini akan mewarnai perilaku, kemudian kebiasaan atau habits dan tingkat kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang. Oleh karena itu, langsung saja untuk efektivitas waktu, 5 kiat itu diantaranya yang pertama, kita sebagai guru, sebagai kiai, sebagai penyuluh agama, tanamkan kepada murid kita, binaan kita adalah ghurzul iman. Tanamkan di hati murid kita, santri kita itu keimanan yang kuat. Sebagai contoh, misalnya kita belajar matematika ya, dalam bahasa Arab, dalam kehidupan ini. Matematika itu dikenal, dipakai dalam berbagai lini kehidupan. Misalnya dikenal sebagai aljabar, ilmu hisab, fisika, geometri, kemudian al-falak, dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu rata-rata dalam kehidupan ini memakai ilmu matematika itu. Oleh karena juga ilmu itu ataupun bilangan-bilangan itu yang kita kenalkan kepada santri kita, kepada murid kita, kita kaitkan dengan keimanan. Di mana kita menanamkan keimanannya? Seluruh bilangan itu kalau kita tarik endingnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Semua bilangan termasuk semua kehidupan itu garis finishnya sebenarnya karena ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi belajar matematika pun bisa kita jadikan sarana untuk menanamkan, menghunjamkan keimanan kepada santri kita, kepada murid kita. Oleh karena itu, diantaranya juga, para pendengar, Allah Tuhan diperkenalkan dalam bilangan. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Kalau dipakai irama di lagu Bang Haji Roma Irama itu misalnya. Atau di ayat lain misalnya, Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilahmu adalah ilah atau sesembahan yang tunggal atau satu, artinya bilang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum murid kita, santri kita, binaan kita mengenal ilmu-ilmu yang lain, sudah seharusnya kita kenalkan murid kita, kita tanamkan, kita hunjamkan di hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ghurzu al-ilmi an-nafi, tanamkan kepada murid kita, santri kita ilmu yang bermanfaat, al-ilm an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah semuanya berkah. Misalnya ilmu olahraga atau guru olahraga berkah, guru bahasa Indonesia misalnya berkah, guru sosiologi, antropologi, kimia, dan lain sebagainya insya Allah berkah. Makanya kalau kita lihat para guru ya di lingkungan kita, di masyarakat kita, rata-rata anaknya cerdas-cerdas, rata-rata anaknya solih-solih. Mengapa? Karena mereka kebanyakan selain mengajar, ya transfer of knowledge, ya memindahkan ilmu yang ia miliki kepada muridnya, kepada santrinya, karena ia juga berniat sedekah ilmu kepada muridnya, kepada santrinya. Tapi bukan berarti yang saya sampaikan kalau bukan anak guru, oh tidak cerdas, bukan itu maksudnya ya. Rata-rata secara umum, anak atau ya keturunan dari para guru itu anak-anaknya soleh-soleh dan cerdas-cerdas. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para guru, para penyuluh, seandainya ada murid kita, santri kita, kan enggak semuanya maaf ngomong mungkin nurut, ya mungkin ada yang nakal sedikit atau bagaimana, kiat kita juga jangan lupa selain kita memberikan ilmu, kita doakan dia. Ada sebuah riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Abdullah bin Abbas.

hikmah dan wa ilman dan juga ilmu pengetahuan. Artinya sebagai guru, sebagai pendidik, kita juga sebagai penyuluh, jangan lupa doakan murid kita, santri kita, mudah-mudahan dengan niat kita transfer ilmu pengetahuan, sedekah ilmu, kemudian didoakan, mudah-mudahan santri kita, murid kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga tidak kalah penting, misalnya ada yang muridnya nakal atau santrinya perilakunya tidak mengenakan. Dalam sebuah riwayat itu di Arab Saudi, seorang guru SMA, murid-murid yang nakal itu ya setiap waktu ada kesempatan diundang ke rumah, diajak makan bersama, didekati secara psikologi. Orang tuanya senang, anaknya senang, kemudian berubah perilakunya menjadi ya selain berilmu juga berkarakter, sehingga mengantarkan anak-anak itu, murid kita ataupun santri kita, menjadi santri atau murid yang ilmunya bermanfaat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ghurzul ibadah lil khaliq, agar kita sukses ya mendidik anak murid kita, santri kita, tanamkan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, jadi polisi, jadi TNI, jadi pengusaha, jadi kiai, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kadang kontradiksi dalam kehidupan di masyarakat nyata, pengusaha misalnya TNI, polisi rajin ibadah, tapi ada oknum misalnya tokoh agama tidak ibadah, misalnya begitu. Walaupun enggak semuanya ya ada, atau sebagai penyuluh agama misalnya, jangan sampai kita enggak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak elok ya dia rajin misalnya yasinan, itu rajin membuat yayasan, ngurus madrasah misalnya, tetapi ibadah dilalaikan misalnya, itu tak elok ya. Atau misalnya santri kita, anak-anak pesantren pas puasa Ramadan ngerokok misalnya, kan tidak etis begitu, tidak terbiasa beribadah, atau meninggalkan sholat misalnya. Jangan sampai begitu, apalagi kita sebagai guru misalnya. Kata Imam Abdul Karim Al-Qusairi di dalam kitab Al-Qusairiyah, jika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan guru, mohon maaf, hanya syekhut ta'lim, transfer ilmu pengetahuan saja kepada kita, tetapi perilakunya tidak elok, perilakunya itu tidak patut ditiru, kata Imam Abdul Karim, tinggalkan ia. Jangan jadikan ia sebagai guru. Kalau cuma ngajari, kita bisa belajar sendiri, baca kitab, begitu. Juga kata Syekh Ibnu Athaillah, dikatakan, kalau guru itu tidak mendekatkan kita, mengantarkan kita, meningkatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Athaillah, tinggalkan ia, enggak usah dijadikan guru. Itu saran beliau dalam kitab beliau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, yang keempat, agar kita sukses dalam mendidik generasi bangsa ini, selaku guru, selaku pendidik, tanamkan kepada anak-anak kita, murid kita, ghurzu al-khuluqul hasan, akhlak yang baik kepada mereka. Jangan sampai misalnya terjadi beberapa kasus belakangan, seorang murid, seorang santri membuli guru atau dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai penyuluh agama, teladan di masyarakat ini, harus tunjukkanlah ya akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat dan juga bagi anak murid kita, bagi santri kita. Sebagai contoh para pendengar, tanamkan ya akhlak baik kepada murid itu saat ngajar misalnya, jangan merokok. Nah, itu sebagai contoh. Ya kurang elok juga. Misalnya selaku penyuluh agama, selaku guru misalnya, bermuamalah jalan-jalan di tempat umum misalnya pakai

0: celana pendek misalnya, itu kan kurang elok juga begitu, selaku guru, selaku tokoh agama, selaku penyuluh agama misalnya, berjalan di tempat umum pakai celana pendek misalnya, itu enggak elok juga, enggak patut juga. Selanjutnya contohnya misalnya, jangan makan dengan tangan kiri misalnya, kecuali dalam kondisi darurat, enggak boleh, tidak elok. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, wa idza syariba falyasrib biyaminih, kalau kalian minum, kalau kita makan minum, makan minum dengan tangan kanan, kata Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya kita makan bakso, para pendengar, tangan kanan megang sendok kita. Misalnya kerupuk, ya jangan di tangan kirinya, tangan kanannya yang makan kerupuk juga, gantian. Dalam hadis itu begitu. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya syaiton, kata Rasulullah Muhammad SAW, yakul bisimalih wal yasrob bisimalih. Setan itu kalau makan pakai tangan kiri, kalau minum juga pakai tangan kiri. Dalam rawahul muslim. Jangan kita contohkan kepada anak-anak kita makan atau minum dengan tangan kiri misalnya, kecuali dalam kondisi udzur, kondisi darurat. Misalnya juga di tengah masyarakat, selaku penyuluh agama, selaku guru, pas azan maghrib misal, main voli atau bermain olahraga tidak berhenti, juga jangan sampai. Jadi kita memang betul-betul, kata pepatah kita itu, guru itu digugu ucapannya, ditiru perilakunya. Nah yang terakhir, selain tadi menanamkan akhlak yang baik, ghurzul amal, tanamkan sikap pengabdian bagi murid kita, bagi santri kita. Sebagai contoh misalnya, Imam Asy-Syafi'i itu ngajar, beliau Imam Syafi'i, kalau bukan Imam Ghazali, saat itu dalam riwayat, beliau sakit ambeien itu, maaf ngomong, ditaruh mangkok di bawahnya gitu, masih sambil ngajar gitu. Kita ini kadang baru nak sakit sudah izin tidak ngajar, berhenti tidak ngajar misalnya. Ada juga Fakhruddin Ar-Razi itu anaknya meninggal, maaf ngomong, masih mengarang kitab ya terus. Jadi tingkat dan semangat pengabdiannya luar biasa. Juga Abdul Rauf Al-Munziri, anaknya meninggal itu tetap ngajar di ruang kelas. Jenazah anaknya dibawa ke ruang kelas, kemudian setelah diurus, orang lain suruh memakamkan, beliau tetap mengajar. Itu salah satu di antaranya untuk kita tanamkan kepada generasi bangsa ini semangat pengabdian terhadap agama, semangat pengabdian terhadap negara. Itu juga perlu ditanamkan kepada anak-anak, kepada siswa kita, terlebih terhadap keluarga. Misalnya jangan sampai beberapa keluarga, beberapa anak, habis-habisan ini anak yang pertama ini sampai ya habis kebun sawitnya, harta bapaknya habis, setelah anak itu sukses, tidak ngabdi kepada orang tuanya, tidak peduli kepada keluarganya, adik-adiknya juga tidak ditolong. Misalnya begitu. Jadi insya Allah hal itu tidak terjadi di antara kita. Mungkin ini pembuka kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Kembali ke Mbak Vina di studio RRI, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Vina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ya?
2: Ya, di Bangka.
1: Baik, silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh Pak Asyari, main ke Bangka ini.
2: Ya, saya ke Gombal FM.
0: Oh gitu, iya. Ini Pak, ya, gimana Pak Asyari?
2: Ini kita kan sebagai seorang guru kan. Nah, apakah mendidik ataukah mengajar terhadap anak murid kita itu?
1: Baik, itu saja Pak Asyari.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azhari, Ustadz, silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azhari. Baik, kita semua hakikatnya adalah guru ya. Baik guru formal di pendidikan formal atau selaku orang tua di keluarga kita, di rumah tangga kita, hakikatnya kita semua adalah guru yang ya harus digugu dan juga pantas untuk ditiru. Kepertanyaan Pak Ashari di Bangka, kita sebagai guru itu mendidik atau mengajar? Nah, ini kita tambahkan, sebagai seorang guru, apakah kita mendidik atau mengajar? Kita kutip di dalam kitab Al-Qusairiyah, tadi yang saya nukil salah satu di antara Imam Abdul Karim Al-Qusairi, beliau mengatakan, guru yang terbaik, pendidik yang terbaik itu memiliki tiga kriteria. Dia Syaikhut Ta'lim. Syaikhut Ta'lim itu transfer of knowledge, cuman mengajari ilmu saja. Artinya ilmu pengetahuannya disampaikan kepada muridnya, kepada santrinya. Masalah perilakunya nafsi-nafsi wallahu a'lam. Nah, dalam tataran ini, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita sebagai murid, ya, sebagai santrinya, kalau menemukan hanya sebagai Syaikhut Ta'lim, orang itu, guru itu hanya memberikan ilmu saja, tinggalkan. Itu kata beliau. Termasuk juga Syekh Ibnu Athaillah. Kalau kita hanya dapatkan ilmu pengetahuan, tapi perilakunya tidak elok, tinggalkan guru itu. Nah, yang kedua, sebagai guru pendidik yang baik, selain Syaikhut Ta'lim, mumpuni profesional di bidang ilmu pengetahuan, juga mendidik. Jadi artinya Pak Ashari, ya dia mengajar sekaligus mendidik, itu guru yang baik. Dia mengajar juga membimbing. Menjadi contoh, patut dicontoh. Selain Syaikhut Ta'lim, juga Syaikhut Tarbiyah. Mendidik santrinya, mendidik anak muridnya, mendidik keluarganya selaku ayah, begitu. Dan yang ketiga, yang luar biasa, adalah Syaikhut Tarbiyah. Syaikhut Tarqiyah. Di saat kita bertemu dengan beliau, sang guru atau siapapun itu, yang kita bisa dapatkan ilmu dari beliau itu, meningkatkan semangat ibadah kita, meningkatkan semangat muhasabah kita, meningkatkan taqarrub ilallah kita. Jadi idealnya, ya, seyogyanya sebagai seorang guru, guru yang baik, pendidik yang baik, kalau menurut Imam Al-Qusairi, Imam Abdul Karim Al-Qusairi adalah tiga kriteria ini harus dipenuhi. Dan itu yang guru yang terbaik tadi. Dia sebagai pendidik, dia sebagai pengajar, dan dia meningkatkan taqarrub muhasabah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, dan insya Allah ini para guru di Indonesia dan juga kita semua, mayoritas sudah menjadi Syaikhut Ta'lim, sudah menjadi Syaikhut Tarbiyah, dan juga menjadi Syaikhut Tarqiyah, ketiga-tiganya. Insya Allah kalaupun ada misalnya yang hanya transfer of knowledge, hanya ngajarkan, memberikan ilmu saja, insya Allah itu pun persentasenya sangat sedikit. Dan mudah-mudahan kita semua, para guru, para penyuluh, para kiai dan para tokoh agama, betul-betul mampu mencapai makom ini, karena hasil dari didikan kita itu akan mewarnai habit, juga tingkat kemajuan dari bangsa ini. Saya kira begitu Pak Ashari, semoga sehat di Bangka ya, gitu. Kembali ke Mbak Pina di studio Pro 1 RRI.
1: Baik Ustadz, di belakang Pak Ashari sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Pak Kosim.
1: Baik, silakan Pak Kosim.
3: Di Banyasin.
1: Baik, silakan Pak Kosim.
3: Tanya Pak Ustaz.
0: Ya, silakan Bapak. Pak Kosim, sehat?
3: Sehat.
0: Tentang, ya, silakan Pak.
3: Tentang masalah korban, Pak Ustaz.
0: Oh iya, silakan.
3: Ini mampu. Cuma dia kalau berkorban. Bagi Jasin duluan, Pak Ustaz.
1: Ya. Baik, itu saja Pak Kosim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kosim di Banyuwangi, Ustadz.
0: Oke. memang unik ya Mbak Vina dan juga Pak Osim, juga para pendengar, berkaitan tentang karakter, tentang kurban di masyarakat kita di Indonesia ini. Ini sebagai salah satu contoh yang ditanyakan Pak Kosim di Banyuasin. Beliau ini mampu ya, mampu berkurban tetapi tidak berkurban. Tapi kalau masalah daging paling duluan. Nah, ini kadang unik ya seyogyanya kalau kita merujuk hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mampu berkurban gitu tetapi tidak mau berkurban, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dekat-dekat musholaku, jangan dekat-dekat masjidku, jangan dekat-dekat ya tempat ibadahku, begitu. Jadi pesan buat kita semua, ada sesuatu yang tidak elok sebenarnya kalau kita mampu berkurban tetapi tidak mau berkurban, padahal mampu ya, kecuali kalau tidak mampu. Jadi kalau kita mampu, oleh sebab itu kesadaran kita harus sama-sama kita tingkatkan. Ya marilah dari hal terkecil, kurban 1 tahun misalnya seekor kambing untuk keluarga, kan boleh begitu. Nah ini kadang kalau umroh, kalau haji, masyarakat ini terlalu semangat. Tetapi ibadah yang kecil, yang bahkan tahunan itu kalau mampu disunahkan begitu ya, acap kali berat. Nah ini yang perlu sama-sama kita ya didik ulang, kita tata ulang pemahamannya, ibadah yang maaf tidak begitu berat, ya mungkin kambing 1 dalam setahun misalnya, ya mari kita lakukan itu, berkurban untuk diri kita, bukan untuk orang lain hakikatnya. Jadi memang banyak itu Pak Kosim di masyarakat kita, mohon maaf itu tadi, apa mampu tidak mau kurban, tetapi insya Allah ya kalau masalah daging paling kurban. Tetapi insya Allah tahun ini sudah insya beliau semua begitu ya, kita doakan. Dan kalaupun belum kurban, mudah-mudahan tahun depannya berkurban. Kan begitu persoalan-persoalan. Bahkan kita misalnya yang tidak mampu pun ya, saran para ulama itu sebaiknya misalnya belum mampu kurban kambing ya, sesudah kita motong ayam saja di rumah, motong bebek, motong entok. Bukan masalah kurban ngajari kurban ayam, bukan. Tetapi kita membunuh apa? Membunuh jangan sampai berharap dari orang lain, begitu. Jadi para ulama itu bukan ngajari kurban ayamnya atau kurban entoknya, bukan. Tapi mengajari pada kita, pada umat ini, kalaupun kita belum mampu berkurban kambing atau sapi atau yang lain, minimal di saat orang lain itu berkurban, kita jangan berharap pemberian dari orang lain. Kita menyembelih ayam sendiri, menyembelih entok untuk keluarga kita, untuk anak kita. Saya kira begitu Pak Kosim. Mudah-mudahan ya kita semua mampu berkurban, terutama orang-orang yang mampu untuk melakukan kurban, ada dana, mudah-mudahan semuanya akan berkurban. Kembali ke Mbak Vina di studio 1 RRI.
1: Baik Ustadz, dan pendengar kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kembali bergabung bersama kami, silakan Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hutri.
4: Iya, Mbak Dela ya.
1: Sama Mbak Vina, Ibu.
4: Oh, Mbak Vina ya, saya tadi lupa suaranya.
1: Mbak Vina. Iya, Ibu Hutri, silakan Ibu.
4: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri, anak ketiga ini ya Bu ya.
4: Di Merauke Pak Ustadz.
0: Oh iya. Ya Bu, silakan Bu.
4: Iya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyinggung masalah guru ya. Saya bertanya sama Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, fasilitator di era digital, membimbing siwa Gen Z, motivator dan teladan serta apatis gaya belajar yang menggunakan pendekatan fasibel yang relevan. Itu bagaimana Pak Ustadz dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri, Ustadz di Merauke.
0: Merauke, Mbak, ya?
1: Iya, Ustadz.
0: Oke, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya berkah, Ibu Tri. Dalam Islam, kaitannya tentang sarana pembelajaran, apapun itu, untuk mendukung kemajuan dan tetap menjaga keimanan, sah-sah saja. Tidak ada larangan, termasuk misalnya pakai mungkin layar seperti yang diadakan pemerintah ya, atau misalnya pakai aplikasi apa atau sesuai dengan Gen Z ini, silakan, tidak apa-apa. Selama kita bisa manfaatkan dengan baik, artinya jangan sampai hal itu merusak. Kan begitu. Nah, kalau sesuatu sudah merusak alat apapun itu, baik handphone, misalnya parang, misalnya apa ya, hal-hal yang pena. Pena pun kalau membuat rusak kan enggak boleh misalnya. Kita nulis sesuatu yang provokatif ya misalnya, kemudian di-share, kemudian terjadi konflik di masyarakat. Jangankan maaf ngomong bom atom misalnya, enggak boleh. Pena pun kalau untuk merusak tidak boleh. Nah, kaitannya tentang alat ya, sarana untuk mendidik generasi bangsa ini dalam Islam itu begini. Terima sesuatu yang baru yang baik dan juga hal yang lama yang baik juga diterima. Artinya apa? Cara lama yang baik tetap dipertahankan, cara baru untuk lebih baik diterima, tetapi juga dengan sekali lagi terkontrol ya pemakaiannya, pemanfaatannya memang betul-betul sesuai dengan prosedur, dengan SOP peruntukan dari alat itu. Tidak masalah Bu Tri ya, jadi apapun itu, makanya termasuk maaf ngomong di era digital ini termasuk kami para penyuluh agama juga boleh melakukan bimbingan penyuluhan melalui media sosial. Kalau zaman dulu sebelum masih Permenpan tahun 99, kami melakukan penyuluhan di media sosial tidak masuk hitungan, artinya tidak dihitung bekerja. Tetapi sekarang melalui Facebook, melalui YouTube, kemudian melalui TikTok dan lain sebagainya, itu bisa dinilai sebagai ibadah, kerja, dan bisa dilaporkan kepada pimpinan kita dan dinilai sebagai kerja kedinasan. Itu juga diantara misalnya hal-hal apa, cara-cara dan alat-alat yang bisa dimanfaatkan untuk mendidik generasi bangsa ini. Silahkan Bu, nggak apa-apa, tidak sampai dosa. Tetapi kalau kaitannya tentang handphone misalnya, ya peruntukannya anak-anak kita dikontrol bagaimana meminis waktu, kemudian bagaimana maaf ngomong pas ibadah bisa istirahat, bisa melakukan ibadahnya. Kemudian hal-hal negatif yang ada di medsos misalnya bisa difilter supaya anak-anak kita tidak mengakses itu. Saya kira itu, dan ini menjadi kepentingan atau kebutuhan yang sangat urgent sudah di era digital. Jadi apalagi anak-anak Gen Z ya, lebih cepat sekarang daripada kita yang orang tua mengakses internet, mengakses apa itu fitur-fitur atau alat-alat digital saat ini. Tidak apa-apa Bu, lanjutkan, tapi tetap dikontrol, mudah-mudahan manfaat, berkah, dan maslahah. Kembali ke Mbak Fina di Studio Pro 1 RRI.
1: Baik Ustadz, Ustadz kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ini sudah ada pesan WhatsApp masuk dari Bu Nur Lela di Pak Jo. Assalamualaikum Ustadz, maaf di luar tema. Bagaimana Ustadz caranya agar hati kita lebih lembut ketika dihadapkan suatu masalah ataupun dalam keadaan sedih? Sangat jarang sekali menangis Ustadz. Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Oke. Apapun kondisinya Ibu Nur Lela dan juga para pendengar, tentunya dalam hidup memang maaf ngomong tidak selalu senang hati kita, tetapi pun juga tidak selamanya sedih ya begitu. Itulah nikmatnya hidup itu, ada sedih, ada senang, ada tertawa, ada menangis, silih berganti. Itulah sebenarnya nikmatnya hidup itu. Nah, oleh sebab itu salah satu di antaranya agar kita apa istilahnya ya, enjoy menghadapi itu, apapun yang terjadi, ikhlas. Ya ikhlas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, berarti kalau maaf ngomong, ini terjadi berarti diridhoi oleh Allah, diridhoi Tuhan. Baik buruknya, misalnya ada hal baik atau ada hal yang tidak menyenangkan, terjadi pada diri kita, terjadi pada keluarga kita, atau bahkan mungkin anak kita, atau juga masyarakat kita. Berarti kalau hal itu terjadi, berarti diizinkan oleh Tuhan, dan berasal dari Tuhan, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berarti kalau sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, pasti semuanya baik. Insya Allah kalau dengan begitu, ya Bu Nurlela di Pak Jo, insya Allah apapun yang terjadi, sesuatu yang menyenangkan tidak membuat kita lupa diri, sesuatu yang menyedihkan kita, yang tidak mengenakkan kita, kita tidak berputus asa. Nah, salah satu di antaranya adalah apa yang terjadi pasti dari Allah. Kalau dari Allah, pasti semuanya baik. Insya Allah begitu, Bu Nurlela. Kembali ke Mbak Vina ya di studio. RRI.
1: Baik Ustaz. Ustaz mohon izin karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz Hanafi untuk menyampaikan materi penutup dengan tema kita hari ini, 5 kiat sukses guru mendidik murid. Silakan Ustaz.
0: Ya, terakhir sebagai closing di kesempatan kita kali ini, ya mari sama-sama kita para pendidik, para orang tua, para penyuluh, karena hakikatnya kita semua adalah guru. Kembali ke semboyan para leluhur kita, nenek moyang kita, guru itu bisa digugu, bisa ditiru, bisa didengarkan fatwa nasihatnya dan perilakunya bisa ditiru. Saya kira itu ya, terima kasih walafuminkum, mudah-mudahan sehat semua, lancar rezekinya, kemudian berkah semuanya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wafatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu dan juga pencerahannya pagi ini. Salam sehat selalu Ustadz.
0: Ya, terima kasih Mbak Vina.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar, selesai sudah kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi. Namun jangan beranjak dari frekuensi Anda, karena tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan informasi dan berita aktual dalam Warta Berita Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: 92,4 FM, Kanal Informasi dan Insight.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, Kak. Jadi satu tiket, satu es krim. Semoga tetap bisa bersaing dengan tempat-tempat lain, karena kan sekarang udah banyak tempat wisata lain.
3: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 40 derajat.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur bersama keluarga memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Palembang. Kloter terakhir Jemaah Haji Embarkasi Palembang hari ini diberangkatkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Alvina Damayanti.

0: Mengawali warta berita hari ini, pendengar, tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur bersama keluarga memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Palembang.
1: Momentum libur nasional membawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Palembang. Salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Saung Bambu Pelangi Kenten yang menjadi pilihan wisata keluarga untuk menikmati suasana santai dan memancing. Menurut Maria, admin dari Saung Bambu Kenten mengatakan, libur panjang selalu menjadi waktu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Ia juga berharap Saung Bambu Kenten dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lainnya di kota Palembang.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, ya. Jadi satu tiket, satu es krim. Semoga tetap bisa bersaing dengan tempat-tempat lain, karena kan sekarang udah banyak tempat wisata lain.
1: Ia menambahkan pihaknya juga menghadirkan berbagai fasilitas dan spot foto menarik guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan tempat wisata ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Sirojudin Siroy, mengimbau masyarakat Banyuasin dan sekitarnya memanfaatkan masa libur panjang dengan mengunjungi destinasi wisata lokal. Ia berharap masyarakat dapat mendukung perkembangan pariwisata daerah dengan memilih tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuasin. Menurut Sirojudin, sektor pariwisata di Banyuasin terus berkembang secara bertahap, terutama pada wisata buatan, kuliner, dan penginapan. Keberadaan sektor tersebut dinilai saling mendukung dalam meningkatkan kunjungan wisatawan selama musim liburan. Ia mengatakan, Banyuasin memiliki sejumlah destinasi wisata yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Selain wisata buatan, pendengar, Banyuasin juga memiliki kawasan ekowisata seperti Taman Nasional Sembilang yang dikenal sebagai wisata minat khusus. Dispora Par Banyuasin juga mendukung pengembangan wisata kesehatan atau healthy tourism yang saat ini mulai dikembangkan di Sumatera Selatan. Konsep tersebut diharapkan mampu menambah pilihan wisata sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
3: Wisata itu bukan saja dari sisi alam, tapi kita berobat, kesehatan itu rupanya bagian daripada
4: wisata, ya.
3: Wisata. Nah, ini kalau konektivitasnya yang diharapkan waktu itu misalnya termasuk boat-boat, speedboat maksudnya, atau motor jukung itu merujuk ke satu unggulan setiap rumah sakit atau pusat kesehatan. Nah, kita ini cenderungnya di dinas kesehatan mungkin, tapi saat ini sedang digagas hal tourism itu.
0: Sirojudin berharap masyarakat terus mendukung sektor pariwisata daerah agar tetap berkembang dan mampu menarik minat wisatawan. Ia juga mengajak pelaku usaha dan investor untuk ikut mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuasin. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
5: Hai, saya Ismina. Libur panjang gini, biasanya pengen bawa keluarga jalan-jalan. Nah, saya penasaran. Mau merasakan sensasi ketek wisata dan Menara Ampera. Tapi, katanya belum terbuka untuk umum, ya?
6: Saya Yoga, kenapa harus jauh kalau mau rekreasi? Tentu di Pali ada kok lokasi wisata baru seperti Danau Biru. Nah, memang banyak yang belum tahu, tapi sudah mulai dikunjungi oleh orang-orang. Dari luar Pali, kami orang Pali akan terus berupaya mengenalkan potensi wisata Pali lebih baik lagi ke depannya tentunya.
7: Saya Naila, mungkin karena lokasi wisata di Sumatera Selatan jauh-jauh, jadi kalau libur panjang, orang-orang lebih memilih Lampung untuk rekreasi. Lagi pula, orang berpikir kalau cuma 4 jam Palembang-Lampung, ngapain ke Pagar Alam yang 7-8 jam?
0: Dan pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut terkait sektor pariwisata di Palembang selama momentum libur nasional, melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta promosi destinasi wisata unggulan agar semakin dikenal luas oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Berikut kita simak wawancara Nova Ariana bersama penggiat wisata Palembang, Robi Sunata.
4: Mas Robi selaku penggiat pariwisata Palembang nih, kita kan lebih concernnya sebenarnya pariwisata religi dan sejarah ya, Mas Robi ya. Sepakat nggak kalau seandainya Palembang lebih dominannya nih wisata religi dan sejarah, potensinya, potensinya?
8: Kalau ini pendapat pribadi saya, Palembang itu ada dua, punya dua hal yang tidak dimiliki oleh kota lain. Pertama sejarahnya, karena dia adalah kota paling tua di Indonesia yang terus-menerus dihuni sampai sekarang gitu.
4: Baik.
8: Itu nggak ada kota lain yang bisa mengalahkan. Lalu yang kedua adalah kekayaan kulinernya, karena dia usianya tua, dia banyak menerima, selama masa hidupnya itu dia banyak menerima kebudayaan dari luar. Jadi itu memperkaya kebudayaan di Palembang sendiri yang tercermin lewat makanannya. Nah, jadi menurut kami kekuatan Palembang itu adalah pada kuliner dan sejarahnya. Jadi dua hal itu harusnya jadi fokus untuk pengembangan pariwisata di Palembang.
4: Okay.
8: Cuma kalau ternyata itu masih dianggap masih lama, masih jauh, karena sekarang pemerintah lebih ke arah wisata sport dan MICE, ini bakal jadi pelengkap buat kedua hal itu. Jadi nanti ada empat gitu kan, wisata sport, MICE, sejarah dan kuliner. Tapi sebenarnya wisata kuliner dan sejarah ini udah jalan mandiri sebenarnya, terutama kuliner. Tapi kemarin masih fokus di pempek saja gitu kan. Nah, sekarang udah saatnya diperluas ke makanan yang lain, misalnya pindang, nasi minyak, martabak har. Okay. Nah, kalau sejarahnya sendiri sedang menggeliat. Nah, ada beberapa kelompok yang mulai menjalankan wisata sejarah, kayak teman-teman SCB, terus Palembang Good Guide, Mang Dayat, dan lain-lain juga ada. Okay. Jadi kalau menurut saya, kalau memang pemerintah Kota Palembang berniat untuk mengembangkan wisata kuliner dan sejarah, itu udah sangat tepat karena sesuai dengan kekuatan yang dimiliki Palembang secara alami ya.
4: Oke,
8: jadi itu nggak perlu bangun hal yang baru, nggak perlu bikin yang baru, itu sudah ada dari tahun begitu, Mbak Nova.
4: Oke, ya. Mas Robi, tadi kan Mas Robi bilang sebenarnya kalau untuk sejarah kuliner ini kan sudah ada ya, sudah banyak kelompok-kelompok mandiri yang sudah meng-up wisata kuliner dan juga sejarah ini sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana pemerintah memaksimalkan potensi-potensi yang memang kata Mas Robi ini sudah alami sih, tidak susah lagi untuk kita mengenalkannya, untuk menarik wisatawan. Sebenarnya upayanya seperti apa nih kalau Mas Robi melihat?
8: Kalau saya perhatikan teman-teman Dinas Kebudayaan Provinsi dan Kota, mereka sudah aktif di media sosial sebenarnya, kayak gitu ya. Cuma mungkin masih kurang fokus karena mau diambil semua. Kalau kata Palembang nggak diraup galau gitu ya.
4: Termasuk wisata mungkin yang tadi ya, banyak. Wisata MES dan juga wisata spot.
8: Iya, tapi itu bisa dipahami karena mungkin mereka nggak mau berat sebelahan, takutnya dituduh tidak mengayomi kayak gitu ya.
4: Okay.
8: Jadi itu bisa dipahami. Tapi memang peran pemerintah itu, teman-teman dinas itu memang lebih baik di bagian promosinya saja, biarkan wisatanya bergerak secara alami. Jadi pemerintah lewat promosi dan fasilitasi kegiatan, misalnya ada apa, ziarah kubro, apa yang diperlukan oleh teman-teman ziarah kubro mungkin bisa dibantu, tapi tidak mengganggu kegiatan ya, bukan mengganggu ya, tidak cawe-cawe ke kegiatan ziarah kubronya sendiri, biarin berjalan alami. Tapi pemerintah membantu misalnya penyediaan hotel, pengaturan lalu lintas misalnya kayak gitu, dan promosi. Jadi yang berjalan alami ini biarkan pemerintah tinggal memperkuat di posisi sebagai fasilitator yang mendukung, tapi bukan yang melakukan ya, hanya mendukung dari belakang dan promosinya. Karena bagian promosi itu yang kurang di Palembang, dan ini tidak dipunyai oleh komunitas-komunitas. Yang punya adalah pemerintah, karena mereka punya anggaran, punya tangan juga yang bisa masuk ke media kayak gitu. Kurang lebih begitu kalau pandangan saya pribadi.
4: Oke. Mas Robi, satu lagi nih Mas Robi. Ini kan sebenarnya banyak nih masyarakat nih, cuma sayangnya ada kendala-kendala nih, seperti kan image Kota Palembang yang lebih dikenal dengan image kriminal seperti itu ya. Nah, menurut Mas Robi apa ini yang harus menjadi perhatian kita, jangan sampai hal-hal kayak gini ini mudah viral seperti itu.
8: Nah, soal tindak kriminal. Jadi yang pertama tentu saja kalau dari pihak pemerintah melalui aparat keamanan, ya mungkin kehadiran aparat keamanan yang terus-menerus di lokasi wisata itu perlu ya, karena pemerintah punya polisi pariwisata. Jadi mereka bisa ditempatkan secara kontinu gitu, bukan insidensial, maksudnya kalau ada kegiatan baru ditaruh di situ gitu ya. Itu dari sisi pemerintah, kehadiran aparat keamanan kami harapkan bisa setiap hari continue ada.
4: Okay.
8: Terus dari sisi pelaku pariwisatanya sendiri, ada baiknya juga ketika membawa tamu diingatkan ke tamu-tamunya untuk tidak memakai pakai apa perhiasan yang mencolok. Terus
4: memancing,
8: juga dikasih
4: ya?
8: Tahu sebelum tiba ke lokasi
4: itu, ya?
8: Kalau ada orang-orang yang mencurigakan, jangan dilayani langsung, jangan terpisah dari rombongan. Diberi warning, bukan warning ya, diberi briefing dulu seperti itu sebelum masuk ke lokasi pariwisata. Jadi teman-teman tamunya bisa tahu. Nah, tapi kan kendalanya nggak semua tamu tuh datang dengan pemandu ya. Banyak yang datang sendiri dan bermasalah. Nah,
4: yeah.
8: Terkena masalah. Nah, itu yang pentingnya kehadiran polisi pariwisata, Pol PP di tempat-tempat yang ramai dikunjungi wisatawan luar Palembang. Jadi harapannya sih seperti itu dari kami.
4: Baik, baik. Makasih ya Mas Robi Senata untuk statementnya untuk kami.

0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
1: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kloter terakhir Jemaah Haji Embarkasi Palembang hari ini diberangkatkan.
2: Pemberangkatan Haji Embarkasi Palembang kloter 16 yang akan berlangsung hari ini menjadi kloter terakhir pemberangkatan Embarkasi Palembang. Hal tersebut menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang. Dewan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang mengharapkan bahwasannya seluruh jemaah nantinya yang telah tiba di Tanah Suci Mekah dapat menjaga kesehatannya. Hal ini yang diungkapkan Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palembang, Saim Marhadan. Menurutnya, dengan kondisi cuaca yang cukup panas, seluruh jemaah yang berada di Tanah Suci diharapkan dapat terus menjaga kesehatannya.
3: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita, tentunya ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu sampai 40 derajat sekarang ini. Oleh karena itu mereka mesti banyak istirahat, jangan terlalu memforsir diri, dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka.
2: Dirinya juga mengharapkan hingga kepulangan jemaah haji Embarkasi Palembang diharapkan semua dalam kondisi sehat dan menjadi haji yang mabrur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, akses jembatan penghubung dua desa di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, putus akibat luapan Sungai Triti. Akses warga sempat terganggu hingga kendaraan tak bisa melintas di jembatan tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Oku Selatan Indra Gunawan mengatakan, rusaknya jembatan penghubung antara desa Teluk Agung dan air baru itu terjadi di pangkal jembatan atau pada abutmen. Akibat derasnya arus sungai setelah hujan intensitas tinggi melanda wilayah Oku Selatan beberapa hari lalu. Rusaknya jembatan itu juga telah ditinjau Bupati Oku Selatan Abu Sama. Meski belum dilakukan penanganan, pihaknya bersama masyarakat membangun secara gotong royong jembatan sementara agar aktivitas warga tetap berjalan. Selain itu, pendengar, saat ini juga dilakukan normalisasi aliran Sungai Triti dan penimbunan jalan pangkal jembatan yang terputus akibat derasnya arus sungai. Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di akses sementara nantinya. Hal ini dikarenakan kondisi pondasi jembatan yang telah mengalami penurunan dengan tingkat kemiringan sekitar 15 hingga 20 derajat. Selain itu, aparatur desa, pihak kecamatan, serta masyarakat diminta untuk terus melakukan pengawasan terhadap kondisi dan sudut kemiringan jembatan, terutama apabila terjadi hujan lebat dengan durasi panjang. BPBD juga menegaskan bahwa apabila kondisi kemiringan jembatan terus bertambah dan dinilai membahayakan, maka akses jembatan akan ditutup total sementara demi keselamatan masyarakat yang melintas. Selain merusak infrastruktur di desa Teluk Agung, hujan intensitas tinggi juga mengakibatkan putusnya jembatan penghubung desa Teluk Agung dan Pulau Duku, serta Bronjong Pasar Teluk Agung sebagian ikut hanyut. Sementara itu, pendengar, PT KAI Divre 3 Palembang mencatat penjualan tiket kereta api mencapai 24.000 selama periode libur Kenaikan Yesus Kristus 13 Mei hingga 18 Mei 2026.
4: PT KAI Divre 3 Palembang mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus pada periode angkutan 13 hingga 18 Mei 2026. Penjualan tiket kereta api telah mencapai lebih dari 24.000 tiket atau sekitar 111% dari total kapasitas 21.000 lebih tempat duduk yang disediakan. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, tingginya angka penjualan menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat dengan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan libur akhir pekan. Tingginya akupansi tersebut dipengaruhi penjualan tiket parsial pada sejumlah relasi favorit. Kereta api Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang, tercatat terjual 6.956 tiket atau sekitar 137%. Sedangkan relasi sebaliknya, Tanjung Karang Kertapati mencapai 6.949 tiket atau sekitar 137%. Sementara itu, KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau, terjual 3.930 tiket atau sekitar 124%. Dan relasi Lubuk Linggau Kertapati mencapai 3.898 tiket atau sekitar 123%. KA Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau baru terjual sekitar 50% dan relasi sebaliknya sekitar 39%.
5: Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu, dan stasiun tujuan agar tidak salah jadwal karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api.
4: Aida menghimbau kepada masyarakat segera merencanakan perjalanan dengan baik, khususnya bagi pelanggan tujuan Lubuk Linggau yang masih memiliki banyak pilihan kursi di KA Sindang Marga, kelas bisnis maupun eksekutif. Untuk KA Bukit Serelo dan KA Raja Basa, pelanggan diminta memantau tiket parsial melalui aplikasi Akses by KAI dan kanal penjualan tiket resmi lainnya. Selain pembelian tiket, aplikasi tersebut juga menyediakan informasi jadwal perjalanan, promo, serta pemantauan ketersediaan kursi secara real-time. Aida menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkesan selama masa libur berlangsung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan juga pendengar, berita bohong, disinformasi, dan misinformasi masih banyak ditemui di media sosial. Tim Cek Fakta redaksi RRI Palembang melakukan penelusuran untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Laporan Cek Fakta pekan ini disusun dan disampaikan Rian Apridani.
6: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
7: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini? Nonsense,
8: karena
7: nggak masuk.
8: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
9: Cek Fakta.
10: Cek Fakta.
11: Cek Fakta.
12: Cek Fakta.
13: Tautan link pendaftaran haji gratis dari pemerintah untuk 100 orang beruntung beredar di media sosial. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 12 Februari 2026. Unggahan disertai menu daftar. Saat menu tersebut diklik, mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Lalu benarkah klaim link pendaftaran haji gratis dan pemerintah untuk 100 orang beruntung? Tim Cek Fakta menelusuri klaim link pendaftaran haji gratis tersebut. Dalam unggahannya, Kementerian Agama meminta masyarakat waspada terhadap penipuan dengan beredarnya hoax tentang pemberangkatan haji gratis di berbagai kanal media sosial yang mengatasnamakan Direktorat Penerangan Agama Islam. Pada 16 Desember 2025, Kemenag menyampaikan, mulai saat ini, seluruh informasi dan proses layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya telah beralih menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umroh. Hasil penelusuran Cek Fakta tentang klaim link pendaftaran haji gratis dari pemerintah untuk 100 orang beruntung adalah tidak benar.
11: Cek Fakta.
13: Tim Cek Fakta mendapati klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan bibit ikan via Telegram. Postingan itu beredar di salah satu akun Facebook pada 11 Februari 2026. Unggahan juga disertai menu daftar. Saat menu tersebut diklik, mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Lalu benarkah klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan bibit ikan via telegram? Tim Cek Fakta menelusuri klaim pendaftaran untuk mendapati bantuan bibit ikan via telegram. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui akun Instagram resminya, yakni @kkp.go.id dengan tulisan sebagai berikut.
14: Waspada penipuan dan hoax mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hai sahabat Bahari, yuk lebih cermat dan cerdas dalam memilih dan memilah informasi. Dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kamu harus lebih waspada lagi ya. Segala bentuk informasi resmi bisa kamu akses melalui website dan media sosial KKP.
13: Hasil penelusuran tim Cek Fakta, klaim link pendaftaran untuk pendaftaran bantuan bibit ikan via Telegram tidak benar.
15: Cek Fakta.
13: Video yang menarasikan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencairan bantuan sosial atau bansos sebesar 7 juta rupiah per NIK KTP kepada masyarakat ditemukan di media sosial. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 16 Februari 2026. Dalam video unggahan yang beredar, Prabowo memakai kemeja putih dan peci berwarna hitam. Postingan juga ditambah dengan foto KTP. Lalu, benarkah klaim video Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencairan bansos sebesar 7 juta rupiah per NIK KTP? Penelusuran menemukan klaim video tersebut identik dengan pidato Prabowo Subianto saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jatim International Expo Surabaya, Jawa Timur pada Senin 10 Februari 2025. Dalam video lengkap, tidak ada pernyataan bahwa Prabowo mengumumkan pencairan bansos 7 juta rupiah per NIK KTP. Hasil penelusuran tim Cek Fakta, klaim video Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencairan bansos sebesar 7 juta rupiah

0: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
1: Karena itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
2: Cek fakta.
3: Cek fakta.
4: Cek fakta.

Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur bersama keluarga memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Palembang. Kloter terakhir jemaah haji embarkasi Palembang hari ini diberangkatkan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, agar rencana aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar, saatnya kita simak perakiraan cuaca. Langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang, sudah tersambung bersama kami ada Mbak Isti. Selamat pagi Mbak Isti.
6: Selamat pagi Mbak Vina.
5: Silakan Mbak Isti dengan laporannya pada pagi hari ini mengenai info cuaca.
6: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oki, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Pali, Muara Enim, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Prabu Mulih, Oku Timur, Oku, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, dan Banyu Asin. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Oki, Ogan Ilir, Oku Timur, Muara Enim, Lahat, dan Musi Rawas. Kemudian untuk dini hari, terdapat

0: potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Muara Enim, sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Oki, Musi Banyu Asin, Prabu Mulih, Pali, Oku, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Selanjutnya, untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai 98%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai 100%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Selanjutnya, untuk peringatan dini cuaca, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Oki, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, Pali, Muara Enim, Oku Selatan, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Musi Rawas Utara, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, Muara Enim, dan Banyu Asin. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Mbak Isti dan juga pendengar, itu tadi informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sudah bersiap memulai aktivitas, tetap waspada di jalan dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Bagi Anda yang punya informasi terkini soal cuaca di sekitar, kondisi lalu lintas atau update harga bahan pokok, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari
3: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, bersama saya Alvina Damayanti. Informasi selanjutnya di Palembang pagi ini mengenai lonjakan harga sejumlah komoditas pangan yang masih terjadi di Sumatera Selatan, terutama pada kelompok hortikultura. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai. Jadi berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 13 Mei 2026, kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai yang melonjak hingga lebih dari 45% dibandingkan periode sebelumnya. Harga cabai merah dan cabai merah keriting tercatat sama-sama mencapai Rp62.500 per kilogramnya. Jadi pendengar, cabai merah ini naik 45,35% atau sekitar Rp19.000, sedangkan cabai merah keriting meningkat 30,21% atau sekitar Rp14.500 per kilogramnya. Lonjakan lebih tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang kini menembus Rp85.000 per kilogram setelah naik 38,78%, sekitar Rp23.000 per kilogramnya. Sementara itu juga pendengar, cabai rawit hijau ikut naik 15,23% menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang tercatat mencapai Rp45.500 per kilogram atau naik 20%. Sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat menjadi Rp43.750 per kilogramnya. Tekanan harga turut menambah ke komoditas beras. Jadi harga beras kualitas bawah naik menjadi Rp15.000 per kilogram, sementara beras kualitas super 1 meningkat menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Adapun beras medium 2 kini telah menyentuh Rp17.000 per kilogramnya. Sementara itu pendengar, berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan Kota Palembang di Pasar Tradisional Lemabang, harga cabai merah besar berada di level Rp32.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp48.000 per kilogram, serta cabai rawit Rp60.000 per kilogramnya. Jadi pendengar, jika Anda mempunyai informasi seputar harga pangan sembako di lingkungan sekitar Anda, bisa update bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan kami informasikan juga tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta.